0: tin sin he bulu agu ferud no wala tri beti figon. Ahin ti gurige le mi beti ferud no wala, mi beti insi eni la rufudon.
1: Abati la riego Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisu do houtinya ha nyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
2: Kata isan wugiri le, ibi ni luboy figo ferud nati.
1: Aba la riego Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agin bi figon la diga bafinyo ronuago. Baiba darangileña.
3: San Lucas, capítulo 8.
1: Larigue cateile, nyendeti Jesús ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay ugano buiti luago larui habungiu, nyendeti adusu disipulu guluma, hama wurinha ha, lareda guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinha. Ninyonginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyon Susana, hama ya saragu amuha, ida ragubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le onda raguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani aba laburha lida gen luagu umo. Aba hadugre gunin asugretin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba laburha labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasurun laduga lumabai fulaso. Aba laburha libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen aburhati lidon mua le buiti, tale la wino mudubai gin ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Larigie, laniegu ni Jesusu kate ile, aba laniegu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, laniega hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinyo wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: Aba larinyo gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur hobi lidan uma, agi agariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida runi tida gen hanigi luma finirun hama, masalba run hagiyame. Ila le abruho bi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malagile tihada buidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruho bi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu murunsu aba bule idena hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin, ahin ti lila nadile abruho bai lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buiti, adig hagia kasu lau lereru, ebuga hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laniya go Jesusu.
0: Uwa ti gurige ebe du ti lampo, aba ladore gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana, inyu lichi ge lun larigo gadagu du munada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bi la dan lula subu dirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti li bihu ba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abati ta chuliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
4: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo, aniyadiga hama ile lubaybay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
0: Kemu lobafurugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibi rugu. abati hodi agagu de Jesusu abaharia gulung.
5: Maestro, maestro, wati biragua.
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala gal mugadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinha gohon disipulugun.
0: Havesa hafinha.
1: Abahal gudagu hamagua, lau anufude, luma tuoiri anigi, harinhaga.
6: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, lumaduna eniagamba hamei?
1: Abahachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafuru guboi lagunu, le gibuge galilea, dan le larani ruboi, Jesusu, abaliabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhali wagiri ligia, hausifiri guguribatinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariaga.
7: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi lenyu gutimabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubai itara, ladaga laguma driyen la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau geringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati, abalariya gu Jesusu lun.
0: Kabir,
1: abalariya gu.
7: Lehio, liribay.
1: Lariya gu bay luagu ligia la liribay, ladaga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, taula dorugu, are idagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau doguni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
0: Giribu babobion. Aba me babahu doguni son le ladiga boy bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labau daguni ladugu bayi Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan lelagiri budu bayi Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia laugundani ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba layumrogu lun lulidi lubie, ladiga aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu gerigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, lanagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
0: Kaguru benu ago.
1: Keisun la hagaya, ariyanga lagu maguru nu wala luagu, abalariyangu fedru hama libirigu.
6: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi dibu kala guru beibu ago?
1: Abalariyangu Jesusu.
0: Guru alu nu ago, la diga sanditi na lafri dun ubafu nidanginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, Aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiege hairo, aba lariagu lun hairo.
5: Hila bira, Mabere se digye ba lu maestro.
1: Dan le lagambu bali Jesus ulem, aba larinye gu lum.
0: Manufu de daba, afinye rigu ba, aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili riboy Jesus ulubi un hayro, migiru ti luhe beluru amu lumu. Lo idige Federu, Santiago, luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba larinye gu Jesus uhon.
0: Ma yahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesus erduboi nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Ronía Jesús, la nidoso discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahugano, luago tilaru in habungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toi toho ago bom. Por meu guarigo muno tonyinho lumuti hachilura, rei de huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu haguya, aba haibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinyan wariengu tinha luago sara la huan li da ge oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinya gatinya, luag aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
8: Au gonarugu o nahabaya dure ili shigu huan. Kati funati le wago bay nagan aba labaha da wago saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nugani lidon fulasu magaira wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li girigia, abaha falaruni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubi atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha rinyagun lum.
6: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara lujemenagu. Alua hagia me, egini lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
0: Ruhu ma egini hon.
1: Harinyaga lun.
5: Sengirigui ofen wama, hama bia udru. Hawa gubarigu yuda gai ha egini hon sungirigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugirinya, aba larinyago Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay, abati la nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugun, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugun, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungubay kimule, dan le habuda habaru igira gutun, bingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuridin alboy Jesusu, labugua, Nyinya nulani disipulu gu, diseru lwe, abalarinya gu hon.
0: Italinya sa harita gongorugia nuawu, katana sa segon hagia.
1: Abaharinya gu lun.
9: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
0: Agye huguye, katana gya lida harita gu.
1: Larinyaga Federu lun.
6: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguya.
1: Aba larinyagu Jesusu hon, lau eregu, Lumarinha go hamani kate leni ka un, abalarinha go hon.
0: Na sofri ruba sarago, aule wuguri garo wergote. Hanugu bet no wuguri ya weri go tenlita hafinya huriyo, haputi go fadri go, hamaru tatinya liluru do moisesi kai ni kata, na faruwa bohilago bay, aba menasaron lidangi owe ni luagun luru wa weyu.
1: Larigye, abalarinha go hon sungu bay.
0: Le busente la falarunina, buli ilai kate nyela, barule iluguru wa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri di rubai ahin le feri di rute libagari noigi le sefru bai kagi hola longu riga lagan ironi sungu bau ahin e feri dira o laguni chengu la longu le anuga ti busiga no nuago luman luago nereron au le uguri garo urgati ni busiga ribati nagi en lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angheli gu ha sandu bai ni narin hau luago anyahin la hada gen hayabo nyogwento Mawe banya marinha ga hamai laruwe ha bongi.
1: Kebri vidu veyu larigen, larinha gu ni Jesus ukata ile, aba lamuda iru luago aba avubu afuri da lu bongi. Barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesus afuri eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanu ha luma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabain. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagia loi Jesusu, aba laringu Fedru lu.
6: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwairi, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
10: Aniha nilu, lehisi ebainu, agamba humei lelubaidu.
1: Larige la dimureha umala liligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lilan Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
11: Maestur, flesa hiabubanu. Ariha bai nirau le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loweha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba ti. Atri bai saadan nenederu huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni le hida bai. Baru bai bero yaho.
1: Danye bele lidi irahi ligie lung. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Lau lela digu bai Jesusu, aba laniya gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, au le uguri garuwa rgati, aha buru gu nagani.
1: Uwati gu mfaranda hamani disipulu gu, le laniya gu bai, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani le laniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, Luagu kala wairi gu timabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu lubadun, abala rinya gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unubu gu timabai hida, digi wairi gu timabai.
1: Abati larinya gu huan lu Jesusu.
12: Maestro. Ariha tiwa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: la niega Jesús ulun.
0: Me veri dira humay. La tiga le mama bay waga ni wama gyanyay.
1: Dan le la yara fa dubay, dan lula nagani wa Jesús usielun, aba larga di anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo ha lonha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
12: Wabureme, buseti busan lungwa muria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
0: Mama ni abia aule wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
6: Nabureme, busenti na nafala runibu, le njihi lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Tariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinyaga lun.
4: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
13: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebia yoro gong honha wabi ebay.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulay. Larigin aba larinhi larigong. Mabuyi dunti lulila na me laruin habongiyo.
3: San Lucas, Capítulo 10.
1: Larigye kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi itinye ha gana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, merederagun huguya meayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumia, harinya game, darangila hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyi lubai heresi biruwa. Ho humai me, gurale ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Ou humay le ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiyan ha nyin tiyan. Aninya game hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahang ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi ni likali ken hagayra le lwagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gina lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati gina lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awendusu disipulu guhagia, lidage hakuyesu lau ugundani, aniyegi ina hagia.
5: Wapure me, ibini sifiri guburi batia, agab hamoto dale, wasagaru inelida biri.
1: La rinyega Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hon, lunha dugaragun heve, agro, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu no sifiri uri batia. Gunda huma luagwa nihin la hiri buruwa nyusielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani abala riengun.
0: Ruti na uweirigu ni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna kwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege la li nuguchin son kate ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nuguchin. Uwate ginyan ni aba subudi habuti kate nye la nuguchin nuedigia hama ha untia nabunsera na subudi rago duni.
1: Abati la digiragu adimure ha honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubalin kate le harihubay. Ladaga nariyan hane hon luago sarago hanya la uruway ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harih ni le harih bigueto, gama lumon, marih hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, anima gambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinye gulun.
5: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
1: Aba louna bularinyaga.
5: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilarinyago Jesusu lun.
0: Buiti baunabun. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kaiti buse la. Arufuda ateligia. Larufudu ni lagu buidu la lalig dahan aba larinyagu lun Jesusu.
5: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu larinyaga lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwaya sun aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sun le luma bai tumaladogra gun. Gulese hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lidan gien meme umaligia. Dale larinyi bali wuguri ligia. Aba legeye dun luay, aba la sigiru ni leibugun. Sigur ligiye aba hada gien la diga wagun levi nyengien. Da gien le larihi balin, aba gien legeye dun luay. Aba la sigiru ni leibugun. Aba ti la sigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage ume ligiya. Da le larihi balin, aba lagude medagun lun. Aba le abin, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garabba tuma diwin. Aba lagure guni, aba lawari da guduni luagun li lugu burigu. Aba la nugu ni tidon haba chiludu gutia, aba loni giru ni. Laruga, dan le leibu ga lan samari ni ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gibay wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gien uru wa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwebi liwer ho wali dan barita gun.
1: Larinya galun.
5: Le gudem he bubailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta. Wiri ti teteniru lutu bere segun, abatariengu Marta lu Jesusu.
14: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, abargiyen kate mege watima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubay magida rubay latway.
3: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: goni bi humati lui halebi ni fariseo le meme biango la igibo la daga uwa ni kata darugwa ti lao luma fora agudumba ila uwa ligia ni kata aramu daguati luma subu diruwa ba ila itara linya lubaiti son le harinya gube labu gen luburiga lagam buwa ba lida la rugonga le harinya gube darugu bena hao laguwa rahoa ba tablu guginye muna narinya hare hao nomadago mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu ba yelun hafaru no hilagu bai lari gen lira siya hadugu amu kate hao narinya gale hon kala uwai lumbai hanuhu da dun hanuhu da huma lwai le gabafu ba yelun launa hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ne hibagari lwai la hanuhu da dun ma lugru wati ya sengu du nuru lagu biyang awan lausun lira ma buli induti bungi yu ni aba hada gen ahin ti huguya ibini idiburi le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba Manu deda huma lubaiti gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufe saruti hakibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginye luago nani gu hama hakibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubay hakibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginye hakibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewar guti. Gayara ti ferudno wala. Aha ile anabago tisifi risando. Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura lun hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu hensusu.
13: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifara nu lidage alaga.
1: La ringa Jesus sulun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya faringa tihida.
1: Aringa tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon la ringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati la ringa risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia ti nu halia bala narede son le na luba habai. Abalarinya gon, subudi nali ka bala na dega. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me na dega amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma son le numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gwa. Buiti da bon. Anihin sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gama luma ularinya ga bungyo lun. Uguri ibidia watao. Bowe ari buto ani son le buma bayare danyo kaba sa on le redere itara le la susere don lo gori gele ondara wag deti irisi ni luni wogo gama lumo gudeme ti ligibu gen bungi
1: abalari ego Jesus hon lani disipulu
0: ari ega tina lo bete hon madihere do huma lago hipagari kaba la haiga ni lago hugubu kaba la hadara gebegi timate ibagari sigulao egini gebegi ugubu sugutau dago ari huma hon dunuru Mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timato ufunagia sugu hau dunuru. Uwati ni aba hidagia gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako, ani lausun lira, Ke narinya guni hon, ni mehe urui Salomon lausun luwende gu, me wende tuti kei aba lida gien. Ahin ti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo ani haruga lagu dunya, hugia di game samadura kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubau le, lari gina nuburi kata ile, ahin huguya, Ani ngaba hugu chin le subuti ha bubai lun sun le hemegi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha laruai ha bungi yufurumie. Aba me lichi guni sun le hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye. Lau sumibe huma gunda ti bungi lun lichi guni laruai ha hong. Alugra humai le huma ti hiji ke me le begi hongu demeti. Lau lira adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasielo. Le nye lubai sinyala he belu runhiveru tiyan. Uwa hagi ha muti ri nyen lun haigini. Nariya gubali len hon, la duga len nyen lu muti hirisi, nyen bongi nyen hanigi. Aransi nyuhuma durungu hilampon, luba na giribu dun cielo gen. Itera huma kei musu ha agora banyu banyan liabin ha yubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena luba, le ora laguaron. Fulese wa banyan musu ha ladari rubanyan ha yubu diri agago duwanyu dan le la chiluron. Ninare hau, I yubu diri meme la nyura gu dubanyan luagu dabula, aba me lehera gon hon.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ruga,

0: templo, desde que le dito cuarto en Jesús, y da lo veo emera guni. A palarinha con grigue hani baña.
1: Ani sisi weyo lida di mas lugayara la luwadi ge marini wa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hongo. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinye guwabure me Jesus ulu.
2: Biangwa tikibu hugu jale. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la buriku. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida lueyru emeragoni.
0: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita larinye kei aba lirere tila mostasa, le labu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umu baygayana la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linya kei lebi ni le tishiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lida buri sun ordu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lida gen. La diga kay narinye gu ni hon, sarago haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri, huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me ti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo, aba me ti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugu bi uribani, ligia baha yahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Hugia me asagaru wa bogu din. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwen to. Hagia ba furumi atinya. Hame tiye furumi atinya banyagwen to. Hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinye gu lu Jesusu.
3: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai
0: abalarinya go hon
2: heiba hania ga melu wugui bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasifiri guguriba tin hada ga grigi arei da kwagda au me sandi tin lari ga haruga lasora no adigmai luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari ga haruga la diga mama luti lafaro no aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Abala yahun Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani narinyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
2: Gayarati larida wagwagudun aba wuguru lida luweiri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba tilanuguni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagudni, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
2: Furume gwarigi hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidon aba fusu lida luweiri emeragu ni, la sagaru bainyengia furese.
0: Aba hasin ilogu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba lanie go hom.
2: Tamen le ba misro hon li don aba fedu lani na marie. Malu ha boy lubi don aga ubaru. Nyubu in lien aba ya misro ho ti wiri go timati boy. Aba me li abin le a misro ha balu lanie ga me bon. Rubo i bubara lungo gurile. Aba meti bidi lau busiga no a nyura li dan luna bu aga ubaru. Tamen le ba misro hon li don aba fedu. Nyuruba li don luna bu aga ubaru. No dame la li abin le a misro ha bali bo. Lanie ga me bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyumba nye lagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, wiri ba ilanugu.
0: Ariye gatigine lugu giri le amisu rahabali.
2: Dame le bichi gwa aba adineru ni ofedo, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisi pia. Ladega ha misra ha badi buginye, bibi u bati bafa iruaha. Damele badegun fedu, ha misra ha banya ha gudeme banya, ha sinyanko banyo unguwa, ha danima banya, ha marihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati ha fayiru nibu. Bibi u bati bafa iruaha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula katele, aba larie gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grigi ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati larinya go Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba onwe bu adineru ni aba lona ha amisra ha sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni aba lona ha nilumuso anie ka ho amisra ho otia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya go lago sinya la haudi. Darinya ka furumi yeti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagirubu dubay musu, aba labahu da guni sun kati ile lun li yubu diri. Aba di laganyi du li yubu diri, aba larinya gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay, banuga nyame ha agudeme banya, ha sinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniye gu musu lulu yubudiri. Na bure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariye gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu geyegu alaw. Aba me bafosuru ne son habadari ron luha yabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. Ladiga narinye hane hon, laguwa bain la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
2: Sinyati nani gubila le hisi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lu larihen ahin kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere iwadagi managumucha. Eher hapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumesiti uguri le ama wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubai lagende u hau disi milu sudarago luma le hau bai uwein milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, dame le disegli le aba uruwe, aba me lona ha arinyaga lon, loma uri bo hama. Lon hebelu nun lidon darangilo. Itara linye lubaiti, furumi gwari hitagin, le mignuti son le luma bai lon la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumo, ahin leferi dira lubasua, kabagi ya uhun la, ma buidu halime nilo labu na wagun nadu lida, Nelon la bui dira gudoni muwa lubu nagwo. Fuiwa rigali me, hagarige riguban ya luha gambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigine Jesusu hon lani disipulugu.
2: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gine aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la onigru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lon, aba lariye gulon. Idalinya sa kati le arinya wago bayno buwago. Arinya ga bayno idalinya la leibu gong buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu awnigire inumege. Abati le redero awnigire tiligia asaminara. laringa galong warugo. Kabati nadiga gwe to laringa gidala lani yubdir wadagman noi. Mereti naluna wadig marimua. Ani nibusi garit naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyinga ma eresibi rutina habie dame mawadi maihadin. Abalona ha hawagu hadue rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Abalalaga denile furumiete, laringa galong. Atri nyin badue runi ni yubdiri. Abalaringa gulun, doe no muti sa baringa garaba. Abati laringa gon, oniguriti ligi elon, anuha bigarada, nyuruba foresa. Badiga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba, laringa galon, agia buguya, atringa baduinha. Laringa galon, sa sagu turigu. Laringa galon, anuha bigarada, adiga ba aba luagurugu gadruin. Abala subdiruni, iubudiri lago chula lao oniguriti ligia, lida ligaburi laduguni kate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariega.
2: Ariega tina lubiti hon lonha yusuruni hirisi le oboaguna lonha dugun buiti. Lon dame la lagumuchun irisini lon nyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisini le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariyaha. Ahon ti magunfliron lau hai mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubudirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu, la diga hinsi en la sen su hon. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
2: Hugi arufu da guma nye hongu wa kei buiti nha gibu ga gurigia. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia kei kate uweri ti linsi hong, iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiu. Ani son gurigia, Houcha tinha lun rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legien agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Arinye gatiginye Jesusu.
2: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyanyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abaginye lonwe risiti Aba labuno. Danle la sufri rinya la risiti ligi ya lida afrulasu le nyeha behi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginyan luma lasaru nyu loba ginyan. Aba ti lagu waragun larinya ga. Nugu chi Abrahamu, gudeme na bun, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau. Harita kwa baal wagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da. Gwen to, buiti da lon ja. Bugu ya asufrira. Bogu digi en loi lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lon nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha abramo. Lobona hani lasaro lubi en nugu chi. Anyahin sengu na mule no nyehi. Lula dumre ha hon miyabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarinya gu Abrahamu lon. Anihin le laburu ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abalona bu risiti larinya ga. Binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimre ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya gu Abrahamu lon. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lon lidin adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
2: Sumada ani bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigele Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalum, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bon, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay, ahi adiga uriba ni bon, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asulia biarinye gabun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Abaharinyego apostologu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Abatilariengu wabureme Jesusu hon.
2: Nuhamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyure la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengu tun tidibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, Lariga lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga, uwa, ainya garikubi lu, aranse bay negi, aranse nyubugia melu beteni runu suanahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, lwagu ladugunile lubay belu, uwa, uya ginyati, dame lasu lunha dugunile uwagu belarinyago bungi hun lunha duguni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagaya. Ladega lere gunye lube wadega ni wadega.
0: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawago tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Danela lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
2: Heiba aifu da guahon guahon fa dirigo.
0: Dan le houdin en lubai, aba harei dago. Yinti aba hada age, dan le larihi beilago arei dago ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimure heina bui ti lago bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, aba tilariengu Jesusu.
2: Ma disi nya no arei dago tinya, aganya ge ha hibiri nefo. Ani ha gubayri gu lubay terenche le agiribu da etengiri bongi.
0: Aba tilariye gu lu ugiri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abati lariye guhon lani disipulugu.
2: La chiluru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Lariye waguba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nao. Keime ha la susera dun lida lidani noe, itar olubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame ha ligia, heredere me ha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le lebeluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara da gun sungu bay, itar olubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumba iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine. Abalafaru gunia sungu bai. Itera luba dame le niyabi aule waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le gurige le arabu belida aure ligia, Magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru libagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari ya ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. nyemba nyabia wogori arabu la nuguba aba hata agien igruwa mele aba
0: dan le hagambu bali kate ile aba haligu duni haniye galun
7: hali ya basa la susede da kate ile wabure me
0: la rinye gahon
2: le nye lumuti lugu buhilali nyemba hondara kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Abalabauda go Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamugay, hagura asun, la niega hon.
2: Nyenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene se ligia lau ni aba gurigi, nyenyongi aba uri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguayu tidi lumon agusere goduti le, Lulichi guni tiriche tun, luagu abma tuuri bun luma batagani. Luagu saragu da, mahati ebele teniru tun. Lari gien, abalariye gun lungu erigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
0: Abalariye gun Jesusu.
2: Aniha alariye kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Hayumra gutinye lo ariye buwe yugo, lalu duba funagiye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubila haricha hon ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiyu, anangaya amu garigye kei nikata, lariyega.
2: Aba hodin biya wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayuna ratina biya weya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginya disi lida ge kada sale belu ritu nubun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abuhari guleila nigu wa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea naguti lungu wa weiri, unabubaila nugu, ahen le unabubaila nangu lungu wa, Wairi bai lanugu.
0: Ana hawa tingiye irahi indu Jesusu, lula guru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukate ile, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
2: Igir huma luha yabi irahi yunumu, mamahara huma, laduka haitara banya kei irahi yun, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
1: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lun.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
0: Laniyega wugiri ligie lun.
1: Gunfuli tina lau sun le luma ge nyuru gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyegu lun.
2: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichiguni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
2: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
0: Aba harinye gu, ha agambu bali.
3: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Larinye ga Jesusu hon.
2: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
0: Larinye ga feduru lun.
6: Wabure me, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, oliranghin luagu la ruin habungi libihu batima saragu wei asu logien lidan ubole ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
0: Abalaguaru Jesus hun lani dusu disipulu gu habugua abalarinye gu hun.
2: Weibuka Jerusalem gueto lenyemba lubai lagunfira sunle haburha bai profeta gu nuagu aule wuguri garo vergati. Hederegeru badna hon ha mama banye huriyu ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina lari gien aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luja na bagari don.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kate ilem, ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukate ile larinya gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalali gudaha kala suserebai. Aba harinye gulun, lwaguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
8: Jesusu, ladiga wa kudavidi, kudeme nabu.
0: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
8: Ladiga wa kudavidi, kudeme nabu.
0: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
2: Kapa buse rube na dugo bon.
0: Aba larinye gulun.
8: Nabure me buseti na narihi.
0: Larinye ga Jesus ulun.
2: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gai na uweri gu nilubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali kati ile. Aba gen hichugu uweri gu nilubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumeseru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibeti egrige, lutiganyana la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuwa batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
9: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
0: Aba tilarariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimure ha, lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba laringu lu Jesusu.
10: Nabureme, nichi galamida le nua boi hongu demetine. Ani ahi iviru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yi gudiba gadri waya susigur lau lu.
0: Laringa ga Jesusu lu.
2: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu buguye. Ligian yabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hania, luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadai na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, aba ti larinya gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luharinye gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subdiruni atrinye la lagaye no kala aba. Aba liabi nye lefurumiyate, aba larinye gon. Nabure me, ganyi nti nadisi weya su ligibu agun bisensu. Larinye ga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. aba ya liabi habia ma aba larinya gon na bureme ganye din na sengu weya su ligi bogon bisenso aba ganye larinya gullo bagoma di halida sengu fulaso aba ti liabi aba aba larinya gon na bureme ani habi senso arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boy la duga aba ba wuguri dereti la gumba diha reidi ti bulau kate ile mamadi gmariti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba aba ti larinya gon uruwilo musu uribat Luego guanar go berenu na go sere godabu. Ke subuti bubali, luego abana uguri deretu gumadi. Luego rede na laukati le mawadi gmariti na luago. Alupa hau, lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu don, dale na giribu don.
0: Abalarinye go honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu lwe. Ruhu mai lule disi bai luma.
0: Abaharinye go lun.
2: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Abalarinya gu uruwe.
2: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chuku balawun lon. Le mamati, ibi nile luma bay, lagi daruba lwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
0: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luwaya su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilumeme lilidon burifulasu le, Betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
2: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu genbe, damele hechilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba mehanugu ninyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gade, haniyaga meluagu busen lani habureme.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu abahalaga dunia laburinya harinya gahon.
5: Kawagu hafaraga dai burigu le?
0: Abahona bunia harinya gahon.
11: Ladiga mega ilani wabureme.
0: Abati hanugini lu Jesusu abahichugu nuhadaira gula naga wagun burigu abahawaira gudini Jesusu luagun ke awain sereina la Jesusu atuleheina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
12: Biniwa ti uruwe le nyumbi belida liri wabureme, niadarangi lusielu luma uweri guli nida liri wage.
0: Abati hariagu fariseugu, hanyimboya, hagana go grige lun.
13: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
0: Larinyaga Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo aha yala amanisha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
0: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, hawagulila na fulasu ligia, larinyaga.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara belichi kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihini. Iga lachilur balu bay weyu buri uribati hon. Hadiga mehaga ni aba bariyaru ge yegu alaw huburu gute lunsi yala hafri du nyingi. Aba mehaga indagu huma lida ge sung aubo. Aguni cha gubay fulasu sung suay na gubay. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sung huguye. Ladiga me beresen huma law orale liyabi bay bungiyo asalbaron.
0: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Abalasagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
9: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templurgu. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atiye liluru du Moisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadugni. Ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
0: Luagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
1: Aringa bay won kala o ubafu badiga kate le ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: aba ti larinha gu Jesus hon.
2: Na lagda diginha abacate, ou na bahumana. Ka una habali huang abati seher, louna habungio, ou di houna hawuguninha.
0: Aba hagume seru arinha ga hama agua.
1: Kabasa warinha ga, awa arinha ga luago louna halabungio, larinha agua ba won kala wago mafiano wabailun. Awa arinha ga luago houna halawuguninha. Hachamura guba dubu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
0: Abati hariyagun, lwago ibidi ya lan hon, kalameha ouna habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
2: Mariyagun nube ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
0: Abalagume seru Jesusu adimune hon girigia, abalabagdago aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybay lichari rugu. Lari gina, aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gon, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gina hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nirag lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harinya bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe leresi beruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamu gula buri ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
0: Aba tilalugu daha Jesusu larinya ga.
2: Kabati la diga la bure meichari, liabi ba, aba me lafara gu niya na dagi meitinya hagi ya hilagu bay, aba me lishi gu ni ishari haung amu.
0: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gu.
3: Masusere de lamu ga itar.
0: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariya gu hon.
2: Kati lila bay le buru wa nyubaitita lereru bungiyo, le nye lubay larinya ga. Dubu le me au bay me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purume war glea chuger goti lagu dubu ligia la nyoru duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
0: Dida meme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lagu hawaguti la hempulu lelarinya gubai. Gamalumum, madugu hamuti la daga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, Ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Ligie hali gudubali, harie galun.
13: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinye gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
2: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
13: Liyawa uruwe luma liri.
0: Aba tilarinya guhon.
2: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhume ilu bungiyo.
0: Siyaha muti abri gida tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigye, wairigu tiha nyingi lau louna bagile, hon, aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahi lanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wugiri, Aba ligir no lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye no meha ti sedu buguniya gamule no guatinya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun Hilagwa meme hagia marahni gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugu boy?
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
2: lida ubole, Maria tinha o guri a hamourinha. Ahen lida medale lubi liabi, ua bei amari do ni cielo hada hagaricha banyalun asaro ni lida ge oweni, lumbalun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamari do banyanyen. Micha ha hamanya me harahen yulu Maria. Laduga, mowe digi aya me gurigi a cielo. Itranya me ke angelugu, lirahen hanya me bungi o hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarugu, Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lida ge oweni, lida le laburu habai li buguru bubu gati durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungi la lubungi tobe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, Arhuda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungi yusungurigia.
0: Abati hariengu arufu datien liluru do Moisesi.
13: Buiti bariengu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
2: Izalinyasa hariengu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristo. Larienhare Davidi guanargu tida liburu togiribon Salomo. Larienhare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo. Ani arinha gati David guanargo lo Cristo na bureme.
0: Nieno sergo grige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani discípulo go.
2: Goni gi guahuma hongo hawe yaruvu da tinha liluru do Moisés. Gani gi tinha haibu con tal dau go dururu to, busen hagi elo la busru hon lau inebese umadargo. Alu ha hamai ubaru le ha bara wiri gu tinha templo go, luma lubui do agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinye ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gi migina gu buriti. Weiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
0: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hila gubi. Ibidi yo gahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo a siskariote, le aba hada ge lani Jesusu disipulu gu. Aba lidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudara nigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye gu luhuda si, luagu hichu gubala sen sulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitegu feng magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luweyuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lo feduru lumahua.
2: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
0: Aba halu guduni,
11: halia gie babusenra, waran seruni
0: lariye gahon
2: tamele hebelu no uburu go aduno go baluma ba uguri law aba age dino law duna asigre mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura hania ga melu tabure memuna lariye hare maestro hagon rumu tonyimba lubai ga yara la neigini eigine lanina luweire sefruni haunan disipulu aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon taugi e go muna aranse nyutinya aransere me eigini nyen
0: aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egi ni lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
2: Ome bu nabuseron negi ni egi ni le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narinye hane hon, luagu megi digia nali la egi ni le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
0: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu lariyaga.
2: Baruhu meile, farin guahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diven darime liabin laruwe ha bongi.
0: Larigye, aba lanugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariyagina.
2: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagenguwe to, adiga humile harita wagule menuago.
0: Itara meme ginye, larige heigin, abala nugani veru tau diven, abalariengu.
2: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugubu huwago, lulagunfliron iseri darado. ani ha wugiri le lube le derege runina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe nuba, au le wugiri gare wargati. Gama lumon, ugiabu tia wugiri le lube la lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, werigutuma, aba lariengu hesusu hon.
2: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya habri lurui tiku fulaso, kama hamuga labure mehagie. Habri labu tiku fulaso, aninyo wagua tiha wagu, lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigie. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le wiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Le aguma tiha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga lua utabula, odile eseri vidubai. Mafune gele anyuru bai lua utabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba. Gura huguye me luagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha. Nyuru huguye me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
0: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
2: Simon, Simon. Amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela locha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio lumeferdi dirubani bafia nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri budunu bijiga me dugdagwa hon bibirigo.
0: Lariega Simon lun.
6: Nabure me, aransa tina lun idi buma furisurungu o lula non me buma.
0: Lariega Jesus lun.
2: Fedro, ugunye meme, beyede gubana uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati lariega Jesus hon.
2: Na lenona habalu masaga taiga ni laulaga isenso ni gaidi nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariyegun.
11: Wa maestro, memege iru tiwa nikata.
0: Aba ti lariyegun hon.
2: Ahi ti weto, lega sagda ti barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugra ron labite lulagain han le feinte. Nariyan hane hon, lagu lagunfli rubala le tariyegu beleren ubungi yo nuago. Aba huduwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinyegu eto.
0: Aba ti hariyegun.
6: Wabure me, nuha bia ya fengia.
0: Aba lariyegu hon.
2: Buiduri gali.
0: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba lariyegu hon.
2: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyega.
2: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy unien gifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubay, le laba busen rubay adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun, dan letima la wairi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede deha ti laruga, loy, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugun, dan le lasa rubay lidage la furi du, aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni. Aba ti lariye guhon.
2: Ka wagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maabru ha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba ti lariye gu Jesusu lun.
2: Hudasi. Lausa apa chuti balungurana au le wagiri garo wargote.
0: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu kaba la susereda, aba harinya gulun.
6: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
0: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
2: Igir humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba laregdagun. Aba lariye guhon, habu tigu fadiri guhon. Hon wuguni ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyembi banya anugay.
2: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun lagumba dihan le labure mebay luburiga.
0: abati harga dini Jesusu, abahanuga ni lumi mfadiri le inyo tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegen, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugur gu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
14: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
0: Abala yeda gu Fedro, lariyaga.
6: Ibidi antivu girili giyano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
6: Hani kugine buguye.
0: Aba lariyagu Fedro.
6: Mama hani kuwawu.
0: Kibri aba ora larigine, aba yelarihigu aba.
3: Inaruni, lwagu luma nye hanye ila, ugiri le laduga Galilea na gine.
0: Aba ti lariyagu Fedro.
6: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora ligia, dale aniyago la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu, arihe lwagu Fedro, aba la rito gu Fedro lwagu lebu galariye gu bui Jesusu lun.
2: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gu banau urwa weyas.
0: Aba ti lafuri du Fedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagure gu nin lagu, aba hagayu waha ligibu agun, arihe gen hagaya.
1: Kay buge la Kristo boy le profeta ariya go boy ge kala ga yo boy gogo
0: aba bari hanabuni la uhania go sarago amkate danela ruga du boy aba hondere go buguri ya weri gutinya lida hafinye huriyu habuti go hafadir go huriyu ama arufu dati le luru du Moises aba hanugni Jesusu ligi bugin hadamuri le linyu age luru du aba hariya go lunyi
13: ariya ga boy won buguya sa Kristo be
0: aba lariya go hon
2: Aha nariye gahun lwago awla mafinye badono aho nalugo dagwa monu buhubadna migre gudun humaname nariye ga abakate hun lumuge kweto na nyura awle wuguri karo wargati lwege longwere bungi le sunti kabafu
0: abati halugo duni sungu boy
13: bugye lubai tilire boy bungi
0: abalariye gu Jesusu hun
2: uguye gwanarugo ariye go humali lwago awla
0: abati hariye gun
13: mabuseru hado gefe ama amu won Wage gwanrugu agambo wa mali liyumu lugugin.
4: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungubay, abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagomeseru ichiga lidunu harinyaga.
13: Dariwa mali bugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulula salbaru niya grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Abati larinyagu Pilatu lun.
10: Buguya saa harue tabai huriyu.
0: Larinyaga Jesusu lun.
2: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
0: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
10: Madari tina duru logu ugarile.
0: Abati maharinyagu here.
13: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
0: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, aba laliga daha ahin Galilea na lubai ugadiligi. Danti leharinyagu bailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. Ladiga nyinye ila Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihi ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagu duni, taudongu, wendegu tu, kei ladaura gu uruwe, abayelouna hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba lariye gu hon.
10: Huku ya nukubali ugrile nu, hariya ga logo chakagu gudala niya grigi. Ala gudagua nali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru lwagu lita gele hariya gubay lwagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gudala mon. Arihe huma li luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuwaigi. Na baicha gudali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba adaw riti Fedro gu, abahagua la sungu bay lidan aba
15: afara bay le
16: afara bay barawasi
15: barawasi
0: barawasi ligia la darinya la dugal ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa lagu gumadi lumanwege la farha buseti be pilatu ligire gedini hesusu aba yala dimune ha hon ligia tu mahagua ragun.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu abawuguri sirenena giriti simon. Liabi arabugen, abahanuka guduni guru walun, abalidi lau, larigi hesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Abaladikiragu hesusu hawagu, abalarinya guhum.
2: Wurinya herusalena, mayahua humanuagu, ayahua huogu. Lumahawagu hirangi. Laduga, liabi bawe yudame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyawi hagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabage maduga hama laule mabwe hali.
1: Barutinha guinha, bian gafara hatinha, luhafaru uara lumo resusu. Dale hachili rubui, lidon filasu legiri bui, lubara labu ugubu, abahada raguni resusu logo gurua, hamaguinha bian gafara hatinha hagaya, abaluege lovere, abaluege lubona. Dantile anyaha la, adaragui resusu logo gurua, abalarinha gum.
2: Noguchi, ferud na banha, laduga, ibitieti hong kala hadugu bui.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la daragu resusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha la uhariaga.
3: Salva ti amo, salva golaginye lungua, ahi naruni lubei logo ligue la Cristo vele la nua di rubei bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinha ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichiga biniga lun, lulatunu, hariaga burilun.
4: Ahi haruwe te bubai huriyu salvo ko babu.
1: Nye ti aba aburu honi loige lichigu. Larinya hare nye.
5: Ani ha haruwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage. Gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa. Jesusu larinya ga.
6: Ahi mbuge lubai kristu we. Salva go babu nguwa. Salva bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba larinya ga lun.
7: Manufu de tibu salwe bungiyu. Bugu yele labu gebo ya apa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungu wa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadugi bai. Ahi ti uguri le. Madugi ti ni kata uribati.
1: Abati larinya gu.
7: Jesus. Harita wabati anu agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
2: Ninaru bau. Luagu numa batipula. Cielo, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sumu bo, dari ladanri uruwa raban veyu. Abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abatilagu aragu hensusu.
2: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha purugu.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, abu tisudara gu romana, le susir dubai. Abalichugu uwerigu ni lubungiu lariyaga.
8: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu hesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, Bui tiligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugiba ilinyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege gurua, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, achigiti lua gaba dubu, lenyilubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan lehagiri buduba ihabiyon,

0: aranse hani ibi ibrile ichi gubai hawagu hilanya abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilarinya gunin liluru du Moises.
1: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwunia luagu umuohu binafigiu. Barin hamai, ibin le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubule lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusunye. Sunti anyahalanyi, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibin wugiria, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugani ya hagi yahon.
2: Kawa muhalo hele miu habai hata hilain, uwa kia sarali lida gyoe. Rita go huma logule me halaria mi hum dale kalile mi me. Logule rube la susa hizubu, ligia leo hiri gari wadibuti. Lut na ledere gerum haha hudu kafigu kia, aba me hata rwe logu kuruwa, aba me lasa rulida gyoe ni logule rwawe.
0: Abati harito gulagu dimure le larinya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kata ile Jesusu rubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu. Aba hanungu ni kei lilulu au. Ma finye tinya hon. Aba lafuri du Feduru. Aba lidi ei bagwe na lagu umuohu. Dan le larihi bai lurage rugun, gamise rugaru nyi u wali ugubun. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile Jesusu rubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
3: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
4: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba tilania guhon.
3: Kagi Jesus era Dubai,
0: harinha galun.
4: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbei, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la sia dirunu wa lulonwe, luma lu ladara wagun, logo grua. Rua mutiebe we menigi logo, ligia bala asefure Israel. Urua weyu gueto, luwege la susere du katile. Gama lumo, weirig dahamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdu gomon, luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu vinwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilania gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tania gu bi lerenu bongi gu lagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili ruboi lidon fulasu lenyihin banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
4: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
4: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba harga duni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hamah ginye hibiri lanigu. abahariego ha ondera gunyumbanya nyi hon
5: inaru ni lwagu sarali lan wabura me Jesus ulida ge oveni lunya labagari dun ari halali Simon
0: abati habag daguni bian wuguri hagu ya le susir dubai hon umada luma lwagu ha subu diru ni lwagu Jesus ula dan le lagu bacha gunu fe nyegi ya adimure ha lwagu brikate ile lige la chila gu Jesus hagana gun abala busuru hon ari yegina
3: darangi lo hon
0: Abata buncu hanigi lau sarago anufudai, harita gu lagu pantu la harihibai. Abalariye gu Jesusu hon.
3: Kawau hanuhu dedago, kawau li lau abai hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan lariye gu bali lira, abalarufudu ni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ani isa egini huma ya.
0: Aba hichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanugini, aba leigini hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinya gu hon.
3: Le asusneru dubaino, ligia le meha wagu binarinya ga hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yu bainuago titan li liburu Moisesi, titan haliburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, Lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
3: Buru wanyu linya luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luru aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubowogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, ge fentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubay nugu chi bongi hon. Itara linya lubayti, Rede humaya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
0: Aba tila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburu gu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duhari gong uburu gu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugine nula, ichigo weri gu ni lu bungi. Ugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
6: Dale, la gume serube isun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lu buiti la gume serube isun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien ladiga yin bungi isun katei. Uwati ni kata adigiti le mama ladiga. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau giri. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba ugiri lona habungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gonfe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun giri gya lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau giri gya. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu lanungong. Le abi nyame ti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sun giri gya ubogu. Lida hali me ha ubogu ani lau sun lida gela ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagayro yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lina na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali Afinye hagiye luagu lulu muti ubafu hon unirahinye baya la bungi. Nirahinye bungi yu hagiye, mama luagu agura huwa hama kei furumi gwari kukirige o laula nugunda haba ugari. Nirahinye haba yu bungi yu ladiga ladiga niya nirahinye me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai Luma gen, bungi ugu chini. Ladiga ligia la liregu bai le abaru giti. Le buin bai lau insia ni luma inarini. Adimure te huwa luagu, abalani yagu.
7: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya gu bai logu le la ubaba inaranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihin halila meha nubara geginyi.
6: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi dirisi. la diga luma gen Moises y le recibiru a liluru dun bungi. Ainti insie ni luma inaru ni lida ge Jesucristo le abi. Uagil ni aba arihiti bungi. Lire le aba rugu bay le yarafa bay tun la nigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gu bay huwa da bay hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri gu hama ugani ya hada gen la diga wagon levi algu day kate inila. Aba laniya gu hon fura.
7: Mama au Kristu bwe.
6: Aba yeti hali guduni.
5: Kata buti, profeta Elias ibuguya.
6: Laniya gahon.
7: Uwa mama au.
6: Aba ya harinya gulo.
5: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
6: Aba laniya gulon.
7: Mama ginye au.
6: Aba ti harinya gulo.
5: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi e gayara aba ibaniya gulon guoguo.
6: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha Nariye gubay profeta Isaías.
7: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
6: Hanyedu baya dimuri haluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati Nariye gullo.
5: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
6: Aba Nariye guhon.
7: Au Lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni itagiri galigaidi.
6: Sun kata ile lida kulasu le giri bi Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei labadise huwa. Laruga aba larihi huwa liabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba lariye gu hong lani gu.
7: Aniha amudun le launa habe buingiu lu lakita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumure ha dan le nariye gu boi. Lebi baba wagiri nari gie le wairi gu tisugunau. Ladiga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi yeti meha wagiri ligia nu. Kama lumu abati sehad na lau duna lu hasubu diruni israelitin.
6: Ariye gati gie huwa.
7: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge, aba larara mugun labulu. Ibidi etiebe nun kate ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti mehale auna habalina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu, aba me larara mugun labulu ita ga wugiri, ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago, ligi ela lirai buibu ingio.
6: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelani. Dale larihi bai huwa lasu gini Jesusu aba lariye go.
7: Aniha amudun le lanua dirubai buingio.
6: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariye go hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Aba ti ladigira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba lariye go hon.
3: Kaharia habai.
6: Aba hariye go lu.
4: Maestro. Halia baganao.
6: Aba laniye gu Jesusu hon.
3: Igo gu harihei.
6: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasigri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabama yora ligia. Andresi lelamule Simon Fedoro ligia aba hada ye bia ha gabu wani le laniye gu bai huwa aba hafalaru ni Jesusu. Lubare geamu katei. Aba lidi Andresi alu hei Simon Fedoro le libu ganya aba laniye gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
6: Aba lanigu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba laniye gulo.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedoro.
6: Laruga. Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gu lo.
3: Falabana.
6: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubai gie lagana wa Andresi la usun Fedoro. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gu lo.
8: Ei, ariha wa mali gile wagu bay laburi ha Moises. tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye uwagu boi haburi ho profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
6: Aba laniye gunata na eli.
9: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
6: Aba laniye gun Felipe lu.
8: Higabu bariha.
6: Dale laniye Jesusu la yara fagunata na eli. Aba laniye gun.
3: Ani ten aban la duga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
6: Aba laniye gunata na eli lu.
10: Ida liyangi ya basubu diruni.
6: Aba laniye gun Jesusu lu.
3: Ariha no muti bulubare gen loguwarun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulanti di bu igu.
6: Aba ti laniye gunata na eli lu.
10: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itaba Israelina.
6: Aba laniye gun Jesusu lu.
3: Pafinu bai non la dugar gun laniye gun bon. Luago ariha nani bu tabu gianyati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
6: Ariha gatigia Jesusu.
3: Ninaran hao. Lago harihu bai na cielo darago. Anyaha melani bungi angelego amudeha luma arari hanogi aule lirau uguri.
1: San Juan, capítulo 3.
6: Nyeye aba uguri lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hadagi habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba laniye gulu.
10: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba luganyara la larufu duni lubafu la useini. Kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
6: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, sinyati lebelu ron lidon laruwe ha bungiyo.
6: Aba laniye gu Nicodemo lu.
10: Ida lubagi lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ruya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
6: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, la ulela magra hoti lidagi duna luma lidagi sifiri sando sinyati lebelu run lidon la ruin habungi le agura hobe hadagi aguburi go hagurigi banya itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi le agura hobe lidagi sifiri sando itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando ma wiri da talu beiti banigi la unani go bu lago luti laya hagura honi wasungurigi itra ke lafuno garaba le lenyegi lumuti la pusera. Agamba bai la muri, ani ibidi ti bon halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi en son ha agra hoba en lida gasi firisando.
6: Aba yati, la riña gu Nicodemo lu.
10: Ida lubasa kata ile?
6: Aba la riña gu Jesusu lu.
3: Aba omen bu maestro Israel en buguya, ibidi ti kata ile bon. Ninaro bao, la ule la wa subu dirubai, ligan la wa dimure habai, gefema guia luago le ariha wa malibai. Huwia fariseo gu, mafinya tun luago le warinya gubay hon. Ahi mafinya hubay nun. Dan le nadimure ya hon luago burikate le lani na ubo. Ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagi liniaba amuide riti cielo. Lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefen lan luago. No iti gya aule lira uuguri. Ita rakeme ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago webe lida fulaso magaira wati. Lunga salboro balan sunha arihi tiatu wago. Ita liniagia ninyuruwa balan luago guruwa. Lung sun lale afinyori ti nuago, meferi durung hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
6: Aba la sigiru Jesusu ariyaga.
3: La duga weiri ti hisinya guligi haubo gubanya lubungiyo, dari lung louna hani lirau le aba riguti. Lung louwe luagun hafigon, lung sun la hafinyori ti nuago, meferi durung hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi lirau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigia. Launa hani lunha salbaru ha ubo wagu banya luwagu. Le afinya ti luwagu, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwagu lirau bungi le abanru guti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bai larukon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo wu. Hime iti maha muti lila na ubo wu, luburiga sugulau larugon ka. Laduga kati la uripati hadagu bai. Sonha dugu banya kati uribati, iere uti larugonga hon, aba hadisatun loi larugonga ligia, loi la subu dirunua kati uribati le hadugu bai. Hadugu bali lugunda bungiyo, inseti hon lun lita hama larugonga lun larihino lagu haruma la le hadugu bai, lau lubafu bungiyo.
6: Lari Jesu kati le, apalidi Jesusu hao, lani disipulugu, fudeo. Abalere denu atiri da nyen abadise. Nyen yegi hua abadise helida flasule giribe eno. Jara falunu salim. Natuga nyen yen la saraguduna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege la deru hua la sutere da sun kate ile. Abati hagume senu hadange lani kuhua asigene lumaba. Uri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ania galuhua.
4: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira lemeha uwagu bay badimure hawon. Gweto labadi sahinye grigia aniha falaru nye sungrigi.
6: Aba lania kuhua hon.
7: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu, logu mama la au Kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulun. Agamba humuti luboye gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya agambi. Wiri tiligunda laulagambu ni ladimureha. Itara niya ginyati dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wari gudunti ma, au lun nuna budunti ma. Esusu, le nyingu ibaisia lugin, ou genyusun gregi. Ahin le ubo wogona, lere gunye ilani na ubo ufura andalan, ani luago layano. Ahin le nyingu ibaisia lugin, ou genyusun gregi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinyeru ti luago le larinyegu. Ahinti le afinyeruti la choru bwe logu inari ni la le larinya kubibuingi. Le launa habai buingiu, le reru buingiu la dimure habai. La duga, mebe hati lichu kuni buingiu la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingiu lu, ruha liginye ubafu lu logu sunkate. Le afinya bwe logu li reru buingiu, kabagari ti le magumu chadi. Ahin le maha bwe la finyeru logu li reru buingiu, mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe sielu. Laburu harugba liganyu buingi uluagu.
1: San Juan, capítulo 4.
6: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani guhesusu sigaw lani guhua. Abagibet mahama grigia nyibu itelu. Lu habadise iru. Lausung mama la hesusu abadise ihabay. Lani gu abadise ihabay. Dale la subu diru bali hesusu katile. Aba lafuridun. Ude agin lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itra liati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hagu ara lufusu Jacobu. Keiti buchala luagu Jesus weibuga aba lanyuru la rufusu ligi. Kebri amidiri gora ligi. Abati tiabi aba wuri Samaria na dabura duna lidage fusule. Aba lania ku Jesus tu.
3: Ruba morusu duna no.
6: Anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk. Abati tarinya ku wuri Samaria na tolu Jesus.
11: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ge huri ba. Nuge Samarian. Misi awati ga huri hongwa hama Samarian.
6: Aba lania ku Jesus tu.
3: Luhamuga subuti bani edewa ni le lichu baibungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri habaiduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
6: Aba taniye gulu.
12: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kuni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba fago. Wairi gutibu funage sugi lau hakou.
6: Aba lariye gu Jesus tu.
3: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandiru dugi alime magra bu. La duga duna le lube nichugu nilun. Gese ensebe lidan lulichugu ibagari magumu chatitilun.
6: Aba tariye gu lun.
12: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
6: Aba lariye go Jesus tu.
3: Baiba oge bumari, aba me biabi.
6: Aba taniye go lu.
12: Mamaritin.
6: Aba ti lariye go Jesus tu.
3: Binaran lau bariye go lagu mamari ba. Ladiga sengi hanya wugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le uma bai bagana wa weto. Inaru ni le bariye go bai.
6: Data gabo bali wuri to katile abataniya gulu
12: afinyet na lagu profeta ba wagicha ku hasa mariana hudugu atia me halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyo arinya gatun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
6: abalariya gu Jesusu tu
3: afinyet ba no Lagu anita bila dalu hahu dragon lubungiyo, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalau hahu dragoa. Ahi wagiya, subuti wamuti kalau wahu dragoa la deka hata agi hurijo liabi asalbaroni. La chilur ba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya la busero ugu chile lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau duraguba nyalun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
6: Aba taniye gulun.
12: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafuna wagudu bay sun kata iwo.
6: Aba lariye gu Jesus tu.
3: Au Kristo bay, lememe ayanu ha bay buma.
6: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubay o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagait na abatidi uburugu o ganya grigia. Abatariye gu hon.
12: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
6: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lun Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
3: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
6: Aba ti hagu baseru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
10: Mafu na sabaruhi eigi ni lu.
6: Aba laniya gu Jesus hon.
3: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagu muchi ni luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatun mege iki ligadir hati luba luba hani. Ain au narin hane hung. Ariha humain nad. Lidani hali la luba hung. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti ke aluba hati. Gunda guatinya lida aba. Ke lubaybe larinya wagon. Amule abu nagubay. Amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagmi banya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
6: Saragu hanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesusu lau taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga taliba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nyei. Aba ya hafinya no saragu grigi ya dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
13: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
6: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago Meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri eseforu ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna ludimeime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasule giri bay kafaru na u. da lagambo bai ugri ligia logo nyubi halila Jesus hude agi lu Galileo aba lidi arihe aba la yimro gunlu lu lidi lubi lu larei da guagdu nilira la diga madise lila lu lowe aba la riego Jesus lu
3: hugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinyato
6: la riega ugri ligia lu
10: keimo furese lu baragen lowe nira
6: aba la riego Jesus lu
3: Giribu babubion, arita kuali biro.
6: Aba la finya nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesusu lo. Aba lidi, da la yara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulo.
10: Arita kuali biro.
6: Aba laligu dunia, kala aure la gomesele liru arito. Aba hariye gulo.
13: Gunyari la denri aba rabumeyo la gidara biri uluay.
6: Aba larita guni luagu ligia la aure lariye gu. Jesus lo luago arei da gualila lira. Aba la finya no luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus da le la giri budu ba judea gine lo Galileo.
1: San Juan, capítulo 6.
6: Lari gine aba lidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga hari hinni buri milagru le ladugu be lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luagu aba wub aba la nyuru nye ama lani disipulu daligia jarapa li lueyuri esefunu le hafedu huri da lari hibe Jesus luagu saraguhaya la grigia afalaruti aba laniegu lu Felipe
3: Aleba sa waganyi haigi ni hon songo riki ya ha.
6: Lariyengu bali lira lurugu lagambu kabala lariyenga Felipe. Jesusu subudi lalibu kabala ladigu. Abat lariyengu Felipe lu.
8: Ni bian san fiadil fein, logu wabon lu tafani honiwa, murusu murusu hada sun grigi ya ha.
6: Abat lariyengu Andresi, aba gen hada ge disipulu lu. Lelemule Simon Federu lu.
4: Ani haba irahu ya, anu hisengu fein luma, Hama bia udre, gama lumo, logo belira, hon sarago grigia ha.
6: Abati larinha com Jesus.
3: Ainha com uma ronsongo belu hanyuro.
6: Nyeye no hawana, sengu milu ugunia, bogu di hawi unia, hama irahum. Keiti, nyeye ila sarago sagadi, dina flasu ligia, aba hanyuro. Abati lanugu no Jesus fein, luha burugu. Lari gien, lichugu etengiru nilu bungio, aba lichugu no hon lani disipulu. Aba hafani hano disipulu guhada sun haa nyumba. Ligie meme la digar hao udira. Ruina le sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba lania gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Abuta hafumai sun le igir gubay meferi dinu lamu gani kata.
6: Aba habuda hani. Aba habuicha gudunu duu sufaniye lau tife fein le igir gubay tida ge sengu fein. Dati le harihi bali grigia milagro le ladugu bai Jesusu aba haniye go.
13: Inaru ni logo ni hala profeta le me halu bai lebi ubogo gu.
6: Keiti la subdiru ni Jesusu luagu busay hama hanugu ni lau ere lu hadugu ni uruwe me aba lidi labu gua luagu wub. Dale lagunye du bai aba haraga chulani disipulu gu laru ndun. Aba hadi na gutido aba ugune aba hagume seru Ahiro gualo achilinu kafara na umu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Aba lagome seru garaba li afuro gua here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwara sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuagu ngune. Eibu gana ligi bogudunu. Aba hanufu didagu. Aba lanie guhon.
3: Manufu didahuma au le.
6: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai hodi lida murusu ngora. Laruga aba harihi grigia haa eredere mbe lo bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rugunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti daligia aba tiabigo ugune uburugu ya Tiberias ilu lido aba fulasu. Yarafa lulenye lubai hei gonfein larige letengiru Jesus tuwa. dati harihe begriye logo uwala Jesus unyei nilani disipulu gu aba hadi nagutidon ugunei puritugui aba houdi kafar naumu aluhai dale la chilirba ilubafru guduna aba hadari nu Jesus aba hania gulun
10: maestru ida guga sambi abi
6: aba lariye gu Jesus uhon
3: ninaren hau lau ladiga la heigi dari hakim ladun halu hanu Mama la duga kufana da humani la niche kuburi milagro. Madihere da huma luago egi nilega gumucha dite. Alo a humayo egi nilelani na ibagari ma gumucha dite. Dige egi nile lube niche guni hon aule lero uguri. La duga rur alibungi ugu chile ubafu no lo niche guni ibagari ligi.
6: Aba tiharinya gulu.
13: Ida lubasa wa duga luo di laule lube ibibungi.
6: Aba laniye gu Jesusu hon.
3: De la busa rubu ibungi yu luhafinya ron nuago aule louna habayi.
6: Harinya katilu.
5: Kaba gie seimi gayara barufu duwon lu wafinya rubuagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu mageira wati. Keitaniya gunilere nubungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
6: Aba lariye gu Jesusu hon.
3: Ninaren hau. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. La duga feinto lichi gubungungi yu, duga to arari lubon sielu gen, ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
6: Aba ti harinya gulun,
13: rubu feinto gwenye wong sunwa da.
6: Aba laniya gu Jesusu hon,
3: au feinto ichi gubon ibagari, le nyubi itinumon, malama duga ya lime. Le afinyo itinuago, mamagrabu duga ya lime gine. Kaile nubay bay hon, uguye mafinyo to lawson ariha humadi na la, Sungurigi halishi kubaya nugu chinu, nyubi itianu, hati nyubi itianu mon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gya luna dugu ni nugunda, niabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa yruba inugu chin leuna habalina, lumeferi diru na niaba hata ge halishi kubaya nu, lunsaragu darigu nani elida ge owe nilida melagumu hon uweyu. Le labusa yruba ileuna habalina, lunsun laha nugu tina kesi lirau bungio, afin hagia nuago, Lunga bagari hama le magumo chadite. Ani nasa aragudubo nyali dagi owe ni lida lagumo honweyo.
6: Aba hakume seru huriyo agili liha luwagu Jesus laduga larinye gu luwagu ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
4: Mafunage Jesus le liru Jose le. Subudi wa muti lugushi tumalugushu. Ida lihati larinye gu bay luwagu sielu ge la lararira.
6: Aba ti larinye gu Jesus hon.
3: Magulu luha huma nuwago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubayi lila nugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahaba bungi hon songu bayi. Son lubayi tihagambu bali bungi ugu chile furende hagia luma gine nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago anihi la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Auru ginyi arihe. Ninaren hau, luago lela afinya tinuago kabagari ti le magumu chaditi. Au feinto ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinto mana lida fulaso magaira wate ane lau son luwuyeri hilago wate. Gamalumon, anuha feinto arari rubon sielu gen, mawe gu hamamo gaha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari dubasun adan. Feinto lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu belunga yara belan habagari dungurigia.
6: Aba ti herede nuhuri yu adimune hahamagwa, aba harinyagu.
3: Ida lubasa laiga gudini le lugurigu guanarigu won.
6: Lariyaga Jesusu hon.
3: Ninaren hau, lagu ahon la maigi linage nugu bu aule liro uguri, matun humi menita, mabagari dubadan, le egiti nugurigu, gura lei nita, kabagari ti le magumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni letima atima ati nugubu. Uni letima atima ati nita. Le egi ti nugurigu, gurale nita, lida nyi aba numa. Lida nuguye aba luma. Itra kei louna hanina ugu chile vima ati ani kabagari nuguye lida gen. Itra meme ginye le egi ti nida gen. Kabagari bay nida gen. Anuha feinto arari rubon sielu gen. Houtin haguche gu feinto mana lausun luguyeri. Ilago ti le egi ti tida gien fento la bagri du balun sunda.
6: Lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo larufu di Jesusu kata ile. Saraguha ya hadage hafala rubali Jesusu dale agambu bali arufu dahani ile. Aba hani yaku.
14: Ere yaku arufu dahani ile. Kaba sahara lu?
6: Aba la subdiruni Jesusu lagu hagulu nuhela lagu kata ilige. Aba lani yaku hon.
3: Choke kwa kudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati ya susereda ahana hamuga hariha au wuguri karo wargati. Amuda ile nari gong sielu leme henye lubai furumi. Ruti sifiri ipagari. Ahen ugrigu mebegiti ni kata. Ani sumbri kata ile naringu bihon lani na sifiri lume ibagari. Ananyahi wahina agen mafinyati.
6: Laduga luma ge furumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyati maya. Luma kaba la lukure. Aba laniyaku.
3: Ligia naniyaku bihon luagu sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
6: Luma ge daa ligia saragu hanya hada ge ha. Afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibu hanya la luma. Aba tilaniyaku Jesusu hon duusu disipuli gu.
3: Agia huguya. Busentu gia hidi noi.
6: Aba luna busimu laniyaku.
10: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile bariyaku bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya afinye diva. Ani subudi wa muti luagu buguya la Kristu pelele raubungiu vivati.
6: Aba lariye go Jesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya. Lausun lira ani abahita agie lani mafi.
6: Da lariye go bali Jesusu lira luagu yinhudasi lele rau Simon Iskariot. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
1: San Juan capítulo 7.
6: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesusu lobogo Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri uhafarun hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri ule giribe tufedu dibase. Aba haniyagu lamule nulu.
10: Mere de revaya. Baiba kudeo. Ariha hamamu ge ginye bani guha nye banya. Kati lebri badigbe. Dan le busen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kati ramu do guarg. Keiti adiga ba. Kati libe na le. Adiga bai ligibu ginye sun ubo.
6: Ni ibini lamuleno mafinye ti aluago. Abad laniago Jesusu hon.
3: Masilgi li dan lun nidi Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warga aura. Sinyati hi yeregu du hon halani na ubole, anati au yeregu tina hon, la diga rufu da numuti luagu uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midi badina kwento, masilgi li nidani lun nidi.
6: Larige laniyagu nisun le hon, abalerete nu Galilea. Larige houdi lamulenu, ligia lidi Jesusu li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihini wa. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba hani yago.
10: Hagaifu na savu girile.
6: Saragu hayati algu dahati ya luagu hada girige. Nyinge nwari yago tiya luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri ya niyaga.
10: Mabui dunti. Eye halumuti ya girigi.
6: Uwatini aba adimuri hati ifunagu luagu. Latuga halufu di hawai huri. Lamida unhali fedu luma kwa ligia lebelu nu Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawairi duhanigi huri. Aba haniya kwa.
5: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate matuni ya haga ligia.
6: Aba lariya kwa Jesusu hon.
3: Le narugu tahabai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi nubai aba le ransa ti lula dugu ni le labuse rubi bungiyo. La subu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi yole narufu da habai luma luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la digu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali lege arinya gubali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani Moisesi lurudu hung. La usun lira uwa tiniaba hida agi uwa razuti luma lurudu ligia. Ka uwagu habunsera hafaru ne hilagu bai.
6: Aba harinya gulu.
5: Anihe nsifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaru nibu hilagu bai?
6: Aba lariye gu Jesusu hon.
3: Luagurigo ama kate lena digu bilida luweire mera gunita weire da hanigi sun huguya. aruhuta halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaruni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu beileresi biron aba irahu sei ni tuagu loustarun ibini lidan lueyuri emeraguni. Ahinya diga hubali lira ibini lidan lueyuri emeraguni lueyuri gahaduragunu lilurudu Moisesi. Kati wagu hagayin da numa luege narita wagu dan aba uguri dayaru gu beilidan lueyuri emeraguni. Magusereguta huma laule harihubai. Laula irishu hagusereguta.
6: Abati hagumeseru hada ge haga nobe Jerusalem aligudaha harien.
4: Masa anihale halu habai lun hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimri hali gibuge guriri gol. Aniwati niaba arinya gutini katalun. Lefna sa afiye hama gumadi mateluagu ugiri lale Kristu bai. Subudi timon haliege la liadin le. Ahiti deme liabi Kristu, ibidi ya bainikau haliege la liabi.
6: Da la gambo bali Jesus kate ile, da la rufu da hene lubai templu lugu, aba la niye gulau umala liheriti.
3: Subudi humuti na lubaiti, subudi humai haliege la niabi, mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihila, ligie auna habalina, ani ibidi ya tihon. Au subudi numuti ladiga lumage la niabi, ani ligie auna habalina.
6: Abebeti habuse anu hadagrini Uwati niaba aguru tiluagu ladiga Machili jilila lidani Saragu hanya afiru tiluagu Aba haniego
10: Tameleli abi Kristu Ladiga bafunage amu milagru sigula uugirile
6: Aba hagamu ni fariseu gule Haniego begirigi ya luagu Jesus Hagia haa haputi kufati Aba hona hasuda ago Tempulu lugugi ilu hadagrini Abad lariye go Jesusu.
3: Murusu lugu bitan ere deru humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalin. Halu habadin. Gama lumo madari hubadin. Daduga sinyabi lahidi linyihi badina lubay.
6: Abati hagume serun huriyu. Algu dago hamo.
8: Haliyon ba funasa liti le sinyabi lubay nega wadayru ni. Leibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kamini la lau lariye go won halu habadin. Gama lumo madari hubadun. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy.
6: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba lariye gu lau umala liherete.
3: Le magra buti nyubi lanomo gurala. Le afinye tinuago lau ihabaduna vima atitita angelanigi. Keitania gu nilereru bungia.
6: Laniego Jesus la ulira luago hala afiendo te luago heresi biruba ila sifiri sando da ligia mea bingili mea sifiri sando la diga magiri budungi lila Jesus la ari con cielo lido lueiri nyenye nuhada gigirigia dale hagambu bali kate ile aba haniego
15: inari ni luago aniha la profeta le meheluba iliabi
6: haniega hibiri
4: aniha Kristu bai
6: Harinya gahibiri
10: ida lubasa Galilea na baila Kristu Tarinya hare lerenu bungi luaku la duga magu baila uruwe Davidi Kristu Ani belengi enti baila Fulasu maemele nyengi enti lubai Davidi
6: Aba luwaiti hafari inagu grigi ya luwege Jesus Nyenye nuyebe abuse nuti ya hadagrini Uwati ni aba hadiguti Aba hagiri bundusuda ragu hatani na templu harigon Hamo fariseo guha habuti kufadili. Aba haniye guho nsuda rago.
8: Kawagu manugu habali.
6: Aba haniye guho nsuda rago.
8: Puwa gili ni aba adimure hati keila dimure hawukurile.
6: Aba ti haniye guho fariseo guho.
15: Igira wagu da doginye hongo lule yedunu. Anihifunage aba hadage wabuti gu o hadage la fariseo gu afinye tiyan lagu. Ahen grigi ha afala rubali wuguri ligia. Haibidi ya bubo nya lululurudun inya rogu wanyi.
6: Nikodemu, leyendo ba yadimure luma Jesus guño, ligia ba hada ge fariseu. Aba laniye guhon.
10: Según walurudu, siyati wasiye diruni aba vugiri, magambu ga wamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
6: Aba tihaniye guhon.
15: Galilea naginye buguya, badimure habay lagu lufulesei. Aturi habon lerenu bungiu, Basubu direba iluagu uwa gilila niyamba profeta Galilena.
6: Aba hau disungu bay, habyo.
1: San Juan capítulo 8.
6: Ahí tiene Jesús, abalidin luego hubo le giri bi olivo. Pero gabinafi, abala giri bu tu templo. Abahaya bi sungri ge lubado. Abala nyuru, abala gome serun arufu da ho. Abati hanu garufu da ten lulu do moisesi, ama fariseu. Aba uri hadari rego, agabar hei tuma. Aba hichu gunu, amida go hama go ha nyeme. Aba hari gunu Jesusu.
16: Maestro, anu haburi to tariwa guaru agabar hei tumari. Larinha hare liluru do moisesi habagu hibe burinya ha, lula chamura wagu dubu habagu tari hovegu, angie bubu ya kabarinya gube.
6: Ariego bali lira no, hochago. Nugebu nala hichu guni duna. Aba dilena mucho Jesusu. Abala buri hamuwa rugu lao luha. Iti hasigino aliku dagoe. Abala rana. Abala niya goho.
3: Furumi uwarek hidangi ele mafigo nti. Siu lei furumi eti dugu tuago.
6: Aba ilele mucho. Abala sigino aburi hamuwa rugu. Da hagambu bani lela niya goho. Aba hafri duga aba. Hagome serahama geha waina mutimaha nyabanyo. Jesus urugunye eredera duma uri tuwe. Abat lari itu agung abat lari aku tu.
3: Agaknya sabu kehai cikup banyak biduru. Uat sania basia dirutibu.
6: Abat lari aku lu.
12: Uat ini apa napureme?
6: Abat lari aku Jesus tu.
3: Niau, masia diru no badibu. Baiba, mafigo hatiki apa?
6: Aba ya, ladi mana Jesus hungri gya abat lari aku.
3: Aku le lampu bay ubau, le afala rutina. Mereka kau bayi lidah luburi, ibu hari kau bayi laru kau kalle isu kau bayi ibagari.
6: Abah tihari aku faris saya gunlo.
5: Bugu ya, badi mana yang buih ti buogu, me begi ti lida.
6: Abah lari aku Yesus hong.
3: Lausung awal adu mana yang buih ti nuogua, ge begi ti lendari aku bayi. Aku subudi numu ti halinya ge laniabi lumahalion balan nidi. Ahe bugu ya, ibu ni ti hong halinya ge laniabi ni halion badi nala. Bugu ya. Agus seragut nak kayi hasami naru bau wagunna. Aau, magus seragut itu tina ni apa? Angan hamu ga agus seragutan, nadugin hamu ga lau uwarane. Ladega mama ruba aau agus seragut. Nugu cilau nha balin nala agus seragutu baginya numa. Buru ati lidan hilurudu, lagu dalan le gefen hamu biang guri gelu agu apa meme kate, gebegi lale harinya gubai. Itaraliyati aau adimur hebe lagu nufulesen. Nugu cilau nha balin nala adimur hati ginya lagu nufulesen.
6: Abah ti harinya gollo,
15: agai gie buguji.
6: Abah laniya gu hong.
3: Ibidnya ti na hong. Ni nuguji ibidnya ti gie hong. Lu hamuga subudi humani na, subudi ti hamuga gie nuguji hong.
6: Lida laniya gu bani Yesus sukati le. Laruf daya templu gu. Lida flasu le nyi tubai buri gafu to lagi sensu. Madagri lumuti ni abah ladega macil gilila lidaan. Abah lari aku Yesus hong.
3: Aku nai buka, ani halu habadin. Gamalu mahoi ku beli dah hifigon. Siati hidi lenyehi balubai nidi.
6: Abah dihari aku huriyo.
5: Lafara guafu nasalungua. Lari aku bayi. Siati hidi lenyehi balubai nidi.
6: Abah di lari aku Yesus hong.
3: Una buna huguya. Ani aku yagutana inyo aku. Lani ubau le huguya. Ani aku mama lani ubau le aku. Ligia nani yangu bai hon, luago howe gubala lida hifigon, ladaga ahi mafinya hubai luago au la au, howe gubala lida hifigon.
6: Aba tihani yangu lo.
5: Kata buti.
6: Aba lani yangu hon.
3: Le nani yangu bai hon luma gya binari. Gibe ti kate lunti nani yangu ni hon luma luna gusara gudun hida. Le una habalina aniga lumuti inaruni, ani kate rigu bile nagambu bai luma gya una habalina nani yangu hon lila no ubo.
6: Gama lumo. Wati gufuna dhamani luagu la ugu chili la dimu reha hon. Ligia larinya gubai hon.
3: Damele hinyuru ni na awle lira ugu guri. Ligia meha subu di uruni luagu au la au. Ani madungu na ni kata lida niri. Wedi gale la rufutu bai nugu chino. Ladiga numa yinle au na habalina. Migru lagi na nugu chinabugu. Ladiga adiga nani le au bi lagunda rasun wata.
6: Dale larinya gubani Jesus kata ibirile. Aba hafiye nusaragu luagu. Aba lariya go Jesus hon huriyo, hafiye bay luago.
3: Aho agun flira lau nereru, iabi balu nani huma disipulu gule timati. Aba me hasub diruni inarini, aba me lesefruno inarini.
6: Aba haniya go lo,
9: Ladika wagu aburamu wagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nikaun. Ida linya ti barinya gubay logo wesefuru bala.
6: Abalariya go Jesus hon.
3: Ninarang hao. Lago sun la hadugu banya figou. Lidamu figou hagia. Ama idamu ni mamahata agia titila namun. Ainti aba isani. Ata agia titila namun na sun adan. Ahon lubeiti nesefura aule bu.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Haruete Jurío, Buruba, le haría que el lago Haruete la Jurío.
2: Ahora le digo Pilato Jón.
3: Le Bruna le Bey, Bruna.
2: La Rigueja Dragón y Sudra, Jesús Log Grua. Abajando no la Dura. Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada sudar. Aba gie hanugu nu lisimisi. Ki marcha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyugi nu unabu. Aba haria gu sudaragu hamago.
3: Mahari itago wamo. Aure wama tuogu. Aria wama muga gabala aganyi iru.
2: Itarania la gonfli nu le tania gu belene nu bungi.
4: Fani gu wahahutu na daure gu kama.
2: Aku yang hendak buat tuan di sini sih kabelan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak Yesus so yarafa lugu ruat tuan tamulan. Maria tolu mari kelofasi tuan Maria Magdalen. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Hisya beli lu saraku. Apa lari aku tu lugu cur.
5: Lugu cur. Aniha. Biral.
2: Apa lari aku lu disiplin.
5: Anuha, buku cium.
2: Lama kita orang lagi ya, apa leres biru nanti sih pun lagi lulu. Lari Yesus kata ille, kesibuk dilani Yesus dulu aku, gumpul ni lah, sun le nu bela degni, bagus asal baru. Apa lari aku, nun lagu gumpul iru, le tari aku bayi le nenu punya.
5: Mager buhadin.
2: Yang ia bafu tu tau di mana, garuh itu. Aba hati teruk tu, aba mudu siti dah. Di mana itu gua? Aba hichu guni luagu aba wewe, aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus di mana ikarik itu tu gua? Aba lari aku.
5: Gumpulia, song, kate.
2: Aba labu lucu aba longe. Wei lagi ya, aba wei lupa wei resepron. Mampu seru tu dihuri ulu. Lelenderu hago bukiri ya luagu guru alida luiru emer aguni. Lantuga wairi tiwai lagi. Lagi hamun ya ha bay luma pilatu. Lu luna ha ahalahi hayat ha dawa gonyu banya luagu guru a. Lugi en lagi daru hago bunyegi. Aba dihodi sudaragu. Aba halachuni liya da furumeti bukiri hadangi ha dawa gonyu banya luagu guru a. Uara luma Yesus. Lari gie. Aba halachuni liya da leaba. Dale hayara fatu bay. Nu Yesus, abah hari ini log hilal lila, lagi mahal cuchu hamba lalu bayi liat. Abah lihat abah saudara, abah lima nuni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafir tu hitu lalu matu nanyaingi. Mari ubah lile, lagi abah dah ubani, ani aniya galu muti inarun. Subuh di lumuti logo aniya galani inarun ini lugi hafinger. Laduga, Yesus terdu bayi burikat lile. Nun lagu file nule tanya ku beli renu bungi.
4: Mahal cuma bayi niaba abu wal.
2: Ania katikian tidak beli renu bungi u.
4: Hari ku bayi lagi ni lagu bayi.
2: Lari ke sun katile niaba ugeri hari metena ini tihose. Falal muti meh ugeri ligi Yesus. Lalu suaramu daguar gilna ladugai, laduga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien lebi Nicodemo. Leme hanyidu bayi. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba lebi lau saragu ibiñe. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia. Segun hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubayi. Hadara gue Jesus luagu gurua. Lidah tiflas ligia, nyai apa umuh iseri le mai surungil. Nyihi hich gay lugu bu Yesus. Laduga jarafalna umuh ligia, laduga gini lagu meserala buka luai yuri meraguni.
6: San Juan, capítulo 20.
2: Bayi dimaso, luba laruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuh. Data celi rubanye, wali dubu leli da umuha nye. Aba ti dey bagwena, le nye wabai, au, luma Simon Federo,

0: ni ibibuni marasu olugu adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia yere guti bungi hon emenebene habutinya barugu atinya hongwa panta tinya adagu atinya kate uribati mabahudun hamutinya haguburigu ibidi yaguati hao magumflinu hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile lunti la hoe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
1: Romanos capítulo 2
0: buguyati numada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bai leme me ladiga bai basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dan le lasie diru ninya ha adigu bali burikate ile. Buguya tile ichu gubai haduru ha adigu bali burikate uriba tile. Aniligia meme ginye badigu bai. Harito gotibu sa luagu besefuru bala luei lagusera gada bungyu. Odi mebere sen tibu laula reini bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu la reini bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faiha iruni kadaba segun le ladigubai. Lichu gubai bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya luha falaruni linaru bungyu ha falare maricho la baitu banya bungyu lau liganyi nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu bali levu riba bai hon huriyu furumi luma ginye hon ha maha bai huriyu ayinti hon sun ha adigu bali levu idu bai lichu guba bungyu uairigu ni inebese luma darangilo huriyu furumi luma ginye hon ha maha bai huriyu lugundu aba lala negni ya bungyu sun grigia. Sunha figon habanya ibidin ugaliluru Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe luru du ligia. Hatia figon habanya lausun subudi hamani luru du Moisesi laume ba luru du ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni luru du arichara gubanya ligibu nye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidin habubanya luru du Moises gayara tia digu ni le lubai bai bungyo. Lauru gu larinya gu ni harita gu guanar gu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihen ilali luru du bungyu buruwe yuti da hanigi. Ani larinya gu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, afinye buguya luagu le luru du Moisesi, lum basalbaru. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun. Banua da hani kata ile buidu timabai. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ahen apulichi habubai luagu lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya gabubai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badigai. Ahen yere guhabai guari wa bun. Kamege biveruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao liluru du bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu. Lau magumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
2: Kita kieti hedimere habe ha maombe ya huriu uri balogu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni. Ahen bagumfli ya lurudu. Gama lumu ahen baha la chagua. Kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagumfli ra le meresi binubali sei ni lurudu. La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaru ni. Gamalumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu. Hagusera gudubadu. Uguya le recibi humali by seini. Tuagu haustano. Anima gunfli ruhamuti le renu bungyu. Lausun hun la la burdu. Le kuriu by le timati. Mama bogu di gneri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti. Wabiti we recibi la seini. Luagu wagubu. Lubara gien lira. Kuriu ha timati by hagia kuriu ha. Muna dagniebe habiti. Ha recibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungi usifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungi lau, mama amu grigia.
1: Romanos capitulo 3.
0: Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya ragile grigia luegnie huriu hama, o luegnie heresibi runi seini tuagu hostanu. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun, grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungyu.
3: Wabogu duba krisi rishati li dale bariya ubi. Anipuy dube bafru kun dame le babusera wadudu.
0: Aba ya algedahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kabage warinyega, marichati la bungyu danle labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihe nkate leharinya gubai sarago grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihe gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
3: Wot niaba grige chagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lugufurandala. Wot niaba aluati bungyu. Duri kwa yasungube, nyuto nyaliko feriti. Wot niaba adugati le puitube, ni ibini aba. Itara linya hakulerguke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe yumulu. Wini linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hukudi liu hodi afala. Gringu luma ikali kuulida mehemeli. Ani ibidi ati luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tia logu lenebe wa bungyu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegin irig ladigni le lubay bay lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gamalumu bogu din luay lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagudun niwa. Ani gayarati warihini lida le lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gamalumu lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Laulonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la richara guagu duniwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida danle ida linya la richara guagu duniwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwati. Kage wago, mama lagu wagunfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu kristu, wasalbara. Subudi wamali lubaiti buidu lagu richagu waguda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. mama lau hadigin ni le lubai bai le lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huri bungi, ma funage habungi teginye ha mama bai huri, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le arichara guagu di balinya ha finye bai. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubai tuya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurdu gueto uwa. Lubaragia lida warufu dunye luago buidu meme la lurudu ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lida ge wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei. Ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emeni gini lwagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungiu. Ani mama rigini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubo wagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirinu ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungiu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungiu wong. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun, wongu wa lida ge figo le gada mbaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubwe ilu lonwe wawagu, wagia le gafigo mbwe. Mama kata imene guti ilu ligira guagudu haba grigia lungu wa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahi tibungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati lwago wesefuru balan lwe liganyi bungi le lumbe labirha hawagu gafigon tiye lida me lwe yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gdalubadi wa bungi yu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidi wa. Cholo timati lwago lasalba rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye loma bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara loma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelu rafigo ubo wagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu, anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumba iliabi. Gama lumun mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu, Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luago arue hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sun grigia ha larichara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aban rigu wugiri, gajara tikayabi sun grigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luago dan rigunye la vinwa gili aba grigye lige labgunye la lurido. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutu lurido labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurido le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadigunye figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labugye ginye lurido ligye. Ani gayara ati tamari dun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. La ulonwe Kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma diha liluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru belida ge oweni. Lu gayara baila. Eseri bidun lumbungyu sun suri nagubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lun. Lagago dun iluriba aritagun iwada. Aniligia kate le anagabaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya. Lausun lira, luru dua subdira gudu balin figo nu. Ibide di hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga maria guti lurudu.
3: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha abada, nabagari du sin lurudu, Gama lumu dan na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni le vuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu tiginye sun gumadi le lidan bay. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Wati gun faranda nani ka la susere bay nu, Madigu numuti kate buitile na buse rubay, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay, ma buse ru nubay nadigu ligye nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nidabay, ligye adigu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, La diga lau sun jebe buse na nadiga ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata I buiti le na buse rumbe nadiga. Na sigida diga adiga I uribati le mabuse runubay nadiga. Ainti le lubay mabuse runubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le buse na nadiga ni le buidu bay, uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina, Hinsi ya tili lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, againda guati luma nisamina, kata iligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe, le anegu balina lidon oweni, bongyo gubayirig lida ge wabureme Jesu Kristu, tenki ni alu bongyo, gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gonfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guniguetu, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti na nigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inari nila. Wairi tiniru, anisunwa da imihi la gari titida na nigi. busengu baiti na hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni birigu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu, lun Abrahamu.
3: Lita gergi ba isaku gatuga wagu ba.
0: Mini la lida, hargi nyanu la, agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu, ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu, lun Abrahamu.
3: Niyadi ba dame na chilega dali kia, aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida, biangu bai meha tirahin Rebeka, aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
3: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
3: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uho yere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labu seiruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
3: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiame ihirigu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuseirun o wafagun, lugudeme habu bungyu won, lidanyen lugunda. Biriwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungyu.
3: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu, lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudemi habuti lubayiti bungyu lun le labuseirun, gudemi habula. Dere gudalon lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun, ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu, larinya gubufunage soudi ru lun lea digu balin.
3: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bay soudi ru lun la digni le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun, lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugirigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru ugayara la rufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungyu won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabain huriyu. Keisi larinya gubungyu tida liliburu oseasi.
3: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
3: Mama nani guhugui, nyinyi ba larinya wagua hon, lirahi bunyu le miwa bae.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu larinya har Isaías.
3: Lausu gipe hama latika wagu Israeli kai sagu larubeya fiyuru gupa ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay bunyu lararu ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
3: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ge watika wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama bain huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurdu bungyu, meresi birun watinya. tage wag lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadigayrig laukate le guanarigu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule hachugira guagle. Lani haritida lerenu bungyu.
3: Rutina aba dubule hachugira guagle siyon. Aba dubule abre gudutigrigi. Le hafinye rutiluagu masakre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, kate le tayuma habo ina nigi, ani le wago ina yumu na gwa lubungi hawago israelina, lung hasalbaru bala. Aniye gatina luago hafulese, luago anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara gwago dun ninya bungi gerigia, lau igabri le habuse rumbay haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
3: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna rubai habagari kapa luagu.
0: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kasi kubere kubarebe kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
3: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu.
3: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai anifulesa ilumutia sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
3: Sunha agua rutilire wagure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la agua runi lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apurichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
3: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida lilibunu.
3: Wabure ne, kaa afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
3: Agambu wali hamala lilida sun fulaswa. Jilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na gainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
3: Dari hamotina ha malwa ha balina. Arufuta wako na nungwa hon ha manu kathaba ya mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
3: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba litinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos, capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
3: Nabule me, afara kuwa hama profeta. Griku wa hamui kuri ibani latari. Auru gali erede la hata gibani kuri. Ani busia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
3: Wanu dirata na sete mwili kukiri ya nubaru wako. Hama abu kukiri ya nubaru wako. mia leo ungu levad.
0: Itara me meginye, lida umburiweyu le, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayu lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama lihamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israeli na lehalu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi. Kaisi tania golerero bungyo.
3: Adega lumuti ya bungyo ulu dereta hanigi. Ruti ya gole mani hiti hum. Ariga ni gole magamas. Itra liyati chile lumu tale.
0: Ariga gati Davidi.
3: Karaba golamu wa hapne lulu sada. Lumu hagu hakidu lulu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala. Sekuku wa lalamu edunye hanaga lusunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugra gung huriyo, haigua tinya funasa sunsui nagubai? Mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyo lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaha bain huriyo lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyo buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugra gu hong hamaha bain huriyo buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbarun sun huriyo. Ani yang gini apa kata lelaki yang gubai hong, hoku ya lemah gubai huriyo, kei lawan hanya dina lubai bungu ya puri si hong hama gubai huriyo. Wairi tilis yang nuadi gmari nu, buset na luhe meidi dagu dininya nirasa, lugi yang hasal baru. Ayen ladega lubai lemah haru bungu hong huriyo, hayabi hama gubai huriyo lung haranda nu luma bungu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itera luba kei si asaruni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine derege walu bai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma lue limu le nyengu bai bai meha. Aon rita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladega hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupo deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai tiluenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hong ha mafinye banya, arei dati hong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya lemaba ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabwe lumapanta ahuma luagu chu la hao. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Lebi ba asalbaru gili sionye apa melekita nuriba ni hata ye nani muhakobo. Nihaba ni darat nihama, damelea nekita ni hafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu, gamalu mungueto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. magamba di tinha huriu lu bungi gueto, ahen lira, lungu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumutinha bungi usungu bei, lung magambu hamani, lugayara beila gudemi habula hon. Luenri lareini bungi, luma lichulao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri, kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habai lung, kage grigi arruha libai somu kate lu bungi furumi lung leresi binu faye tilarigi, uatini aba. Luma ge bungi leabi sunkate, ligi eginye agda habalin sunkate, ani lungwa ginye ladige. Weirigu ni lubungi lung sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungedere gera guhungwa sunsui na gubay lubungi, kei siadagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahnyu boule, lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidubai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu, aninya gatina hun, sun huguya, lung uala niaba hidangi arita guti, luogwa weiri sigur lao le lubaibe, lubara gien lira, Lunti la subdira gun cada aba lungua, según afieni le rula li boi bungio lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame li fisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wama, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amunya guena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungio amunya guena rigu bafu, won keisi labusa irun lichu guni lung cada aba, Ayan ruha li lubay bungi ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye, lun tiwa digni segun afiye ni le wadambe. Ayan ruha li lubay ubafu won lun veseri bidun hon amu, lun ti veseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Leidera guti amu, lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inari niti. Yere gulavuribani hun, falahumi le buidubai. Lunti hisi gwa huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gwa huma hungua, inebe gwa huguya me huniwagua. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigini le huagubai, Gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hayahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudemibanya. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafaya ira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa gwa huma lung hadigni le buidubai hagibu gen sungubai. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi li hama sungubai. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungi la afaya yuguda luagu. Tarinha lerenu bungi.
3: Au lubai mafaya ira gutu negrigi logo hariba ginya burengi.
0: Arinya gati ginya bungi.
3: Ahin lama habai bagai mu rubah ini hong, ahin maga aku habai rubah tu nak hong. Itar lupa baduk mu lulai ke agunia busiban.
0: Migra guag daba bungwa lun laganya iruni bu buribani, lubara gian lira ganya be buribani lau buiti.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lung mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluagu. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo dehon ha adigubali le buidubai. Anahon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufo dega loi luridu. Buidu la bauseru. Aba me buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu de ba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. lige lunti lubai uaragua wama luma leluru dun wageira. Mama lige lun mabiru hala sufiri uni wawagu, lunti itara la lun haruma nyula waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime lehani kara grigi ya hon, faye humei le lagubra habai kumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon kumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madue ya huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua, le hisi ya buti ilu grigi ya liladi, adiga lali sunle lubaibe le lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grigi ya mari ya, maafara hapa, miwe hapa, mari ya taba iye ni logu ni yaba, mawama dala amege grigi ya bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubai.
3: Hisi la grigi ya bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hinsin habu, gunfli wa maali sun liludu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda, danhali lun wa gagu dun lidage itabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu, sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu, Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu ubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun liturun lubun am. Ahen eredera buidu auriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinye luagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu bi la ritagu. Le reidu bi somu veyu, la degi en lu lichu gu inebe se lu bungyu. Le egi bi furme guaru kate, le egi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bi ui, lun lichu gu inebe se lu bungyu la digai. Ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bi le egi segun la finye. Nania gu bali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Uwa ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha waowe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banigai keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gdun, ani sun wagia. Waranu baligibugi ya lun wagusenu, kehistarinya gulderenu bungyu.
3: Finyutu na logu libaga li, liye laria gulgori. Luago haku droguba la sun grigye nigibugi ya, ani gufe satei ne sun yeyi bungyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungyu. Ligye mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, lun madigun huma ni kata le gayarati, lachugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, ladiga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar ladimere hong uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinyatin luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe habongyo. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebiduti no Kristu lida igabri le gunda ti bongyo lao ani inebeti ginye hong grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabay luadigi maribungyu lida libagari yaba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egin ni ligibwe bungyu. Le vuriba bay lun legin kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divain. Madigun ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figo. O la debili gudunni la finye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana rigila ligibu ge bungyu. Fulese watigirigia le masandira gubai lungu wa lau duru, luagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le here belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun luago le buidu bai hon. Mama regu luago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susere ti le aburu hou bai ti dalerenu bungi lun.
3: Nugusu. Abre hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wago bai tida lereno bongyo, luma ge binario, lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidange. Gayara lamu ga vemeni gi dun tima luago bongyo. Bongyo le ichugu bai gurasu luma digi da gul, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabudeme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uwairi guni lubungyo luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyo.
3: Legia michigo lubai uwairi guni bumu hakana wanasha lego. Neremu baginye luagu uwairi.
0: Tania hanegia lereru bungyo.
3: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tania hanegia.
3: Su necha lego, su fulasu alawa humaye agore uwe.
0: Lania hanegia isa iya tida lereru bungyo.
3: Lepa apa lakibu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha yungu, ani imeni kibolu wabu.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini wong, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye rulu wabu. Lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buing hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lao lufunago tita gara da to luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu luago wa salbara gule. Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba afinye tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lubungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu, nidangi na dimureha. Lun hayabi hamao bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Lun nanigni hamao bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Ita lalinya afa aguad na la lung na pulichiani uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi lila liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira ita la keitania guni lereru bungi.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu, sinyagi liluwe nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumuna ali la nuwadigi mai luwegi obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lung, wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lung hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahin gwe to, neibuga Jerusalem, barini nakate hon waduhanyo luwegi Jesu Kristu nyei. Lugundu waduhu nha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maba in huriyu, luntiginti hidaraguni afinyatinya ha maba in huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiruba la buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungu nuago. Amuri ya huma luma bungi ulu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banya. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegi ni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon ani mamarigu au, sungi ya waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriju, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumi ebeafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lung esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu igania lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lung nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu igania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iganinia lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu igania ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabu igania hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri waburiame, mabu yahanya sun tilana liligli sin Kristo hun. Niduhanyu, ayumra wat na hun lun harihi ninya katanya laha afari na guagudu banya grigia, ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubai luma le arufu da hobai hun. Disa huma hawai grigia hagia, lugundu grigia hagia, meseri biduntian lun waburiame Jesu Kristo.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: dulinda lichu lau bungyu migiru lumut ni gri gri lu hasubu diruni lau guanari lichu hau lubare gelira abalaranse oni lu le sefuru ninya lau hafinye rulagu ganu buitele wapuri chabai lele negebe libidioniga au ladiga amuri hatinya huri yu milagru alu hagi hama bai kuri yu lichu au ai wagia wapuri chan lagu kristu le adara wagube lau guruwa le aban bai dubu achugra guagle hon huri yu Libidio niga ligia au hon ha mawa bany huriyu. Ain ti hon ha laguoru banya bungyu lun lani gu hama dandu huriyu kai griegu Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Le hamuga gayara bay lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubowa gubay. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubowa gubay. Niduhanyu. Lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lausun mibe hama hida ge chuti hau segun ubou ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduganyu inyu gutinya anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubou lulichugun busigan hon ha chubanya au anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubou lulichugun busigan hon ha kabafu banya anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubou wagu ha au banya mebere sawala Hani kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniye guni lerenu bungyu.
1: Le businye tilanangu lungu,
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Ni duño da meja le ni di bailuna di mole jajun, lo agulinare bungio, adiga no muti mayusno ga di mure iño gubriti. Dan le meja juma no bay, malo guntina meja na purichi a lo agua mucate lo idige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufu dey. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungyu hun, malo hati na naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha ugeni ya chutao. Lubare gelira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye, lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye, kama lumu lichu hao ligia, Mama lani na ubo le, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubo wagu, ha madisa ilibai hagumu chagu. Lwagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubo. Hati gumadi matinya lani na ubo le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gun ilereru bungyu.
1: Kata ile marihini wanya hakili, ni ile makambu wanya hakili, lebo limebelu gilititu nganiki grigia, likie buri larase hapo ibungyu, onhajise hapo kwenye lungu.
0: Aba la subu diragudani bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gun bungyu. Kahadange grigi gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi. Loidige sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubu di reisun kate lelida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkatei, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
1: Kaa gufaranda hamaa liwe lisami na bungyu,
0: Gama lumu wagia finyetinya anihin lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidutinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gaduna lan lun lemenigidu liyubudini luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubowaguna, ni awa narigi, sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luwegin lira lun madunu badina lan, ladiga bungya gusera gudubalina. Magusera gudahuma lubaiti luagu burikata ilubaregi edan, agura bahuma lagiribudun wagulem Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada aba lung. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon, chililumu weyule, afa gadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni, uribati houseru niwa grigia, mabatiwa, weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimure ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu, abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubalini uganu hun luagu wa salbara gile luka yara amba ila hafinyero luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu nireu hinsi ya tinu legunfuli wa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age apanta hatinya, halita guatinya luago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luagu inihin la aba hidangi, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le adigubalin lanari me ivie le lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma lenyin hubai, anahin huma lida sifiri, aniaguse ragdana lilea digbali figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gueto, lelumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to, idabon lichugua. Gida humai lubaiti binadi lebini, hagana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumba ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara baikei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun, tida to aba nigarada, lagu mula lun hondaragun hamaha ahoru habanyo. Mama meha nariya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyo bole. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahudura gutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa iruba nariya gu hun, lumondara go huma luma ni aba le, aniya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gai wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luai Kristu? Mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya? Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila naligilisi? Naniya gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya hongu ariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa erun, Gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumucha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugunti lun ahoruhani. la degun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oveni, lasara gudubadiwa genye lau lubafu. Ibide san hon lwagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna degini libiri metugu waba horu, ma degun nubai. Odi ibide ti hon lwagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungyu.
1: Ayabu ibambiyan kubailu itara hama kai abaru gugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani, furume gwari gamu figyo le hadiga grigi ya bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani, hadiga nya figyo luagu hagubu gwanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lu bungi lau wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana, tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lung wugiri lung lagamari dun, lung ginye tagamari dun wuri, sunga da lau amari iduni. Lung ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lung ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lung, mayusura gung huma hungwa lwagu atiri dan lung, hija gung hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira, lung tiya hayusura gung hungwa, luwai lasinyarung hagda gung hungwa, afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyangu yon lwagu lung tila hamari idun, gama lumu gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gung sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lwago sinyala litara du. Rukali bungu yaumu ya gwenye gubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari, aninya gatina hon lwago buidu lahamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare du sugu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aninga tina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninga tina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tuwa finye tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinye bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinye bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunye. Ahin ti gweto, sandu hanya lung bungyu. Ahin busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu, lung ligirunu lumari, oburi to mafinye bo lutigiruni tumari, igira gwa hama, lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya, ha afinye bai ha mafinye banya lung herederu hama. Lugundu wahali bungyu won, lung wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusai rubai, bugu ya wuri, ahin dugu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusa rubi buguya wuguri, ahin dugu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gula, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara, ahin ginye aguara, lung aba le merese binu lagle seini tuagu loustanu, reide laginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali seini tuagu loustanu, lumo merese binu lani, le busema bai lu lagun fliruni wa luguma din bungyu. Kada grigi lun til redeno lida i gabri le meha gama balini dale lagun lu bai bungyu lun lani gula. Ahi meha i damuni bubai dan le lagun lu bai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lu bai bafri do lida i damuni ban adiga bai. Le meha i damuni bai lun labure meja ubogu dan le lagun lu bai lun la fine lu lagu Kristu. Gidali lui lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye, le meha mao bei damuni lun aba grigi obuagu, dan le laguan rubai lun, li damu hali Kristu, li gia li labure me. Agani haladun bungiu luago onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye, li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungiu. Itera linya lubaiti niduhanyu, reide huma ligibugye bungiu, Lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hau grigi ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lun tile redenu grigi ya kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai malu gaba bamari idu, gamalumu ahabu amari ida mama figo, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figo lausun lira, nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu, ani hale nabusa irube inariyagu, murusun gali dan waba, lumage lubai tigweto, ha maria ibanya, Lunti hesari bitu lubungyu tau sun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilani na ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madige ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri. Lalita gun lagu burikata ile lagu ti bungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, lalita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun, amu ti ginye tau serun guri, maria itu toi to mamaria idumbo. To mamaria idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu, lun dere guanyuta tungu wa lu bungyu, dando lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, tarita gon luago buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseribi dun buidu lun tumari. Narinya gunyen le hun luago hufulese, mama narinya gunyen lun mamari idun huma. Narinya gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseribi deina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun, marita gon gasaragu lau kate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, Lagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la Ani ahen buiti mati lubai lira Lun ti hadigun ni le wagu bai haritagua lagu buidu la Gayara ti hichugunu lun tadari lun tamari idu luma Mama figo lira Ani ahen lubai amu agubrigu Deregu dagwatinya lida haritagun Lagu mon lumuti la lun tamari idu harau Gayara ti hadigun ni le habusa irumbai Buiti hadiga lun michugu hamanu Harau lun tamari idu. Halu baiti ichugutu harau lun tamari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun wima agili la. Ahin owe tumari gayala ti tamari idu luma le tabuse irun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai ani afinye tina luago inihin la lani bungyu sifiri. Nida.
2: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada. Gama lumo wingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungu. Ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudi rung. Ibidi nye gili regulinya lung keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luaguti lubaiti legi egini le adagara wagduti hon guariwa, inari nulagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lwagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abule megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai saragu bungyugu hama saragu abule megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigni ginye wabuleme le Jesu Kristu le ida giebe ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahi ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigi ni ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaren leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagiame luegin meigin wama. Kamalumu luntirigu linya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguye le subudia bubai luagu gajara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le nyei. Lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le. Le adagara waguduti hon guariwa. Itarati ladiga bisubude. Feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye. Leginye ueginye bai longwe Kristu. Danlu weiti hafigo ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo ladiga kate le negibai. Buiti mate lu meigi digia na uvi loe na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tinadiga nile nabuseru. Maricha tinafunage keisiaba apostolo. Mafunage erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme. Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu. Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon lumu weigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi elu wa mari idu tuma aba uri tuafinye tulao Kristu. Lunginye wanugu nuwama kwa lao wa oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumu beresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigi rubai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubai rigi harita gu grigia. Lugundu alinyaga lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
1: Michika huma abusabi logu liyumu kulu baga sukanle mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama laria gunya bungi ulira hawaguri gubagasu. Laria gunya ginya keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le. Lubaragen lira afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hon lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hainwa daha. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lung hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lung tinapantaha lung napulichia ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. fugiabu au ahi mapulisi hana uganule. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye ruahatina, hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sum magundani, na gunfli rarigunya lau wadagima no le lichu wai bungi yunu. Kati na fai ruahabwe, lugayara la napulisi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulisi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adna nungu wa hadamu mesungube, lunaganyi niru sarago grigi alo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi niru ninya alo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu genyebaya lilurudu Moisesi, rugu adna nungu wa labu genyelurudu ligia, lunaganyi niru ninya, lausun mama nyadi na la labu genyelurudu ligia, lunaganyi niru ninya ha, mama banya labu genyelurudu Moisesi, Rugwa tina nungu wa kai hagia, lausun labu genyadi na la liluridun bungi, kai labu genyadi na lubai liluridun Kristu. Dan le hama na ha, lougwa banyafinye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa tina nungu wa kaisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayarabu ila haganyi iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayarabu lasi nyara gudini hahuderun. Ani hadigu ni lun haganyi iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yunu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragia lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwa ilubaigie, neferi durubala larigia buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, Ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawa maburi kate uribati keimea hadigani. Ligia mahudura gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage. Kaisi taniego ni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume serun adago wa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi. Aba hawegun lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagubay. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu kai siyarufo dahani won. Wagia lewiwa bay lida lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadiga linyen. Masufri rungi duniaba aucha baguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiru bayi luhi bihin aucha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi aucha baguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. dan le weigi tidange feinto waguba chagubon mafu nage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafu nage hafani hanya lidange latari. Mama nalinya gunya luago viva hama gwariwa. Maniye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le naniye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga luago hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuju lala nagun. Gayarati nadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyo.
1: Legundo lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetei ilu ni lugu ingi ulogu le nejibu.
0: Ahon lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwari wikatei adiga huma isungu bai luhichugu uwairigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sun katei. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu. Gayara bela hayabi lunha finyeru luago Jesu Kristu lunha salvaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahumani arufu dani le nichugubai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. Ladiga lau lira lichugunya minebesei lun le weirigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinyatinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugu ata lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bungi wuguri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungi wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatnya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyatnya, mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balin ubogiri ubo wagu ani sun kate lumak ya bungyu liyabi itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idunguri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu ibini gabi le aube ladiga I bungyu sun kate arufu dhati uon lwagu ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi ubogiri ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sikene ha luagu kata ile lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu haba kata ile sinyabe inariangu luagu buidu la adigini. Lugundu genege lumunti luagu adiga la buri hondara gun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinyin la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu haigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gube inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaregin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay han nigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nyey. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurun bay wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Oko, nugu bule, lene terenge rupu ilu agu kufule se, adiko memi humui kati ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divi to, lisei ni iseri li dara di bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adiko humi lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarigle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aban lunti la subudiragun lungwa lubaragi leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subudiragu wa wongu wa buidu lubaragi weigin luma wabureme. Mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto luagu uwa la gayarati lariagun.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Anihin lumagie lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanuha. gibeti luwuyeri gu ubafu gama lumu aba meme sifiri anihin saragu luwuyeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abudame lidagin saragu luwuyeri wayusure ubafu birle rua li bai won gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu le lichu bai won lugayara la videra guninya sungu bai anyahin hibiri Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimuriha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lun hadimuriha lau li luli nsubudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditi ya. Anyahe resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuriha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimuriha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuriha dimuri buri terencha. Anyahe ibihati ya ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagudni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gama lumu sumburi kate le aban meme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumu sun umege guni ligia. Aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
6: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
6: Mama au libiri ugubu lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, la usungibe la lumege gu ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
6: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lun ugudi.
6: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigu bai keimi kata ligeti ma wadoira wagudu bai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei ligeti ma wadoira gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigu bai keimi kata ligeti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufuriti ginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linye ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufu daha tinya sungubai, odi sunhagia adagu atia milagru, Gabafu tinya funagi ya sungu bai lun harida guagu de sandi tinya. Adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha. Gayara hamuti funagi ya sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga. Uwa, afa agwa huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha. lubung yu la dimureha mama hong grigi. Lugundu uati gun farandati li la dimure le la dimureha bay. Le larinya gu bay. Lida ge sifiri larinya ge. Ainti laniche gu aramu da guati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginya bay la dimureha bungi. A dimureha ti lao hereron ha gambu balin. Lun lawanse ra gudininya lida kate lanina bungi. Lun liche gu dugu da gu hong luma gurasu. Le adimureha ti dimure terencha. Lungo regunye le seribida. Ainti le iyum lugunye be la dimre ha bungiu. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lung ha dimre ha dimre terencha. Gama lumo. Busent mati na hamuga lu gayara la dimre ha bungiu iyum lugunye. Lugundu buiti mati lira. Sigur lau la dimre hon dimre terencha. Ahin gubay rigarinya wagua kala lila be dimre ligia. Lung gayara la hawanse run tila na ligilis. Ligel lubay tini duhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimuri ha me hun lau dimuri terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata, ahana gubayrigo ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyo, o arufudu hanila. Ruwa me halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, Ida luba yebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahe mivinu fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai niaba aranseruti, lun lidi agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Aho amaniya gudimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagie la subudirunu kala waniya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afago huma hibihi ni ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun licho gu ubafu lun lafuna guagodini le larinya gube lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumo ibidi eti lila le narinya gube inu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumo lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uati gunfara anda kamani le barinya gubai. Kayara ti aba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida honderagun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rakuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
1: Na dimure ya baha hao lila na fulasu le lida amu luguya dimure, luma hayumu ligugu ya terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gama lumo. Ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum luguginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. La darira gubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. itara luba la fura gudun kate aramu dagwati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi, aniga legini me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumba i hadigani lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi, nyemba nye hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Biarg o urwa hama grigia adimriha. Hahibiri lum harihin ahin lumagiyati lubay bungyule anin wagubay lumu mama la lumagiyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lum amu grigia lenyun umuti lum lichuguni lum gririgo lum tilama nichun le adimriha bay lum lichugu dan lum ladimriha. Itara sunhuguya le iyumlu ginya bay ladimriha bungyu Gayara bay hatimuriha aba, lung hafurinde iru sungube, drag huguya megurasu. Ha iyumu luguginya banya ladimuriha bungyu, lung tihagda gunghungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanu, lida wafinya, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia, lugundu mahawati lukataile. Lunti gagamba de hama keisi larinya guni lilurudun bungyu. Ayin buseha bay hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariya hon lurta dimureha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagumesera lererun bungyu. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobay lago gabafula lun ladimureha bungyu liyumuluku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galahu. Itara linyan lubayti ni duhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le guagobe na apurici ahun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Furumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bay luago wa salbara gale hun. Luago hilala Kristu luago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu luago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni. Luago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu luago le lumbay la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigine hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chililumon danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausun itara ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumu itara nubai gueton, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Idali nyati anyahan lubai hitagien aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai.

0: hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili luboi Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidin hifigon. Ani ahin itera linye luboi, feri din yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lunti de gulubai ibagari le we menigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gamalumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, Lige furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun. Itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke hovegu sungubai la diga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagaria hama sungubai larigeme oweni la diga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kala aba lida lidani. Furumia timeha asaruti Kristu. Lariginya damele lagiribudun Kristu bowagu ligie mehasarun lanigu lidange oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubowagu bay. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan le tarien gulereru bungi luago rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu le liro bungi labugion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagu wei yarafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Hesu Kristu, Again the guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi la kate le napuriche ya vaihon. Kagi en nagany rubai lau lira. Ay hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari larigen oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga owe.
0: Meye dago huma arinya waguati. Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunyen le lun hanagun busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
2: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu, gasu la nyaladu labu gen mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu lu uyeribay. Larigen labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu lu uyeri, Hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie inginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni Hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu. Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti. Lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu. Lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adan wefrize di buduri. Aba me ha buduri lima.
0: ahinti Kristu le ginye giri bay lagumu adan aba sifiri legia le ichugu bay ibagari. Furumye ibihewa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye aba mevibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bay lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema ugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigu bay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan le lanna ubo. Gama lumun la chilir babeyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyo. Lagu sinyal la hebelu no grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le goweda dibay sinyati gabara la lidan flasu lenye lubay uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala. Hasan sira waguba sungube. Lidan mulusu oura. Lidan aba lefegechun luma lamurdun agu. Dame le lagan buni watumala lifidu. Tin viruba fidu. Aba me hasarun lanigu Kristu ha. Hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba me hasan sira wagun ha. Mowe ginya banya lidan meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladu. La sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe da dibay. La sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay lidon le mowe da dibay. Aba meti la gunflerun le buruan beti da lerenu bongiu.
1: Ulula aganye mihi luban fowene. Owene agaygi bukofu luba ganye mi. Agaygi didir agu.
0: Figo limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo. Thank you wanya lo bungyu luago la ganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyo hisinya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye merede ragunga ligia huwadi gimari sunwa da gawon guwey na regulida luwadi gimari wabode me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay. Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubay. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragu bay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubay nidi houdi banoma. Lidan uwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburugu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidan uweyesun leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humu. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na nerederagun fiu dan huma ahin busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteo, haucha huma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduanyo meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubay adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefa nasi la hamasun tilana luba, furumine banya lobo guacaya, igirutinya binad hagabri, lun heresi bironi Cristo, laguginia derege guanya la hongua, lun heseri bidun hong waduhanyu, lida afinyani. Busent na lubaiti luginia hichagun hongua hong, luma hong sunha idehabanya, nadagime hagia. Gundat na lau hayabin esutefanasi, forutunatu luma akaiku nyahun. La diga ruha mutile mega hasinya lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya guraso nun. Ani afinya tina luagu hanegu balaginya guraso hamagia luagu hadimuri ha hun nuagu. Lun tihetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bay lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, ani aransi nyolinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahinginye ti rasibi wabai digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufurirun. Heresi biruba ginye digidago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lidameweyu yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. itera ni hamu gayara la itera gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itera, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubu ila katei le? Harita guatunsa luago itera ninya la kei lirangu ni ubou ha arinya gubanya abakate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefen tibungi ulago marinha guama abacate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo leliro bungi, le meme wapuriti abai hun, au silubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lina Cristo lagunfira sun le frama se lubai bungi hun lanigo. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungi lida liri Jesu Cristo. Bungi ya digu bay lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Cristo. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumako wawagu, rula isifiri sando tida wanigi, keisi ya choyru ni luagu veresi birubay la sun le laranse ya bay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menu. Gefenti bungi lago lira, ahi mama lubai linya, aransetina na lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widira gunun, luntima lagamondu kugunda.
3: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, lwei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudun nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le na buriha barun garada tuguya hun, Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru da guagudunu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri lun maweiri la na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhuguya megurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childu nubai uburugu turoadu lun napulichia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany iruni ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahi hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa, asanzi ragobali lereru bungiu lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni keisi launa glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
3: 2 Corintios, capítulo 3.
0: dalen wani guni kata ile genege tifunagi hun luago bichu guni la uweiri guni woni wagua o di gasu warufu du gara da hama gine tu amu girege hun o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri uwa lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana gua aba gara da to buruwenyu tu tida wanigi to gayara abo haliha nusun girege asubu diragidei kata wala furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi aba gara da to laburha kristu guanargu aba gara da tuguya to aburu houbun laulani bungyu leiwa bai sifiri mama lau tinta anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama lagu dubu waniagu bali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu mabafu tiwa luni kata lauwani wongwa Sule wayara baya diga, luma ge bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichu guni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseribi dubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weriti mati lueri gun ugano luagu wa salbara gule le yaricha raguagu dubaliwa legibu ge bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu nye ueri gun le guetoti bai. Ainti weri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugudan. Weri gu timati lueri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu legewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi Adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihi hamani Israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugu atuaba belu la hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Cristo, aba tagidarum belu tuguya luai. Wabure me Cristo, ligia sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani hen esefuruni nyen. Ligia sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi raguena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gumbungi wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
3: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir hala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladigun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiri wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongirugunye iha lun banya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, Darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulijiha lagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu weseri bidariginya la hun lagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyu le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. lun la dihini wa luagu lumagin la bungu li abyan webu ubafu le wawagu bay. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lawa diheri, gama lumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumu miginu lumutiwa bungu hon. Uchuwa tiwa, gama lumu magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga wahala bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumye gwaragu weju loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ita lerenu bungi.
5: Afinyati, nige natinu rehama.
0: Itara ginyati, Afinyeti wa luagu bungyu lau meme li Gabri afinyeni le meha luagu bi Davidi. Ligie wa dimuri haba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Hesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Hesusu. Aba me la negni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi biru balin la reini bungyu. Sarago hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungi. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lui dige luagun le marihin wabai. La dige sun kate le arihu wabai. Gas gerati. Gama lumon le marihin wabai. Ligia dura rubai lun sun wada.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhin harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lunbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wadaa. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara aligiti wafinyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Hesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabureme sun wada. Ja wagia yebe ubuwagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana mbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili hali lubai wawu luagu lufulesen bungyu. Ahin ti malu ilun lubai wawu luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari da. Lun habagari dun lun le owebe hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanegni yaliranya ubo segun harihiniwa luago meha abada baruo muti meha Kristu kai hanegni liranya ubo gamalumo mitaran hali gueto lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu aba haligrige iseri gumuha sun kate le binadbe la bagari dunya aba iseri ibagali adiga lumuti bungi sun kate le gagani guatio meha luma bungi la diga wafigon abalona ni Kristu lun la chibuni wafigon gayara lamu ga waranda run luma rulumu ti wadagmu nu ligye won lun waranda ra gud ninya sun grigye luma ma bahu dun lumuti bungi hafigon grigye ani busenti haranda run sun grigye luma lidangi Jesu Kristu rulumu ti wadagmu nu ligye won lun waranda ra gud ninya sun grigye luma wayabi lubai ti kaisi bugrinya ha launa ha banya Kristu kaisi gubair ghamuga la yumra gu bungi guana rigu hun wadagi Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobot na Kristu, arandra huma luma bungiu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumon rulumuti bungiu kei kafigonti wawago, lukayera abila veresi biruni lirita bungiu lidagin.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhetina lida luadig maribungiu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, La reini itara guarega, la rihane bungi tina lererum.
5: Chiluti ta lona rusutini na reini bungi, aba nonuguni. Chiluti luegi ru esefruni, aba nitereguni.
0: Chiliga lilidani bungi, lun la rufutini la reini, aniha luegi ru esefruni. Michuti wa lebuna, la chugeragun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busenri gutiwa, warufutuni lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungi wagia. La luwendi wagura sun lungwa wanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo, darin luwa sandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu. Arufuda wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura sun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifirisandu le wadabai. Lau winsin habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti larumate na lubuidun igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihen da ibiati wa inebese. Anihen da Anaba wagua tiwa. Anihen da adimere hoa ti buidu wa wagu. Anihen da adimere hoa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara ti funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nyin la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu lebima aba iwagia kei larinya gu bungyu guanarigu.
5: Naka na ubo hagana gua, eibu gaume hagana gua. Augo habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai ti hagana gua ginye hama finyabanya.
5: Disi huma hawe linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresi mirunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
5: Uguye beneranginyu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
3: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagubu keitwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi u. La luweniri inebe sele wawagubu ilu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi ilu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna kwa sunle nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huaiji. Luma gemeha wachilinu Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachilinu titu. Ani mama rigi lau lachilinu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagubai lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won. Ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gweto lida ange hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu. Ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun. Lari gini aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gaduru bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digu banle vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lawon sungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma li sungu guya lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huagu.
3: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito laubo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongwa le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongwa won keisi lugunda bungi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun la siginu ondara guagde idevesei lan na insieni le haganagua. Huguya ubarobe lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin lagulerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaro huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufuduni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariyegei naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busenwa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyo.
5: Migi agotu luma le gibe boyabudu malomu guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na lagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wonahanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun, leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insihabuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibe. Ani hibe age Macedonia na ragukanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Ligelubaiti non na hanyanu iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeite aranse nyuhuma, nyendu digu hanye hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranse runga. Litugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama iduhanyu ha lun hodi bisidan nubaragin. Lunginye hidera gunu, oustara gedei idevesei le faramase hubai. Itara, aransenyo luba idevesei le, honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei abakate le lauti arigreni. Harita gohuma lago kate le, le logu ati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka abahidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bay lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanihan relerenun bungyu.
5: Edebe hedi sarago hun kutemitinya.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyu idewe seile lube honahani hon wama. Wei bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyu. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu idevesei won. Le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luagu.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lui hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka. Anihi la nemegeiru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu luni aba. Iduhanyu ha nyumbi baye Macedonia gie, hagie ichugubalin le nemegeiru bainu. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lu bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya guluago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufuta guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveyo lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luago ladiga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusu. Dan le na dimure ha buitin wogwa, ma dimure ha tina kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei ha dimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuta ha tinya ha ganagwa, lauburi kate le lan na ubo le, napanta ha baginye, kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe. Sengu hali weyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abiriha aba grigia lidon figo, weyriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabude mihesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
3: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magani ruti grige ni kata la Vladimir habui do luogo, la usun lira, nabaje da guahun gueto, la gubricate le meja la rufu do Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, naneguniva, lidon luru a cielo, au le afinebe, lago Cristo. Ibidieti nu ahen laus.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Alao,

0: Veridin muti ya meha ha adago banyavuriba ni lung hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nania gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Lagudame la nidi bisidan luagulurun wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungu. Wawiu aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Ariagwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hauchagwa huma hungua, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidin won lida bayi wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bayi wauchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da memeba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubaregen nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyo ani huma la sifiri sandu itarala.
1: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya. Kristu guanarigu luma bungyo uguchili. Le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numabaya ya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangila luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wa salba yon lida ge lubafu vuriba ni le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weirigu ni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiru ni bungyo le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahen la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu ti asalbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu ti asalbaruni hun loele resibi humali bay reide la labu ge inyera waguni. Dan le nania guni le mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nge grigie. Busenti na nerede no buidu ligibu nge bungyu. Busenti na funage nerede no buidu hagibu nge grigia. Lun hamuga ligie la nabusa erun bay mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama luma ge niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahaniya tila na liligli sinibungi. Afago au lun nagumu chagwago duninya. Lida li gabri hagunfliru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiyu lubarange nagura hon luneseri bidun lungu. Aba lagua nunu lagu luweri larini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lira unu. Luna purijihani ugano lani na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni Feduru. Aba neredira gun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungi luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
2: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La prishinye uganu lani na afiyani le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweiri guni lubungiyo nuagu.
3: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungiyo nun lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabanyi kuriyu lwe lerederu nafago keimikata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini lwagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya hadigin lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungiu la ichugu balin wadagma nule lan na lapurijion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagma nulun feduru lun lapurijiani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungiu meme la le nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luadigu mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai Feduru uburugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bayi huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bayi huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bayi hariyangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin boy luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boy uganu luago tia salbaru ni aba nariyago lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyo babima dunya kei ha mama bany huriyo ida linyati babusa irumba iba fosuru niya ha mama bany huriyo lunha bagari du kei huri. Aba nasigi ruarinya gahon. Huri wagiye lumagi wagura hon. Mama wagiye gafikon tia kei ha mama banya huriyo. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti. Luago ladegu ni le lubai bai lurudu. Lauru gube la finyeru lago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lago Jesu Kristu. Lung gayana baila wa richara gun lida agi afinyani le. Mama lida angi wadugini le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba arichara guti luagurugu ladugini le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati, ladiga ahana aginichagu wa aba kate nyingi naransira guwai. Au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu. Lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye. Luagu lirau bungyu le hinsi nyaha bubai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gayara la larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia uwati hamuga hula lonwe Kristu.
3: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau kasa abinyara gubadu lida meha wapulichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin, gumesetu haibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da haa li laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milaguru haganagwa, kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abramu.
4: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba aguguri richagwa.
0: Ligia lubaiti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa luagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu arichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun abramu lubara megiwa kei si buruanyu la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wagubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha afinya banya biniwa tinya uwara luma abramu le afinya rubai luagu bungyu. Ha afinya rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linyara gung bungyu. Lugundu taniha elerenu bungyu.
4: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elerenu bungyu.
4: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni la nyura, la diga la niya hari.
4: Le agufuli rutisun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
4: Inyara wagua tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: La susere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le, farama se lubai bungyu lun abramu lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye veresi beresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo Nichi gaba kempul hun lina gnieti habagari grigi. Dan le la degun wuguri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba lu gajara la lagululuduni, ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, adigati bugaha bungu aba frama se lun abramu, luma lun la digawagun. Mania gutulerenu bungu hon badigawagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badigawagun. Mini la lira abandigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adigati bungu abadaradu luma abramu, aba la chouruni, gamalumu gadir san darandi irumu larigin, aba lichugun ililuridun lumu ises, lulafuna wagudun ni hon grigi, legia daradu le meha, la digubai bungu luma abramu, sinyati lagululuduniwa, lau aba luridu le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu frama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma liluridun moisesi le frama se luboi bungu. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le, lichugu boi bungu lun abramu, rulumuti lun ladiga frama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lari gen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuje ihati. Gama lumu memege inuti abuje ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagye le luwagu mura dun la lani bungi frama se luma liluridu Moises? Mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagunfliru ni le luboibai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungyu tida lereru.
4: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubai bungyu. Lubaraginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun luru du. Lirahunye bongyu sunhu guya luago hafinyo luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungyu lun abramu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbai naniago. Isani nirugiri le lumbai le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamai lalagante darila chilir dan le liridu bai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, aba lona ni bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
5: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digu ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina lue meseri bidun la wadagi manule na digu bay hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuribani nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandi rubay nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari ni la hamuga meha hagu lun hichuguni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luegi rigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huama hong rigi ha, gama lumu mabuidu ti harita gu huba, le habuse rubay lun hadisi da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha lan huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto, lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen letira to mabo idamuni lagura hon lun lagunfliru balan le frama se lubay bungi lun abramu. Ani halarinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le bugalumbay idamuni la. Ubu le sinai lige agarubay lida flasu le giri bay Arabia, ani lige Jerusalem bay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
4: Gunda goba uri marewu hituto marewu. Wago aba la ugundani, bugele bidye bay agari dunibun. Lugundu, gibe timabanya tirahin to mebele sen wabu ngawo, suguta uri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku, huguya irahani ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto, kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
4: Bogabo idamu ni lau suntiragu. Lugundu sinyeti gafara la tirao idamuni lida alaga aluma tirao to mama bo idamuni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
3: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hun luagu ahan la ichagwa hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumie gwarga uguri, le eresi birubali ni seini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresibiru ni seini luago ugubu luma umeresibiru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu, luma lungwa rufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaruni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ai hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hati mure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ai ti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu, gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu name gajara la hasigiruni ugundani burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunflira sun lordu.
4: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba, huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigun. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun. Mama adunginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguari wa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, Hawogo rigunyi harita gwa sunwa da, fane ngwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungi. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, Lubuidun igaburi, uwa raguni, unabuguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igaburi le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
3: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luago aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminara grigia luogua, luago weiri gulaan ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kalaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kalaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbei larufu da hoa lererun bungiu, lunti lafarin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula lau bungiu, le labuna gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba grigia kate le la juma sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adega wamai lubaiti le buidubai hon sungubai saga gayara la, hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletera le aube na burika hun kweto lau nuhabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwai gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madegu hamuti sule larinya gubai lurudu. Buseiri gutinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lu iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, lumagudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
1: Ligara da Paulo, hon Efeso na, capítulo aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Na buriga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu lida uburugu le Efeso. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbi ladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehisi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali wemeni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ibungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwerigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu nisi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagu lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichugun subudi inyuginyeti hun lun gun faranda humani le la subudira gudu bai hun. lungin hasubu di runi tima bungyu buidu. Amuria tina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubu di runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lechugu bai bungyu hon lani gu hasandu banya. Amuria tina ginya luma lung lasubu di ragadoni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagime imbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyo la usarago ere dan le la sara gudu balin kristu lidage oweni. Aba la nyura gudu ni luegi en lombere jagita sielu. Rulu muti lauge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma lauge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu kristu, rule ginye kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. La dega ligilisi logo bubon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
3: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. La dega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagime bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be laburi ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luagu lareini bungyu, saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali, bungyu edewe habali wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga la diga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegie. Lugundu bungu ya diga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma diga kate ibuiti, kei larita guni lumagie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama se le labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lidagia Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bai huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
3: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luai gien luadig mani Kristu. Lun hausera gun hungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
4: Mute tinyu baru nalanya adai ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le aradi rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachuliru sungwa gia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachuliru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida mbae. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bae. Ladiga hayuma hale geyera guadi bae. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganyida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
0: Il yangni hubai bungyu ha hisnya tinyalu. Haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua itera kei wisien du lung Kristu, aba ledere gira gu lungu o wagu keisi ideve se iluma adagara gduni le buiti like men lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri iwijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, manie gu huwie me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuitu tiburikate ile, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lung hijugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedetun lau dimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, Leha digu bai haa lani gu bain lupuriga. Sagari gu humei lidon la rugonga. Ruti busiga nu ibi ni lung la dimore koni wa lagu burikate ile ha digu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate I dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligie la rinya wa gu bai.
4: Adagu duwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me la rugonga da gu dun Kristu ba ba.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu humei ki daani lida kate I buiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, Lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate li daliri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudi nabai lumari itara kei Kristu la tichigudi nabai liligilisi. Ha meme lugu bubanya ani Kristu ginye hasal baragulewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hong hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lung kei luwenri wisinya lung Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lung lanua dirunu lung bungiu. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu, uo nikata megi itituagu, lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tilan, tinsinye du lumari ugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei, Itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
4: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lung kei linsinya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6
0: Isanigo, le lung behadiguni kei si afinya tinya lung gagamba di huma hong hagubirigo. Lugundu ligia richabe. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti wong lao. Wagun fuliruni.
4: Inebe la buku chituma huku chungu, lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubirigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. arufu dahin na hong ke labu seiruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebese, lau duwari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle arie guhanya la hong lun heredenu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada ke eseribidu tinya lunu kristu. Adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hongirigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dandu idamuni kei libere tinya la fayiru bai la wabune mesegun buitile la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginye houseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai, ani aban la lau lanugni ya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebeha bai. Dahu musun dagu to lichugu bobungi hong sun lani gulun direg dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugrigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dagu lani na asudarahani to Lichu gubo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida meweju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugin. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti kristu. Auna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagiruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku, waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwege Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabule me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itarala.
1: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu Aba.
0: Au Pablo luma Timoteo e seribidu tinha wagia lu Jesu Kristu waburu hanyo gara da to hun huguya iduka nyuha Filipu banya luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tigu ligilis resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te sunwa dana yumra gu lumu bungyo huago la ugundani Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu lelan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu, Dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lung nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu by Jesu Christu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du hinsi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu by sunwada lung habagri du harumani. Maduru hamamu gadame liabi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lichugubay

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arita guni, grigi hagia, luagun sin habuni hapuritiha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu, lun nagenda gu luagu gano, le lanin asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanadin hapuritiha, lun harihini wa weiri gu hadigai, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na dairi. Gama luma uati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanadu o mama la lau, luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda tina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni ba ila sun kate ile nun. Sereme ilu hayumira gulubungi unuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai luma le nagurabubai lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluagu. Gayara riga lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbai obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lina leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikatei le, subudi numuti luagu neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma larufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai luagamba riguna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama regulun hafinya luluagu, gayarati ginye hasufiri luluegye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ayinti ruja liluwey Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idarago lubalun, Lisi habulun hichugun digda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugunti largad ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladegun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timaba ilida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: A inseribi tu balinya y duhanyo luegue Cristo, manangu gatungua. A in idira wago tu balinya ha a sufri rubanya, o ahin adiga tu boi furumia guarig amu katei buiti. Ahanya tiburinya ni bunenginya ha hilanya banya hamarigo, ma buri da bai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseribi dun lobungyu ligini sirugu luya hamaridu. Aba meti gadurung kama, La diga hadira aguni hadara dun luma bungi. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahe hayuma lidon sun kate adimure hakate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garahani hama lung honigiru nukhaba. Lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya, Tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
2: Michiga huma abusari logu li yuma bulu baga sudan lelu watig maridun lita alefere honu ha lila nada.
1: Arinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaha.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou, lunti baden ha hon hagiboge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonflirun luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu luaidig gafigun la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigun, diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divain. Anyahen grigi ya arihua tihafigun furangu, Lubarage haguseru, anyahin ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia, arihuati forangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinyaha musubanya, lun tiwairi la hinebe hayubu dirigohon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahin lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu hadukanyu hama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, idukanyu ginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kate le apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba grigi ya kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tilasigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungi, lung le gufuru mabai lau le lumabai. Ladiga manigunti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahin geigi.

0: wa boy gaddaw dagun lunti gufur mo ma law lira ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba habru hati don lisadara na sarago la gubri arita gunile anegu balinya grigye lidon gringo luma asie diruni linsinya gu sensu ligye lila gle boy sun luwuye rivunibani anenyaye sarago grigya la diga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu Bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyeni, insinyeni, gagura asuni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lanna wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu dun balin hagibu gien sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gien pilatu. Busente na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kabala wago la den hoa bun darili yabi wabude me Jesu kristu. Dame la childi no dan ligia le la nuo di rubai bungiu la giri buduba Kristu ubo wagu bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme gu ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba marihin lagi li niaba grigia bungiu sinyati ginye larihini wa ruwa la uwairigu ni lun arufu duwa la lubafu lun sunda itarala Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugu ni hemenigi luagu bungiu. Le viwambay, ani rule sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lu aranse yu hama lu hichugu luma lu hafani hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
1: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteo, capítulo, aba.
0: Ao Paulo, lani Jesu Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama se lani na ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birho nyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nirau le hinsinha bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungio, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lumbayusuru ni meme ubafu le lichu gubaybungi ubun da meka le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaywon. Mabusi garida ba lubayti lumbapulichi ani le larufu da habayi kristu, Mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare gien ladiga ni ubo lun larufudu ni larei ni luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, La rufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun la gini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulu mutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwujeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun abagari daba lau bafinye lago Kristu arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun baria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doi runya lan. Lubaregen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari lamugei lugudeme habu bungi lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lideragoniwa uburigu Efesu.
2: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le redehan labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiri uni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, lagu hafule seha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luwe warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufuli rameme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ha hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwai dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti nye wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gama lumu, ahen aruma da gwaga da grigia lungua, ababa iweru lani na uwerigu ni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumie guarigu wa dagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha ni bune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi ya habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufudaha tibuiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufudaha honha mabucha banya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lunkanha nubala lunle inaru nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigni labusenrun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu ngebungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu haba arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habusen run bay hagambu hon, hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga, Ahin buguya, buidu la bisami na sunwa da, awanda baya sufuri runi, rugwa ba bungwa lungu ba pulitia ni ugano lelal na salba runi, gumfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, mali hali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilu lumu lebeha, areida nali arufuda ani lelal na wafinye harumanyu, gweto, Laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu le lumba inibihi ni luma geyo nabureme. Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi ya riha na furese, igira ladi na demasi, hinsi ya timati kate le lana ubo le lung, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguny numa ya, alu ahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Onahana tikiku uburugun efesu, dame biabi banegome idauto nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagu ganu le wapuriti ya bei. Dan le furumi ati nadimore hanuwe gine guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabureme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelan na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abayin huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lubungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. ani frama se lumuti bagari magumcha ditile won luma gen lubara gen la degni ubo gwe toti ke chiliha li la dan subudi gda la li uganu lan na salbaru ni won abati launa hanina bungi ule wa salbara gule luna puricha ni uganu ligie na buri hanyogara da to bung titu le na nagubai kaisi nirag le tima tima ti lida afinyini wedit na busa irun lubibihi areini luma darangi luma gen wagu chi bungi luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wa salbara gule lebu bai nigiru ni bulagu ubo hule giri bai kureta lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru luma lum bichu gun aba alidihati lida kada fulasu keisi narinya gune bun aba alidihati lun ti labagari du buidu uwa lamu ganikata wagu ti lere ruwa lun lun ti aba anigita lumari lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu gagamba di lun ginye buidu la houserun luwa igayara la lichu guni wa haduru labu ginye lariya ha alidihati luwadi gimari bungi lige lun ti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati Lunti derege guanyulan lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi lan, mon lumuti ginye gata di lan, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua lan luwagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan suwa andan lule resibi nubisida tinye lubien. Lunti aban lawu giri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti ladau runi wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawago lupaisanu.
3: Grigia kuretan, sunga anda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunhaudi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagu wa tinya hongu wa lungha diga ni lebu idube.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guave. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagie me, buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye wuninya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame kon hamarigu, Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lubuidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida gnye be gayara la hasal banu sun grigia arufu da hayna won lun wigiru ni wuribani luma igabri lan na ubo lugo bagari du aba ibagari le buite lida danle ragugo ni wongwa anila ugudeme habu sume wagura bahela la gonfle no bemenigi lagiri budun wabungiute wasal baragle hesu kristu ubo wagun lausun luwairigi Derege guatilungwa lun lonwe wawago, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudniwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kaimi kata.
2: Tito, capítulo 3
0: Harita guagada banya finyatinya, Lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunha digun furumiye gwari kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lum meme barufu dahanibu nikata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi, dise ba loisi gene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira la li la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku la bun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre li daani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha ali habarun gara dato itarala.
1: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuria adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. hime inumuti ayumura gwarig na bun lwagu nisi ya buni le wadan bay woni wagua. Au pablu le weyali bay le ginye dawanyu bay lwegi na purisi ya lwagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon resibi bay lubayti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lunga muga leseri bidu nu bevenye guwa sun anahala adaruwa luege na purija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga bugu ya lao. Luma mala lauti ya fosuruni flese ile badigu bainu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guwana rigu. Hafu gala nuru mbwai onesimu mbwai luagu atiri da. Lun buma bai la gweto lun sunda. Gweto mama rigu keisi yaba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi yaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsi enu. Lunti hinsinye tima la bun. Mama rigu keisi grigia. Keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana. Resibi bai keisi gubairi ghamuga au la beresi biru bai. Ayan adiga li lubai damichi bun. O ahen duwe lubadibu agubura habana. Au pablu. Na buri hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buri hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lida mburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge bai ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui. Ugunye, buku chihada.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chilungu. Ligie me, aba isani ni.
3: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gunu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lu itar hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itar hama eseri birutinya lungu. Kama watu gemete.
3: Ahi tilun lirau arinya katietar.
4: Bungiu, magumu cedeti baruiha. Eni ama aruiha nile lani narichagu. Hisi etile buitu buipun. Iene goligile buipa buipun. Lige niti bubai. Aule buipun yute. Gibe tima ugunda nibidun. Zugu hau bibiru.
3: Arinya katiginye.
4: Buguya, aboremi. Lida lagume seha. Adega bumuti ubo. La ubuha bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumobo. Ahi buguya, berege ubadu sunda. La waya tupublike idendo. Babalu chobuboi, keyaba idendo. La sansi luoba, keidendo. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chuboi bibahgan.
3: Marinha kuti bunji unia ba woyasu, lunia ba angeli.
4: Yuru malege nuwele, dari nechugu nye baga ni lamu ni mbudi.
3: Sunga angeli gu, sifiri gu ya servidu tinya lun bunji haki. Auna huti nya lun, hidera guninya halun banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wa ti liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada age angele gu, lita meha amuda. Ani haa, adira agubali, madigu hagie gasu lao, abiru hatiliganyu bu ingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo, ahi imuni giru wa maa, aumye basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligin won. Lau burisai ni luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyeguenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabu. Le meme wagu boi wadimure ha labu hagumati ha angeli. Lubare gelira Larien gente dan lerero.
4: Kata yang usah ubir elu basan nerbalah hawa. Kata yang usah kiri elu beber sebelah hawa. Aduga umut dia anda buka hawa yang ahli. Gamalumu dagu kata umut hilau wair guni luma ina besi. Rubu umut dia lawu jisun kata.
3: Dan luba itu le licu guni bunju sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gini. Lau sun lira. Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu ti laule luboi bai wuguri. Gamalumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu bai unna bugu hawai angeli. Dugu, lao wairi guni luma inebese ilogo, owe nile la sufuri bai. Lau luweri lisi habubungi wong, anha ti lun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunkate, anihe ilu buingyo, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun liran hinyu lidan luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun liru buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gul le gumut. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anu adirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan liru buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya babawagu hundi biru, neremu babawagu kweri hundi na adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitu babawagu bungi.
3: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalichi kuma ya bungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba iduenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida ngebo iliebi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lao le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia, gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
3: Gwento luboiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu, hon waguchaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
4: Ligie na afinye liboi, dida ni ganyi, lwagumebelu kwa yalaha, lido mfulasule emera kwa gali.
3: Lausun gumulani bwingi luadgme luma genvejule la gumu chubali la dugni ubo. Kaisi laburudunu ati dalereru bwingi luago lisedungweju.
4: Aba lemela gumbi ulida gesun luadi mari luago lisedungweju.
3: Ariya wagoya ligi ati dalereru itar.
4: Mebedu mwenyinidu mfulashu le emera guagari.
3: Laudimure iburile, subuti wa muti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, hawa gichagu, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laransi rubwe buingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isigrigia lidu emera agu. Lugundu, adimure hati buingyo, lida agen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari igien, tida lere rubu ingyo.
4: Kugunye, ani hagamba le larinya gubay buingyo, metara gata homo muhanigilu.
3: Ladega, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na madimure hayati hamuga buingyo logo amuweyu. Itara linya lubayi ti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingyo, emera agwati luwa iluadigmari, itara kai le emera agumeha buingyo luwa iluadigmari. Lunti lubayi ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyangwa ti tamana. Belu tuguye chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida abay wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagun loy larihi buingyo. Furangu tisun kate lun le lumbay laguse ragadini. Hesusu le liru buingyo le beluha libay siyelun ligye wafati ebayin le timat. Ligye lunti lubay deregadagu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebulan Hesu Kristo le wafadi ewon logu wedebili. Lugundu ligye gwanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligye lunti lubeye wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube wong. Lugudeme habula wong idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
2: Hebreos capítulo 5.
3: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligye bala wachigiduna ligibuge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingyo loa igien hauba dinagrigi. Luma adakara gudoni luagu figo. Kai debi lilan fadiri gwanarigu kai furumi gwarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi lingwanarigu kai si furumi gwarigu grigia. Gasu ginye ladakara gudon luagu lifigo ngwanarigu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Siyati ladara gun aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaru le lun kaisi meha la susere du lun araon. Itara linya la susere du luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi kuti le lun kaibuga larinya guni lun.
4: Nirawe kugwe, ugunye, bugu shibari.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
4: Fadiri kuguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
3: Na meha le laganobe Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. La usun liro la bu ingyo Kristu, chuluti dan lun la rufudu ni lagamba di la ulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubai, laula sufri nu nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinyo guni hun. Ani heri yangu tilarinyo wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sugu halisarago dan lumage asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu. Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru buingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinha tinha haguragi em banha mili que cai iranhunho, ua gili gufranda hamani lerero buingi buido. Gama lumo, aí que nile digdati haunti ha waina muhaia banha lida hafinha. Ha subuti habu banha lu lerero buingi buido. Subuti hamai arufu da hani le buido boi lumo le uriba boi.
2: Hebreos capítulo 6.
3: Waboro gon wama luboi tilina, wasubudiu, tuago lerero buingiu. Igira wama mugai arufu dahani le mere guboi lebuguru Kristu. Marita goma, luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bei larugo ga abaye weyasu, hahaucha hamali bei lubafu buingiu, haresibi hamali bei sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bei la uhali hanu leleru buingiu, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha, here gubwe ya hasakriha, ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lumu ehereha grigi ya lau, ladiga mua le, achuru balin huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai huwamu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre agonia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse nuu tiwa luu hamagwa lidu. Buse nara gutu wa luu haye hani hagaburi ha meha afinye banya logu buingiu. Awada hama isu asufuri yuni luagu. Aba heresi biruni le frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu luu avraan logu labini rubai la. Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luai luu lafinyuru luagu. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustarabu adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati, Abrahamu la ugurasu, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia, logaba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kutihon. Ligie luboiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abrahamu. Luago, lagufu lirubai la lereru, masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wongu, rule lafi yunu luago, kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lumbuingi ulu hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuai luago emeni gini le rula libuai wongu, agda halumuti emeni gini le wawani deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu wati jaguru umeme tuwei belu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo, lufadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salemu. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lumi. liye waliro buingi uligia aban fadiri lun sunda ariha huma iti logo wairi gulam meha malki sedek Abrahamu gwana regule meha wagucha rulu muti lidi isi fare iti lun lidangen le laganyen rubai hawai uruwe gule dan uribu segun liluru du moisesi fadiri guha ladige wagun lewe lunti hakuburahani lidi isi fare iti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladige wagun Abrahamu haladi Ahenti Melkisedeku, lausun mama lan ladige wagun lewi. Aguburu halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedeku Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingi. Ani siente, la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habwe sige lawle abini rubwe. Jawada, fadiri guha eresi birubali ka lidin sifare iti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku, Tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun ha magoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedeku lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadirigu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarin helere rubuingi ulogu lida agen la amu tiribu Israeli na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu Logo hada gela la diga wagu huda liyabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria guti Moises ni kata hawago danle la dimure hambu logo afadiri hani. Ani Furan guti umati danle liyabui Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariya gubwe gaba la ida gen adiga wagu liyabui. Liyabui lu la fadiri habai la lugundu gabafu la lun la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyangwe buingyo logo Jesu Kristu.
4: Aba fadiri bubuyana, lusu wanda, itere emelu kisedeko.
3: Kumugu wati lubo iti binadi kumadi, leli luru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grigia lidage afigo. Leme wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le ida ngebe kayara la, wayara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu, La chowri buingi wa meni gini le lung Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuruwati da le lichugun boi habara hon. Ahinti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lung lariye henti da lereru buingi wa.
4: Finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi larita bu aba fadiri buguya lusu wanda.
3: Ligia Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timanti le wasubu dirubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu tumaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, Hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahinti lari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lirayu lun ladigu ni fadiri me, le uwa bayi mege iti logu lun sunada.
2: Hebreos capítulo 8
3: Le sudi ntima abwe lida age sun le warinyaku bayi, loga nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe igia lome relala na larungi habuingi usielu. Ani la servidunya kaisi fadiri lida fulasule sandu timabai tida santuario tima tima tu to la digbun wabure me bungiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadire inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe se luma dagara gudini lun bungiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubungiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyego fadirigu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia, hadugu ni hawadugrimai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawo la, lugundu lubabai ladugunu Moisesi luba buingiyo, aba larinyagun buingiyo lun.
4: Adugu boitia, sunkate, kisi iyawo tona rufutu gumbu, luagu vugu.
3: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigulau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiu, ani buiti mati ginye furama sele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun inagu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lania nanyari habule mebungiu. Lakini kwenye, lunatundu iseri darada, amalila na huda, luma Israele. Mita abai kei darada le natundu wei hama hakuchaku, le veyu le, nare tutupo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufu li mukamuti meha ni darada. Lijeti ligi rupani ya hongua, ni nyalariyebu abureme.
3: Aniha darada le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israele lari jemiburi veyu ligie. Linya lariyagun abureme.
4: Nichukubu iniluludu, litong hasanyuna, abame naburuga nitita hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boy, lularufu tahoni wanuwago, maria mboy wugiri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi le abureme, lugundu hasubudi ruba na sungu boy, lumo vyele jiri timaa gibi boy, darilumo le wedi timaa boy, adara. Ferudu na nukoy, guriba nile hatatubay. Marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
3: Adimure haa liligia buingyo logo haba isari darado, rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboy waiya ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
3: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di rugunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagien hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamunga gayara ala laruma da gudunia luru du ludagien hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lauduru, aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa guduni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinyaluboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
4: Mapusa lutibu adagara guduni ni idewese, lulu kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu lagu ni adagara guduni udawaribu, niburi lagu adagara guduni luagu figo. Apati larinya gu, Yubi hatina upo wago, lunadugri gugunda mpungi ito. Itarakaisi furuu inia la mwago titambelenu.
3: Furumie, larinya galuwago mabuse erun la mpungiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichukuti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Logo figo, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya gabungiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
4: Nyubi hatina lona dugri gugunda gungiri.
3: Mini lan lira, nyubi hali lan Kristu ubo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Ligia lugunda baibuingiyo lun larumada guduni wa ligibu gien lau lonwe Jesu Kristu aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sunfadri guhuriyo, saguweyo haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sundan. abati lagiri budun cielo aba layuru loy gelon wer buingi ani hinyi ngueto agura bahali chukunia buingiyo laganiyun labu giyon lugudi laula dagara gudun aban guboyasu aba labu idura gudunia lani gubuingi sunsui nagubo lun sunda choru lumut ginye sifri sandu kata imeme ligi ya won danle lariyangu
4: ani agara tole lube na gudni hama lari jepri mele.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: ¿Qué

0: mafinha o aboi logo. Lugun do lum o yarafa do lubuingio. Gasu o afinha no logo. Aninga ilá anilichu kubalá. Afaye iruaha ha alo habali. Lau lafinha noe. Na le lavisa rubali buingio. Logo lataka rubalá aba onwe bungura. Lau submarinho gili langura. Aba ladiguni le lubai buingio. Aba lataragun aba onwe bunguni. Lun la salbaru hausun tila na luba. Itra linha la sia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingio kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingio lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingio. Aba lafu idun lagaire gien ibidi uga lun halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nye ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu. Ligia meme ginye ladiga ba Isaku le liro luma hakovu le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingio adiga lumuti Abraham sun lira ladiga agura bahala le beluru lidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga be buingio la uginye tafinye sara la usume waya ruta lu tagarudu resibi tore luma ge buingio lu tagarudu Garutu aba irahu ladiga tafinya nuluagu Lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai Lausun lubai ti waya lila Abrahamu Lung garu la Nyubu iti lung gadiga wagumbui la saragu Kei waruguma hasia lubanya Kei ginye lagu burisaga unle Larubai beya le sinyabai labahudun Hilagu ati ansungurige ha Meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon Gama lumo Ari hamuti liabu indisege Ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi lubwe hafu ida hagaira boy. Le halu haboy gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubwe. Agaira ule siyalubwe. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio lu habugi uteboi la. Aba laranserun aba uburugu aba. Na mehale laucha gubali buingio Abrahamu la ularia gulun lu lafaru ni lira ule Isaku hila gubailun la dagara gudu ni lun afinya memeti luagu buingio. Rugu ati ebe lungwa lu ledere geruni lira ule aba na guti. Lausun ariya gali la abuga buingio lun luagu saragu mayla la dugu wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafu la buingiu lun lasara gudini ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladiguni buingiu lau lichuguni Isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma Esau. Lau lafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure han logu lueri gu buingiu. Ragunyu logu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose, lubare genboi lumi, ariya gati logu hafri tubala Israeli na hiptugi. Ariya galigia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meira ula. Manufu detinya lua iluru dule lichu kubai uruwe. Lau lafinye Moisesi, dale wuguri hali, maha tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni ya buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni, luegen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Loga faye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulu lichi ga ilarita gu. Lau lafinye Moisesi logo buingi u, aba ligiru ni Egiptu manufu deiga lua iliganyu uruwe. Reide iti, dereka dagulida larita gu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihi imbe. Lau lafinye Moisesi ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe tubene rihaba Israelina. Lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelin. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbe Egipto na lunginye hasugun kai agia, aba latoro gutuna hau, aba hanyaratagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafin logo seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, Mwen tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilaku boi tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya saragda watinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Lugayara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri Afagatinya lehera hon hao, aboi chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru agia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi ligibu ke buingiu. Meresi birun hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsu inagube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lun hebela agdunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidion hon. Harita go huma hawagun adurutinya. Kaisi kubairi guhamuga genye hadurunya la hama. Harita guhuma hawago haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti genye hagufuliru umari guhama gualao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingi haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
2: Naume girubadi huu. Migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya guu lau afinya ni.
3: Nabule mabungi witele kubalene manufu tapadine. Kapati kayara maagiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haa adunte habalu. Haa puriche habali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye dagwagda huma hungwa, lun amu, luujari, arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere, laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lauluru duburi, logut egini. Echu ni ligia, mia buiti lun, ladigibala, buiti hon ha, afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lido mfulasu sandu timati. Barulei atakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe Jesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung Jesusu, bau gudi tuwe kiampu agai. Asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuriru wawagu. Le dan ubo ule, uwa tini yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunga da lida ge Jesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wama gi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingi logu hauni kirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hun. Afuri ita huma lubuingi wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan warita gun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gu lubuingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumara guatina lubuingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo. Lidange oweni owniri mudun le weri timaboy le achoro rubalin lidara dubuingio laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weri guni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburhana albe hun tida murusunkara dato. Nasubudira gudinye ginye hun logo furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubi frese na nugubi numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya honsun tabu tigu ligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hon. Binela ubuingiu sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wa bure mehesu Kristu le weiri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lu le finu bea doira gubuidu lu harinya gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
4: Harinya galu le gudeme bei.
5: Bugu ya redi barara o nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsia tenu agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu. Ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu. Le inebe bai hun. Le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu ufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinyagu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu. Ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia. Hadugu nya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba grigia lau sun lurudu. Igira lagumfuliru aba lida gen. Gaduru ntiluagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti lau le lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le sefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Larenga aba hidage lu.
5: bidula lidi bu darugo ba baugo ho bugeme
4: en michu lumuti lele mege rubailun kage hulalira itralen la susre do luma fieni ahi marufu do hama grige lau kate ile hadegbe afieni labu gorugu itralinha ke abakate hilali hafu gani heberinha guti
5: buguya afieti au wadu lumuti le buidubai
4: au warinha gatina lui duhe ligia
5: Arufu da baiti ba finye nu bogu din loi buiti le badugbay. Narufu da ime na finye bu la buiti le nadugbay.
4: Afinye te blogu abar gunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo ba finye ru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la finye grige ahi marufu du la lau le ladugbe. Resibi lumuti bungyo abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligipu ke luagu le la dugbe dan le laharu bay luye be lafarunu isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Aningimbu iti lafinye luda yari bay la laukate le la dugbe. Itara liyan lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
4: Nyarinya wagua tilogo Abrahamu lumada bungyo. Ariya humali lubaiti luagu richagu wa labu giri luagu buiti le la dugbe. Ani mama regu luagu la finye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagu wa tulogu kate le ta dugbe dan meha le tarufu dune tafinye lautaramu dune luna gulegu hoswe. Abatidi regu niya luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago, capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun, wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringubay. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay la buguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa gayara ti wa buguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. La usun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumo gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungiu. Tau gie vinye raguanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidi bubebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungyo. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri wuribani. Aha ya ha gama bali lichu au le luma ge be bungyo. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buhaluma hagendago. La diga buri luri bayuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesisian humani ibiha abahafraha. Gimuga tu logo somukate. Ketisian humani ibiha abahagendago. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu luriba hamuriha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumaratinya. Ibide tisahun luagu anhi lagamadago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tariniego belerero bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu bai bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichu be bungiu, la duga tarenhe le reru bungiu.
6: Rumu ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gwa lumuti ha una bugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugi on le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia, aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lu bungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu me ihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumag dahumon hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu dahuma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimureha ma vuriba hawagu hibirigu. Lea dimureha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimura henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya wa haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagumushagun. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungio, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olire.
4: Ahitihuguya hadimure halau pantu. Logo kate le harita gubai hadugu. Ani sun panto le mabui duti. Le lubai ti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le. Ugi erisi ten havu riba bei gaburi. Chuluha li ora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi. Houha maru hamuti ri hadugiragu tofinubo. Gahu alihigo luluma hani pulata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafaye iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifaye tilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metinya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibune dukea nima aluha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu. Gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti. Lunti lagura bahani furumi eti huya luagu lila linadirigu. Luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura su huma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu ua, lugine ua la. Masiediru lamga hubungiu. ahin la sufuri ruin luboy aban hida gen. Lun ti la furi idu lubungyu, ahin gunda luboy lun ti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lun ti la guo ronhon tabu ti guligili si lun hafuri idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lau afieni, aban me la rey da guagdu ni bungyu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin gin ya figo hali luboy, ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humay luboy hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue me huogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bay grige le richago bay tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias ikai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige dan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu. Ahin egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humoi lagu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Fedur. Capitulu Aba.
8: Au Fedur. Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga yungara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungi u ugu chili, luma giyameha binaru, ladiga ligia la labusa rubai, sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu, Laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le leuchi bei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigini vimati. Ani ladugba. Lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le siambi la daseiru, sian ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihine asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha vaguni luago murusundan. Ladiga itare linia la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, La dimre ba Jesu Cristo buiti huagu, dai mele la giri budu ubo wogu. Ibihu baginye, ueiri guni, luma inebesei, luma gi. Hisi atin Jesu Cristo hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia, le lube la sufri runi Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigine. Hagiati, Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu ni bungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Au lubafu sifiri sandu, le nyibu beisie lugie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungiu.
9: Sandu kumar, lugundu awa, sandu tina.
8: Aha, guara lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia. Lunti huara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha Hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chatiti la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyelu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida ge oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyelu eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu idu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, Adura rubai lu sunda, taria hare lerenu bungiu.
10: Ita rahanya sun girigia ke hidu, liabi hawairi ke lufuliri hidu. Dan lelasan lu hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei lario agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti, igra humei sun luyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luyeri maraso lugu, itara keihabu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu, itara lagine habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana bela Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humalo ilubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalo beiti lu Kristu. Dubu vimati le aube meberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti Huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu, dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu sio, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani hafinye ni kia luago, buidu belidi hon.
8: Weri tilebegi dubu ligia hon. Huguya le hafinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
11: Dubu le augo mebere se hama abu na utinya. Ligia le dubu le timati.
8: ani yang katiginye.
11: Apa dubu acuge wagli digiya? Apa dubu le ego dubu tigirigiya?
8: Hama dugu banyak gasulo uganu lani na asal baruni. Tugego tien luagu. Feri dihagu ya lusunda keisi laran seruni bungio. Ahin tihuguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua dahung tie huguya. Fadir guha eseri bidu tien lu uruwe le bungio. Necha niha derega guanya hongwa lu bungio. Lumuti niya bungio. Anua diru andu. Lunga dumreha luagu burikati buiti le ladigubay bungio. Le agure bihung lidagien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungio huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buha li bungio hun. Idunga yuhisi tienu. Huguya kaisi terencha lida ubole. Agano tinha bongo di luei hageira. Ayumono guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, Deme la chiri nuveyu lu lagusara kudun. Kaisi lani guwa ma wabure me Kristu. Ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uwairi gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lu baibai. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, habusien banya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni le buriba bai. Ubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufrirunin lira laugurasu. Ahu asufrira luegie hadugin kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon luogua luagu guruwa, Luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balen keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
1: Primera Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuiduni le meferi di rawadi bai. Aba si firigalumati. Darangila ligia katei gebegi bai sarago ligi bugebungi. Itara linya meha ligabri hevendetu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamari. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidu bai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara ualamga nikata lularedarunung lida hafuridu. Abagri dhama sunhuguya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani. Luagu vuribani. Ni anabuni. Luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu. Lungheresi biru abini runi lumagie bungyu. Laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
11: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagini abai bagari lanilun kundun, lunti lumigi lumigini, wile dimore abribani, maria galigini me ieni. Disela lui uribani, aduga lele buidibani, alu halei terangiru, avme la falabani, la diga gongi rumoti avaboreme, bubi haru chagobani, agambale afori dundu, anganya ha digubani uribati, magunda ti bubi ha.
8: Kapagi ganyana la diga uribati hun. Ahang icha go hungwa luha digane buiti suwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumre banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyati en luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigni muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribe. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagube. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bonhasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalinha hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu daraglumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
1: Primera Pedro capítulo 4.
8: E guia lo beiti. Itara che la sufriru Cristo lita ugubu. Lunti ginye ananse nyo amalu wa sufriru kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Ma bafu halifigo luagu. Lula bagari dunin. Libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bei. Adige meha luriba kate le hisien bei hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bei. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahuduragua hong guariu. Quento. Vuoi tihanigi lo ma falla kumanya la lida la gibri ibagarile. Igi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguia. Agufe saruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar guduni ya vima aginya. Ama hilaguanya madise. Igi apuri chogo alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilaguanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. La usu hila la hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu. Darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe se le heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bei bungi lu. Sun kate le hadigu bei. Adiga hume lida aba ikabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungi lau. Lida gie Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunga yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya behas gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun. Baragi lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela habuinchu lau ugondani tamele la giri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun ahanabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichugu uweriguni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya du. Huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya. Ke si abuti la ginye. Ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida uweiri guni le lube iliabi. Gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha. Kaisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kaisi labu seruni bungyu. Mama ladiga hafo surunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisi sensu hun. Mouseru huma kama hamuga haburi ha labu ge banya haria ha huguya. Houcherugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weiri guti. Le lube me feridunu lubei la limirin. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu bei honi ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
11: Maguda te bungiu hau ha. Walubo bei hongu. Gamalumu itara gulmutiu ha. Una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungyu leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madikere humalu agu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agagu duwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa, lugundu, ebu ga henyadu gilinya mafia, Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagda huma hungu walun. Deregdagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusudan. Ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru ni von. Le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bai keisi aba iduhe uaraguati, lun nichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Deregi daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gube Jesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
8: Au Simon Feduru, Aba servidutlu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salba ragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, le agua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufle ribungi sunle frama se lubei von, Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga seforu lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamo hafinye, subudi lamo lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamo subudi, gurasu lamo ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamo gurasu. Gamadago labon edere gereguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihi nubai burikate lira hida le tima timati. Mama bai itara gwarugu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bai kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu lifigo. Ligia lubaiti niduhenyo. afa gu haman lu hendere bugu duntima, lau acoruni luagu bungiu la agu warubalung, eni anua diralung ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uala nikata asiena guduti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bei. Ligia narita guag.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Manule afri du boi lida gefusu, le mebe o boi hama, aba me hefere de numuribu, aba me lafaro mi ehilabu boi. Aba me herede ruruwagu, dida le meri umbe bu ubulu bu le Jerusalem, le nyi lugo i ladara wa kuo Jesusu lagu gurua, flashu meme le kama Sodoma luma ehiku. Aba me karie lu mie gerigia, alida geti esun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu gurua meyu dimi, ani migi rubanya lu habu nu. Aba me hagunda rago ha ubo ubanya, la uho begu, darine lu hedebe bukata i hamagwa, le hagunda, la diga sufri guida hamuti ya, me habia profeta bu hagui.
1: Kama lumu, lari ya uru wewe yu dimi iligia, aba lagu yu guagu dani ya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha ari hibalia, wairi ti hanofu de tagu. Aba haga abu biya ge fenti hagia, aba umala li here ti sielu gele, ari nga kubai.
2: Warimi mayamu.
1: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ari ya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaga nu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu nidu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu mil gurigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri gurigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaria gumala liburi here ti sielu gie.
3: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
1: Aba tihele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rui hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure me bungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bai luma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese debu aruweha. Gani briha neshane, chiluha we yulu babaiha, chiluha gie da lum baguse ragudin hilagwai. Aba me pichimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hi biriha derega guanya bayhon guabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichu banya inebese ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
1: Aba titadaron li tempo lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi tida di tempulu. Aba nyela labiri haniku, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
5: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba tila sali ragu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku, lauhati labu getugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba yelasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba laduru gudu dragon ligia. Aba hadagi kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira da mele tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya. Aba uguri rahe le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagida runi wa tira tuwe. Aba lanuga ni wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makaira wa tila nye lubai. Arase li la bungi ubara ituba. Lu tonu giruni wa. Nyei lagu milu biya saa uru wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti la saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu lania gu aba umala li here ti sielu nye.
6: Shibuha li asal baroni hon grige gubo wa gu. Jiruha li narui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru mwadunga nyureichi ganya hapa i haduru weyo gu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li laurita mudu. Luma lau ugangu li hapurichi habai. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari. Aranse de duti enlu honwe. gunda la lumo iti sin, gunda huma huguye le agano bwenye, gamalu mfugia buha agano bwenye ubuwe guluma barana, lugundu yundu la mafe humo la omwe bu iganya, la diga sugudi lumuti la urusu rugali la nidana.
1: Dati larihi bai dragon, logo fui wali la ubuwe gu, abalai bahanu uri tobuga agura habu. Gamalumu, abalichiku biya larina agila tu uri tukuye lugayara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbo ito ligiru wa luagu uro iru mudimi. Abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugiye tarigi uri tukuye. Saraku duna kai duna churut. Luye be, la duru gudunu ebe ini uri tukuye. Gamalumu, abali dragonu muwa uri tukuya, abalaho na chumuwa. Abala churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugiye. Gai timati dragon tumo uri tuguya, abalidi agenda guhama tirahan yaha nyudume laule lubebe bungi. Falahamei lugano te Jesu Christ, abati larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis, capítulo 13.
1: Aba narihi, la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedin lichigo, disi ligacho. Nyenye ridi luago kala ligancho luma iri burile aubai la naba goi bungiu luago kala lichigu. Mousu ligia lenege gaigusi. Italania lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumadi. Nyenye aba chanti luago aba lidage lichigu mousu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairi tihanegi sungrige lao monstru ligie. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
7: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
1: Igiru watige monstru ligia, lo la dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lo la nabago ni bungi. Luma lo la gumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la digun itara, a dimone ha tiwuribati luago bungi, anaba lei liri. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani gubungio dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
8: Le garige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badaru. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Larige, aba narihi aba monstru na muda inumua rugunge. Nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladigu, Luhau dragon sungerige hau boa gubaya lu frumeti monstru. Le larei da guag dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye grige. Aba le yedu ni hau boa gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu ladiga ni linyuar frume guargu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani mowe. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luago. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi ya hele linumeno monstru. Ladiga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uru wawen sisi.
5: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri mi lugu rigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. uoti niaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawidigia sabiawe gadir milu ha salba rubaya hadagi ha ubowa gubaya hagia ha madara gubaya hongwa hama unia riditi harumanyu falahamai mudule nyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagia hadagi gerigia ha furumiati idewe seilu bungiu luma lu mudu madari nuwati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungi abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ko sielu nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha nigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu lariye gala umala liheriti
9: inebe la bungi umu rugu kuye mewengu ilu chinduza tanu la busra gudu utubo huma nule atitupali sielu luma ubo barana luma lise isintuna
1: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
10: Heigua, heigua, Babilonia to weirigu bong. La diga tabacharo da gudani, sung nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseno.
1: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umalali hereti.
11: Le auduraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburidinu wa lili monstru, lu abu luho o le reberugu, Lato kwe tive le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutung, luma hagibuge ahiligu hasambibay. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emera kuni ni veyo ku ni ayepu, honha awuduro gubayen lu mostu, Lumatun
1: liawa, nihon
11: ha
1: kawagubani
11: liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
12: Abul habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha duwe uwarhama. Lia sifi isama.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wuguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafuridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tilu le nyeibe ligibo kutuweri. Laniye galo.
13: Dabu mba luba gile, ladiga chiliha da aluwa lubahani, ladiga funali nadi.
1: Aba lasukura gudunu lenye bay lagu duweri laluba gale muwarugugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri duwaba ya angeli, tida gale tempulu bungi to sielu muntau gine laluba gale hamanatu. Aba yeti lafri duwaba ya angeli lida gale tari. Angeli ligia, gabafuti lagu watu gemeti le lagu bay latari ligia. Aba lagu warunu le tau bay laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
8: Dabu mbaluba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong laduga funa.
1: Aba lasuk ragutu nuang heliligia lalu bahagle muar gugi. Aba lalu bahanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lidong agai dinale lanina ligahi bungi. Lenyai lubai taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dinale bogu di libiti buru. Aba lafri duhita lida agai dinale ligia celunumo linyo hafuna nu gabai. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
5: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busaini sielu. Wairigi datianigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya lagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
7: Weiriti anibuiti sunle adiga balibbe. Wakure mebungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudube uwara uwa. Buguye le luwe te sunle asha. Kaba sama nufu de buwe kwa mungi. Kaba sa madimu reha kuiti kwaba, mkuye rebiye ni usanu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba me haku doragu mungu, Ladega ari wali bang kuitu la sulle badugbe.
1: Lariga tisun katele, aba narihi ni flasule stand tumabe ti dali templo bungi siel. Flasule nye nubei lere dere bungi. Dara gulubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba sedu igei hagi. Templo rugugi. Tau yenu hadura go tau tu linu to harumat ani miri tugi. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu lwagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagri ti hagia. Aba lichi go aba kop lauti golu nu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Buini kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bainu sunda. Aba tabuinchu templo lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bayan sedu angeli guhagi.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagi ya tidage templo.
8: Heiba aturi sedu kopule lau bai lanari na ligani bungi ubo wagun.
1: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri mausu. Hudugu wa hagi alo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana hon. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru maangeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali yego hita una. Aba nagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna.
9: Uwa rago ati bu lau baguse rago dungita. Buingi usanduti. Buguya le mima abu, luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni ha sanduwe. Gueto ati, kuraku ta adibu hitun hon, eres birunye le hadina bu.
1: Agamba nagia lania wago loige, latari.
14: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agu sere gudadi blo isuru ni, luma richagwe.
1: Aba laturu ni, hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lis. Aba hachura nusungwe. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia weri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu nini hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunu weri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi lu higiru ni uribati lenya ha adigube. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamaba idu lunyei la uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu uwa sifri guribate liumu luguye dragon, liumu luguye monster, numa liumu luguye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uribate hagi ya kai uwa. Sifri guhagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu onda raguaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti gabafu.
12: Goni vihumatia, dadiga sornyu bay niyabi keiliabi hiwerti aryo. Fulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
1: Aba ti honda ragunia uruwe igu lida flasu le giri bay arimahedon lida herenu ebreo. Aba ti laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali litage lala uruwe tida templu lariyega. Aba yilaba lapidi haniga. Arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali here kisigi lau sun haraba kanali le dagali bailuma genyei mama girike ligibo kupo. Aba lafari reku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubogo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guweri tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu ya wagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abat liabi abahada ge sed angeligu, halau bay sed kopu, abalani guno.
6: Higabu narufu dalita bay chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu duna bon. agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahoruha nituma, bacharuha hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanaga nina, angele ligia lido aba fulasu magaira wati. Aba nani hiaba uri warinyo, logo aba monstru funati. Biri wanyulinya sun liwe li dimure le anaba kutubungi otuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wanyulinya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
15: Babilonia
1: towaidu, hagu chuhoru no sunu weye liye mbogo. Aba nasubu diru ni, luagu lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu na luagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilari ya guanga liligi anu.
6: Kawagu taweiri tabanigi, nasubu diragidali mini tawuri tobun, lau sumustu ule anugi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le barir bai gabaga ritimeha, gamanumo cuento uali, lausulira la mude rubalinda ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu mon lume. Hagano bai ubu wa guha uo bai hiri buriwa nyutita liburu tolani na ibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri du bahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uali, gamanumo aba yaliabi, mege itileli chuao luma gufananda. Sede ichigi ligia mini la sede wubule wagu bai niu tawuri tuguya. Sede meme ichigi ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu lugudan. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi bai uruwegu lausun ligia la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihubai, disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe na luma monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia, haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Abagie, larinye guanghe liligia nu.
6: Duna le barihibai, le gibo gubai tanyura horu, flasuburi, grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihibai luagu monstru, le meme disi beguruvegu, te yere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubaibungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubao.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
8: Apire ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, harahu de guante de sun, ha uye risifri guguripate, hadi budinuru hiyete, ani iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lanina tahoroha, ani agano wanya iluruwa itegu ubohutuma lita tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
10: Furika ma Babilonyege hugi ele nanigo. Mafara hamato la lida tifigon, luma lida tabai chunua. Latika kibe kwa li tifigon, dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa li pungi luagu uriba. Adiga humatu Babilonye keita diga hum amu, fai humu doble loileta digubui. Ruha maba uni lehere timati, biya uwe ya fitum, sugulo letichi buwegun ama. Sufuri yududa humumu, kemine tederege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alie gata tida tanigi.
15: Nyu niye ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumali, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni iruni ilama abame tagudu la watu gemet la diga gabafuti wabure mebungi ule asia dirubano hayahu baluru itegubo haga no baye tumalida salufri luma irisini guteme gotuge meho dame harihini lugumule ni tagudu abame heredenu disu le hanufu delue tabai chu abame harihengu
3: fugiabu Babilonia uburu gule wairibi Babilonia uburu gule gabafu bai lidar gumusu ora liabi babaichu
1: ayahu hatia gie ya lugu hatia buriha ubogo kubanya gudeme guligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana haba ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma gie sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinutu, luma turigu. Baruti yagia anima lukuhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lun, halugu rahon. Harinya kubalu uburu guligia.
16: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali lu sun dan.
1: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburgu le heredur badise le hanuf de loi habay chun. Ayahu heina asakri heina abame harinyagu.
16: Fugi abu uburgu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tou tadara guto linu finut. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasaheru, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lugumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
16: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki habulugu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
10: Fukiamu Babiloni, lewe weime, risi enyaebe sunha lakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilidara ndumusu ora, gurio huwa. Gunda huma laule suseri duboi, du Babiloni, buguye siyele, umuhungui apostolu, ama profetago, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laulasie diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gule aba laguruni barana ho aba laniego
11: itaraluba la radi de gudiniwa Babiloni uburu gule weyibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayame gie na dai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida Madura guhalime la rugu galambu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina Maria ibida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya ubowo. Dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua raha.
7: Aleluya, lani wabungi de salvaruni, weri gulume ubafu. Laduga abusira kudati, lani wani luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali ya po lau kusalufuri. Hagu ya kudalali, hapara wabungu lani kutuagu.
1: Aba ya, hagua raha.
17: Aleluya!
7: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu wa tenlu bungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
10: Itarala! Aleluya!
1: Aba tilagabu, lania guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
18: Rukuma uwe hivu nilu bungiu. Sungu huja le esedi dubali. ani inebe la kum weyanya ni brigi.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Agura.
19: Aleluya. Gumese lua bude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guoma, buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gume ilu. Latika chiliha lidani la mari yetu mugu. Aranse uladani. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiri tuguya. Mini ta lino finu tu. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
1: Abad lania guanghe lino.
14: Baburka. Fulesi batinya ha misru akobanya. Lido fedu le lani na la mari yetu mudu.
1: Abad lania guanu.
14: Dimuri buri inaru miti. Le laria gubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu giangha le ligia. Aba laria gunu.
14: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lu la bungi bahu durangu. Ugano lela nirubwe Jesusu. Lido ularubunga. Ligia ugano le lichu kwe sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, lijia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finutu, harutu, haruma, warinyu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriya tu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Baruwa yulia iri ile, tuwagu lida, luma luagu liyadi.
16: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragubai, lau ere ihon sun dunuru ha, ahama habaya sielu, larinyega.
9: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome wala dina ragudu buingi. Hau kuma amuga hagari uruwa igu, kumati matinya ama kudunya ganyatinya. Hagari du gabayu hau sun ha awari habalini. Hagri kusun hawiyeru kugirigia, dantu ha idamuni kai haa mama idamuni, dantu nyugriginya kai wainamuni.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu, lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibuge mosturu. Lauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia haa, igire guagida bai hau walu, Laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeye tiligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigue, aba narihi aba angeli, larari no cielo ge, lau ligele infuso le mebhebe. Luma aba onwebu, grigri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia, dragon, le binadu heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebhebe, le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudige la ya la necha nigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Arie numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monsturu, ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage owe ni lu ya habagaridu. Aba harume ha ora luma Kristu logo milu irum. Aheti ha hibri hila guanya masaru telida ge oveni dari me lari ge milu irum. Ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge oveni. Fulese wati ya suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge oveni. Mabafu tilibia ma oveni hawago. Lubara gelira lufadiri nigu bai bungi luma Kristu. Aba me harume ha ora luma logo milu irum. Dames gali milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dairuniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luburibu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu sudara guhagia lidage sungu bo. Aba hegeye da guni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chakusielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waini mwanya hama nyibiriginya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Logo brikate ileme hadugubai. Segu leburu yubai tida buri liburu tukui. Deregele muti ya barana suha oi kubaya lida. Deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu logo brikate ileme hadugubai. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lido lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Lari ye, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge. Luma ge bungi, arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
20: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isu hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la dega sigha furumi ya tiburikate.
1: Abati lari ya gubungi yu?
21: Ari haba, adega dumuti sunkate iseri me.
1: Ari ya gatigie?
21: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
1: Lari ye, aba lari ya gunu?
21: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Laguna seha, luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalu lulatu lida agen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi lubayi uribani, heresi lubay sune lubay habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinyel habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
22: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutum weriyo.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu, weiriti ani iyu ligia. Aba larufu dini ome buburu gusando di le Jerusalem no. La rani nun cielo gie luma gie bungi. Amiri eti buburu guligi alau larungo nga bungi. Itera linia lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena geyegu lau uburu guligia. Aba angheli logu kada bena. Luma hiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya logu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu barie iru ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa ya logu. Nyenye aba maburu golo luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweni. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uru wa wei gadri meturu. Luweni segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa bari ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari ilu ligia la usunlu ya ridubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesumeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla, cada bena lau abargu perla la degua. Le tiburi lemeri uburu guligia, lau tigolu harungo nga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La diga wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia, la irungo nga, luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la irungo nga lomu. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu, hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie ari ya bunyehi. La niguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adiga tikate ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba ya buruwe bayiri. Tida liburu to lanina ibagari to luma bon mudun hagie rigubo nye belu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun haruma tinu. Le ishi kubay ibagari. Harungo nga ti kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia lamida ago lemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia. Nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi kubai ibagari. Le agindu bai duus weyasu lida hirumi. Sag hati lagindu. Le tilubana serimi tilu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenye na kubungi. Nyei bai lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame ahudurogo lani gulu. Agagi budagu ba luma bungu. Nyei begie liri hereberu. Ualime ari ya bunye. Haga nauti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba. Wabune mebungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie. Aba lariye kungangheli ligie nu.
22: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafie runi waduago. Ani wabure me bungi meme le ichi gube idimure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
0: Ariha huma, anate madise.
12: Folese wati le dugu bai kasu lau lugano te bungiu le buru yu bai tida liburu to.
1: Au hua, agamba numut, ari henei buri kate ile. Ani lari genari heni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lari ya gunu.
22: Madiga pa ile, lupui bungiu au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu. Hama sun haa dugu bai kasu lau le buru yu bai tida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
1: Aninya katigia nu.
22: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyibaiti da liburu to la duga jarafali da lula gufliru. Igira banya ha uribe banyalung ha sigiru adago uribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfli meme hama.
12: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
8: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lida ye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
12: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au mia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
0: Higabu!
1: Legi ya gabu bai, ariya gala.
0: Higabu.
1: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi ati gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyu bai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichu kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru bai gine, lufana lidage li, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu banya liburi kate ile, aninya gati,
12: aha, madise li niabi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
20: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
2: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi Hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, haulamulenu lida dan le hanawa gubai Israelina adangra wagua Babilonia.
20: Ayaha lagucago lumage adangrani Babilonia, lumon lagriho Kristo. Ekonia si luguchi bai saliteli, salateli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi asoro, asoro luguchi zodoku, zodoku luguchi akimu, akimu luguchi eliudi, eliudi luguchi eliasaru, eliasaru luguchi matan, matan luguchi hakobu, hakobu luguchi jose le tumari maria, tuguyeti luguchi ubon jesusu le wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago jesusu lumage aburamu lumo davidi, kotoro se lumage davidi lumo hanawa gunu wa israeli na babilonio, kotoro se lumage dan ligi alumo lagri hon wasalbaragule. Itara lien ligabri lagri hon jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo jose, luta maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusare dubai tu maria, busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia la rufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
4: Ose la duga wagun Davidi, umanufu de dabalu beresi virunu Maria kaisi gumani, aduga irahu le lubu itagara juni, lumo ni asifi li sangu liabi, tagari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigumu.
20: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfuliri dumure ele larinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
4: Babagi na duba aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
20: Dale lagago dubai jose lida ge uene di ligia, aba ladigo ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga long dari tagiri hani furumeti tire, aba lichugun Jesusu luago.
5: San Mateo capítulo 2.
20: Lida fulasu le giri be Belen, lumu argu judia, yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
6: Hageisa haruwe te huri ule agura houbai. Ariha omaru luwarugu ma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
20: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga daha alila hausu Herusalena. Aba ti laguaru honsun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo, hama ha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba laligu dagunia halia balan lagri hawa Kristo. Aba harinya gulun.
13: Belen, lelumu aruguba yhudea, ladiga itara linya laburidu ni profeta. Buguya Belen, lumu aruguna hudea, buguya aba lida geoburu guweri gutima ti lida amuole, lausun binyiru, La diga lafri duba aba abuti bidanya. Le lubai lo nigiru niya numutu niya ha Israelina.
20: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarigu. Aba laligu dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lonaha niya Belen, larinya ga hon.
23: Heiba, aba mehalu ha nirahu le buidu. Dame le darihu mali hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
20: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba hodi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma luguchu ton maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. aba hahure chunu hagafu aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama yenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dago aba lani bungyu anhele lun gwa lun hose lida luene di, aba larinya gwa lun,
3: Saraba, Oruba Irán Leta Usulú.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba la nigga ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari gelerederu Jesusu bien wen wei luma bien wen aria bumeigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinha galun.
2: Ahen liru bubai bundiu, saligo gdabai dubule feime.
1: Aba lona bu Jesusu.
3: Tari hari leneru bungiu, mama rubai tau fein habagre de grigia. Abagre tu baginya lausun tumore le larinya go bungi.
1: Aba ti lanigo ni mafia Jesus u Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu templo, aba larinya go lun.
2: Ahin dirubu bai bungi. Chuba ba ya ge luhna bo. La diga tari halere ru bungi. Larinya go bo bugi hon lani angeli gu lun honi giruni bo. Hanega bati bu haha buru. Luma chugera bula bugudi luagu du.
1: Aba lona buni Jesusu larinha galun.
3: Arenga tugien lenero bungiu, mocha go boi babure me bungiu.
1: Aba laniga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun arua ihani le ubowo go boi lun luma buri luwairigun. Aba larinha galun.
2: Nichi go boi sun le bun ahabu ahudura guanu.
1: Aba ti larinha go Jesusu lun.
3: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare lereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turokua, lun ruguba guinha beservida.
1: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esterividei. Dale la gambu bei Jesus lo aguani la Juan frisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agano a Cafarnaumu. Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagun fuleru le la buriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gu bai.
4: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lupadu barana. Luegi ongo le nyengi lu bai la bocha bai li biti kordana. Galilea, le nyengi lu bai agana vaka mama banya kurini. Kuih hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kuih alameha lida bai lamunyonga, lani na obene, arugonga lida valihau.
1: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
3: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
1: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi esenia ni habagari bei hagurieti aba larinya gu Jesusu hon
3: falahumana aba me meseni hadun la udre ana harugado me guriki anu lunani kume
1: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu me mere Jesusu aba ya larihi biama gamule nu guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida burihaligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani ugano buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun Siria. Aba hanigunia sun ha asufri hebanya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gian. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubo agogia judia luma loege obole nyenge lubo la bocha weyu libiti horda.
0: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
3: Ulese watinha subu dirubalia luago mege humani lide habungi. La diga mene go bay hon lo hebelurun li don la ruin ha bungi yo cielo. Olese watinyo ha ayaho banya. La diga lichi go bungi yo kuras hon. Olese watinyo ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi go bay mua keisi alaga. Olese watinyo ha la mabanya ani magra bu hagia lo ha digani lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lo ha digani. Olese watinyo ha go deme ha bu banya. La diga godem ha bubei bungi yo. Folese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Folese watinya ha watik mari do banya luago darangi la. La diga lagu aru banya bungi yo kaisi lirangi. Folese watinya ha sufri ru banya iba ho ni luago ha diga ni lugunda bungi. La diga hebele ru bali don la ruwe ha bungi yo sielo. Folese watinya dale ha nabago nugurigia. Eba ha hamao, aringa kagia son luoyeri yeni huwago, luoyegia nani go huma. Gunda nyo huma, la diga heresi biruba aba ume bo faye iti sielo. Ita la linya meha ginye haiba honi wa profeta go haa nyubi banya hubara ginye.
1: Aba la sigiru Jesusu aringa ga?
3: Ita la hinya kei salu hon lila na ubo le. Gamalomo, ahin le feri dira salu lubaswa, kaba gie un hula. O alume hula ni ka un loidi ge lun la guruni aba me hadigre go ni gurigi itara hin ke lampu hon lele no bole aba ubur go le lwagu te aba ubu sinya te la ramu dogo furangu te la rihinu me be dun te gin aba lampu lun lichu go no atabu gin aba gafu lwagu dabu la lichu go wa lun lorogo ga dagu dun hau sun ha muna da banya itara homa gin durungu go da homa hi lampu hada gurigi Londa me la harihini buiti le hadigo bai, aba megini hadimu reha buiti luago wagu chibungi le siyelo bai. Marita kwa kumati ya luago niabia la agidere ilirudu Moisesi, ni le harufu du bai profeta kwa. Mama niabia agidere, niabia agunflire. Ninara lubaiti hao luago anihi waraga liligia la siyelo lomo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, Lida gien li luru do Moisesi, darime lagun flirun son katei. Ligia le lubei ishigu ti me berese ni luago furume warga go madi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni li bele la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi go madi lida luara go. Itara gien la rufu daha. Wairi bai la nungunu wa yaga ta sielo. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelba dun lidon laruwe ha bungi yu sielo. Agamba humali luago warinya waguwa li lame ha hon hagiche go lu mafara ha huma. Ladiga furume warga lale afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narin hare hon luago furme warga la le gain de tiluma grigi lile di lagose ragudua ba le ane guti lu grigi lile di video watao luago nye o malu mafio gati itare lien lubaiti ahin banunga bidebe se luago lani bungi latare ba unye ababarite guni luago nihi la kate li dan furme warga grigi buba igira bai le lubai bedebe hani nye ligi bugi latare Aba me bidi aranda la luma gurigi ya ligie. La rigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahi abunse era aba gurigi la nungu nibuligi bugi unlurudu. Beluba lidun uwari ni luma, luago hei buguni wagu luwai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupa di gulai nyingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago warinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi warga lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege gunil. Le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bongwe ni afrigo gudu batipu. Durubai. Fui bai buari wa. Buiti mate lu le feri deroni aba lida omega guni le buago bei sigala ubidi la usumbugu bu mafi ugati. Arinyo wagua timmehe ginye luago furime guarga na le igiru to lumari lu tilichi gun gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furime guarga na uguri igiru to lumari ahimama lubei ladika tagamure don ligi buogon abatagano luma amu uguri adika da lumutu furumi yete Uguri agabarahane. Leginye, agamari ditu wuri igre wargu la duginye ginye agabarahane. Agamba at nginye luago, aninye wagu walame a hon, agucha go lun, agunfliron lau lel haninye gubay, lau afinyon ni ligibu ginye bungi. Au narinye hane hon luago, mon lumuti la hafinyon ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luburu gu tabay waruwe te bungi yu le weiri gu bay. Ni luago hichego la diga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi yurunga ni ka uago. La diga furunga gwarigu amu kate harinya gu lwe lira lumaginyati mafia. Agam badun luago aniyo wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuigen hisimisen. Igre humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosra aba grigia luha nuga aba nuguni luago aba maile. Barumi luago bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lu. Michika huma iginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tunginye luago warinya wagua lame ha. Hinsien labu madabu. Liere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bay auserono. Itara luba liraha inya huma hugu chimbungi le siyelo bay. Leona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubay, hinsin habubanya hon, hinsin da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luago lira. Adaga hamuti gin ya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guyin lubay hamadago habusar wa. Kabuiti haruftu bay lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lun bungi yo adaga hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubay ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo le siya lubay.
0: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesus arufu da hongriga wubu oguginha, larinha ga.
3: Goniga huma loi hadiga kate buiti hagibu gengriga lunru harihun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hageya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le aribalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafayiru waha. Tagin le hafuri dun lubungi yo. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bain hon lun hafuri dun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lun harihi niya gurigia. Ni nara hao, luago laula hadiga ni lira ibiha hamali hafayir waha. Ta le hafuri dun lubungi yo. Belogu mahirumu rugun, daruhu maime hubenari aba me hafuri dun lun hagu shi bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu chi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafayiru waha. didale hafuri do magu yu wagu da huma di muri le mala di kei hadiga hai bidi ha bubanya lu bungi harita gwatinya ti lwagul la gambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha mita ra huma lubai ti kei ha gaya la diga lubane ke hafuri do lu bungi subudi lali kala ha busen rubai itara lubai lubai ti hafuri do wagu si bungi le siya lubai inebe wala biri nyubi la baruwe ha adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wa mali bai, ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabul halida wa ucha wakuni, dise gudari kubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai, bugia le sunti bai gabafu, bugia le wiri kubai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
1: Aba larinha gu Jesusu.
3: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi ni griga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadugu ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefeha mamu ka griga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe luagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara laa, ahi chung hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, lenye lubai sinya la ahi chung hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga lenye lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago, arugo ga bai gin ya lao sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gin lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gin lisika me me beresi ni luago le aba. Sinya tele seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke begi timati bagari sigo lau eigini. Ke begi ugu bu sigo tag dawgu. Arihan huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti hagu chi le siyelu we egini hon. Mafu na gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yara be lishu gong bia ugudi laun lugu bo, ka lae be lanari me be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa, nimi huruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le harita go. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi ha bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi yu furumia. Aba me lishi ku nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutiginye haruga li dihere duna luma guwa. Buidirgu ti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
0: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
3: Michi ka huma hadono amu. Michi kwa lamu ka ginye hidono. Ladika kaili gabiri hichi kwa hadono amu. Ita la roba ginye lishi guno wa hidono. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbongiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri ani masandi humote durusu le lida bai hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai ani haluaba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahu midurusu le lida bai hako furumie, ite la luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migro humi meginye hani peru la hakibu ke buiruhu. Tukuku wahanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishikun hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladika le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale la muri hafin luma. O lichiku aba onheve lun dale la muri ha udere luma. Ani lupoiti lau lupoi son uriba huma. Gichika ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichika hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son adan lupoiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moises y toma ha libro un profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura go bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiña lida gien. Ahin ti bena luma uma le anigo bai gurigia lidon y bagari le magumu chaditi. Burura go linya, murugua, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gu jetia. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitia. Ugu ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lida ge hiyu ni igu titi ange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti li chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubei ti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianu. Nabureme lunhe beluru balan li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chi bungi le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni. Sarago banyarinyo gitianu. Wabureme. Apurichi hotiwa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti nani go hon. Ebidi ego boinha do nu. Disse huma noi huwe le adago bai uriba ni. Le agambu tina. Adiga le le nu bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dubu. Aba linhabi ugo huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Mwigu wa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahintile agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
5: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
0: San Mateo capítulo 8.
5: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
6: Nabureme. Abu busien gayarati barei dagwagadinima.
5: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
3: Busentina, areida guaba.
5: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
3: Maringa baitia nikaun, nyudur guba rufu da guabungwa lun fadri. Rubei me idebe se le guagu bilariyengu Moisesi. Lun harihi nigurigia luagu areida guati bulan.
5: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra wulun itara.
7: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregde luma sarago gariti luago.
5: Aba larinago Jesus lun.
3: Nebuga agara niha lun.
5: Aba luna bu gumada.
7: Nabure me madinat nalu bebelu ronubio. Adinha gubai dimure ya aba me larei da gunubuin. Narin gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labugin na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narin gulu nubuin lu ladiga furme gwe kate adiga lumuti.
5: Dale lagambu bali Jesus le larin gubai gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
3: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba mehanyuru eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arui hanile siye lubei. Ainti haya be lumbanya lida hamarue haniligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
5: Aba lariangu Jesus lugumada ligia.
3: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
5: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia fedro. Aba la dariru no lima di fedru ron lou abiruwa. Aba la gururu luago tuhobu. Aba la gidaru abiruwa tuwe. Aba tasaru. Aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube. Aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu. Aba la sagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandibay. La susare duba y sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale la rinya gu bay luago Jesusu.
4: Barulu huti wasandi, gidale wagari.
5: Dale la rihi bay Jesusu luago saragu hanya lan grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba la yarafadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba la rinya gu lun.
8: Maestro. Buset na fala ni lenye ilumuti bidi.
5: Aba luna buni Jesus, larinya galun.
3: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
5: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
8: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
5: Aba luna buni Jesus, larinya galun.
3: Falaba na gueto, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
5: Aba ladinu Jesus tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
8: Wupure me! Sefu bawa wadibiragua.
5: Aba lona buni ya larinya gahon.
3: Kasa wago hanuhu deda. Logo watafinye hugi ya le.
5: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
9: Kata isawu giri le. Agamba lubalen garaba li luma barana.
5: Dale la chiliru bay Jesus lo bafurugu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Aba ti haguwa raha hariyaga.
10: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru bungyu. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiri ni.
5: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru guguribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
11: Awa basagara, ikira balu beluru hatu biru ha.
10: Awa bure me fula sai bawa.
5: Aba tilerinya ku Jesus ho.
3: Hey ba ti hadon.
5: Aba hafuri du sifri ku uriba ti hagi hada ge uguri hagi ya. Aba hebelu ru hada buiru. Aba hagura ku buiru hagi hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagu. Aba hanufu de dagu ha onigiru bale buiru. Aba hei bagu. Danle hachiluru udubu. Aba habahe daguni le asustare dubain hong buiru hu luma hong wugiri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesuso, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
0: San Mateo capítulo 9.
5: Aba ti ladin uhesuso tida uguna ituguya, aba lahin uragun loubafuru gu duna. Aba la chiliru lagayron. Aba hanugu aba wuguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesus luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
3: Ragu bagurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
5: Yenye nuti hada agi arufu da tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
12: Anaba gunyengu wuguri le bungi lao dimure le larinya gube?
5: Kaiti subudi lubali Jesusu. Le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
3: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gu bai larinya guniwa. Ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lagu gabafu na haule uguri karau warguti lun ferudu na na figo.
5: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
3: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
5: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia katele, aba tawairi du hanigi, aba hichu guweri guni lubungi luagu lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburihba luon libruto, agubur hatina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubur hani weyu ligia, dale lasi gribe Jesusu nyengia, aba larinya gunu,
3: Falabana.
5: Aba nasarun, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gina ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu,
13: Idalinha salegri bai kumaestru hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amu gafigon tinha?
5: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
3: Amagatinha banha, me megiru tinha surusia. Asandi banha, agia megiru banha surusia. Furende humei kala lanichigu bai le wagu bai larinha go bungi yu tida lereru. Usentine lugu demeha buhuma, mama luon hadagara gudun anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
5: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
6: Asa wagi ya hama fariseugu ayunara wabai saragu. Ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
5: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
3: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misro huwa tialido amba marie danlea ni hala adari hama nyi. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregirubon aba me tahayri dagun to nyuluharubon. Aba timame ati laweri dun hayriti. Sinyati ginya teseruno diwen to isergiru lidon uweru le binaduhale. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi ugueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti ugueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teserunu diwen iseri lidon ugueru iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
5: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da heisumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
14: Sun le tome nisani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buwa butu agu. Tago yuguba.
5: Aba lasaru Jesusu. Aba lidi luma hama lani disipulugu. Yenyong ti aba wuri ima da sandito, dusu irumu tau lo lese ha hita tida gye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gye, aba taguru luagu taru la deurago. Tarinya gatungo rigo.
15: Lahuru gula guhuru, tagu la deurago, nareida guba.
5: Aba lagara ragu Jesusu, aba larihino, aba larinya gutung.
3: Ragu baburasu nirago. Arita kuwa di bula duga bafinye.
5: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba larinya gu hon.
3: Wih mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
5: Aba hehera halau. Danle frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tien larigi agura heina itara.
16: Gudeme wa mabu, buguye le la duga wa gudavidi.
5: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tien hagia lumon, aba larinya guhon.
3: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
5: Aba harinha gun.
6: Aha, afinha tua, wabureme.
11: Aha, nabureme, afinha teu.
5: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
3: Itara lá kei ligaburi hafinha.
5: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni hebei hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahe da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba la weiri du hanigi grigia, aba harinya gun.
9: Marihi nyahagi di valipele, hageira Israelina.
5: Harinya gati fariseo gu luagu mafia la le habu ti sifiri guguriba tia ichi gube ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hani le lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia.
3: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmitiye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
0: San Mateo, capítulo 12.
5: Luago aba weyu le mera guagale, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heigini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
13: anya hati abani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
5: Aba larinya guhon.
3: Maliha gidu san lagu leme hala digu bai Davidu lagu apadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama haa uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo. Aba leigin tida ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni hawar banya luma. Fadiru guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la digo bay Davidi ligi buga bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungiyo lidan luweiru e mera gu ni ani mama figo. Na ringhane hun luagu anihin la aba weiru gu ti sigu tau loba bungiyo ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le la ringa gu bay bungiyo tidan lereru. Hime inumuti lungu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dun ani malugu no. Luhamuga kufuran da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyani kata uribati. kabafuti nagin yaule wugir gara wargatil lunani guni kabalaga yara la duguni walidan luwairi emera guni
1: aba lidi Jesus unyengia aba lebeluru tido haligili sihurio yenye aba wugiri hilali aba luhobo keiti busien hama fariseo gu hama arufu dhatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu aba harinya gulun
12: gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyule emera guagulei
1: aba larinya gu Jesusu hon
3: kahita gen ahinga lungu lube aba mudun aba teigwa dolida aba fusu lida luweire emera guni lumidi ube ila asagaron magebegi timati aba uguri sigita aba mudun gayara tilube ila dugu bui tilida luweire emera guni
1: aba larinya gu luguri ligia
3: tulebe ibuhabu
1: Dane latu le rubali, aba lareida gu keile aba, aba hafri duga fariseugo, aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu goi. Dan la subdi rubali Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinha gu hon, lumarinha gu hamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira do lagun fuliru lemhen larinha gubay profeta Isaías.
17: Aliha, mi buen lena nua diru bay, do la seri bidun nu, le gisinha bay nu, le au bay nagunda, linha bungi, nichi gubay nari sifin lua, aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwara du nigibugi, magayin da gubay, maguara du, Maren chubai umada. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. Ke siaba maburu le baru wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Ke siaba lampu le nyegu meme. Itra meme lupa darime adiga lali laruwe ha le ura guabe. Aba me hichuguri necha nigu hemeni gi luago.
1: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia. Aba larihi adimreha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba hariyagun.
8: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le. Aba hariyagun.
18: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tiku sifiri uribat yen la saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinha gu hon.
3: Urumi guari garuwa hani le afani raguti luha genda gu hama kwa, lagun iche guba. Ahan yagin afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linha ginyati, ahan la sagara mafia lila di, ligia gu anari gafani ragubai, anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Ariya gotun luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guribatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bulia igwa huma. Au, lau lubafu lani bungiyo sifiri na saga ha sifiri guribatiyo. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungiyo humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugi lu gayara la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, ariya gotun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligandaniya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sinyaba yi ferudna wala figo uligia. Furumiya guariga ginya le hariya guti furumiya guariga kati uribati nuagu au le ugiri garo uriguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinye gubai iyumaw. Gregele buidu bai kate buitele ringu bai ladega tidan la la nige u buidu ni. Gregele uriba bai kate uriba tele ringu bai ladega tidan la nige uriba ni. Nari hane hol luago dame la la chilero luwayo ya guseruni. Son gregege febanya luago son dimuri mala tele haringu bai. Ladega luago bale baringu bai bagusera gudua. Ligia barufu de ahin gadunu bupei luma umadunu ban.
5: Aba harinha guhada ge fariseu guhama rufu do retelo luru do Moisés lu Jesusu.
13: Maestro, busenti o origem badigaba seini rufu dei luago luma ge la bungu biabi.
5: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Gurige uri batia ani magun flirutia amuri hatia seini gama lumo michi guba yamo seini hon loidi ge le susar do belu profeta Jonas. Ladiga ke le redero Jonas uru weyu uru ari bulurage rugu udu. Itara lubagia nerederon au le uguri garuwergoti, lida numuwa haa uruwa weyu, uruwa aryebu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweyri ya guserunni, dame la gusera guduni uagurike halani na danle. Aba mehichi gong haduni uladiga sansi kwati hagabri nini vena, dalela purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weyri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Tasa rubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le agusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichu gong haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya, aba ibuganya halaf lida fulasu maba iti alwa halemera gong. Damadari lani abalanya gulungu rugu, nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubei nafurida. Dale lagiribu do, abaladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kisi ababuna to malato, abuita hoa ro, aranse ro. Abati lidi, abaliabi hau sedu sifiri guriba tinsigur lao, abahebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uriba ti maha liti, legada abali sigur lao meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon grigi ya uribati ya halani na danle.
5: Nyengi li Jesusu adumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walun Jesusu,
9: anuhan buguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
5: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali,
3: kanugu chubon, kana mule nyubanya.
5: Aba larufu du hawago lani disipulu go aba larinya go.
3: Anyaha nugu chubanya. Hagia ginya na mule nyubanya. Ladiga furume warig le adiga ti lugunda nugu chile sielo bay. Liga na mule bay nitu nugu chu.
0: San Mateo, capítulo 13.
5: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigi le nyain lubei, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru, aba herede rusun grigi la ruduna, aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu, aba lariyagu.
3: Nyenye aba abunagu ti illa, aba lafri do abunagu, lida afur hayna lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heginye. Libri aba labur halabad nago dugu le nyi lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chumfurese laduga mahuli lilamu. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lomu. Aba labur han libri ilo labad nago hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lalumu, aba lafarumu. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagarige iruguti ya luha gambo, agamba hama.
5: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
8: Kasa wagu badimune ha, hon grigi lau hempu?
5: Aba larinya gu hon.
3: Huguya, subudi gu dalali bungi son kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon. Masuk diragudu lumuti. Legamati, lichiguba laun lum. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga kufaranda hama kama hamuga magambu ti. awagu la mufli rale me halarin ku bi profeta Isaías dale la niña ku bai ugu ya agambuba kamalumo ubai kufuna da huma harihuba kamalumo ibidye bai hon kala lila bai le harihubai la diga dele ruhani ke guri ge ha daruha lillahu hagambu ane daruha ligiye hagu ai hamuga mitanati arihati hamuga lau hagu agamba hagi hamuga lau harige ufana dati hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni hahom ai ti hugi le nani go bai ulaisi watu la dagari hatu lau hagu agamba huguya lau harige ni naru hau saragu hanya me ha profeta go hama amugurige go fuliti luma bungio abu seruti hamuga harihi ni le harihu bai gueto gamalumo marihi hamuti Kusenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai, kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na kuti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwa hini lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadu le abu habu lidu uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni ugani buiti le abu nube tita haniga. Ila le abu habu lidu dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biruni lau ugundani, gama lumu kei malag lela madura tihadan. Dati lele chilinu dan lumu haucha wagun luma haiba hon luwegiye uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri habi lidun hiyo, itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri tumati hafudun luagu kati lelani na ibagari le, aba leyedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata gurige hagi. Gamalumo, ilo le abri habu ilidun mua buiti, itra linya kai gurige haa gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba, hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
3: Itra linya ruwa hiyani lelani na sielu keyaba ugiri le abu na gubai ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba ti labadi na guaturigo, aba lidi. Dale lawinu mudubai turigo aba legele weha, aba ginya lachula agon hidu uriba ti, aba haudi musu, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahi ubui ti lubai ilo le babu na gubai bumuwa rugu, Aliye kinye sala sali rahidru uribati le, aba larinye gu yiyubu diri hon, ladiga aba aga ni le, aba tiharinye gu musu lon, kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina gu hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahinye lingi ya turigu uwara luma. Igera gubai humei lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinye gu hon, nadagi mitinye lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu muti gie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
3: Itara linya arui ha nilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilidan sun ilo. Gamalumo, da labochu, ligia weiri ti mabu ilidage sun nadu. Aba liyabi lun aba bilna wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
3: Itara linya aruwe hanile lani na sielu ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu lariyaga Jesusi sun kate le hon gridia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile luon lagun filiru le larinya gupe meha bungyo liyumu luge profeta.
17: Na tindri haba lau hempli kum. Na fura guagu dube kata ile buri meha aramu ta guaba ikum. Luma gie la dugi upo.
1: Aba launa hania Jesusu grigye habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
13: Furangu agu dabai hempli le luagu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aule uguri gara uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. itra ke la buda ho no hidru uli bati abala guru wa turu gulo lago don itra lubang la susre don dame lago mucho ubau aule wuguri garo wargote non ha banya nani anhele go asaga na yason ha afi go gudu banya amo ha mahadug banya uli bati lida gya na ruwe ha aba me hachara guni li don wa tu ge meti le lani na mafio gato aba me hayahu wa hanyi aba me lakuni ha hari ha me te dug bali le lubai bai bungiyo aba me hamiri don kewe yu li dan la ruwe ha wagu si bungiyo agamba humana huguya le garigo irugu bai lu hagambo.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ele é lá na CIA.

0: A baharin golo
1: sangre vinyo fain wa maja ama bien udro
0: A balarin go Jesus ho
2: baro mo nunya ho
0: A balarin go hungridia lo hanyuro lo ago hidro A balanin no sangue fain ama bien ma udro hage lo haburgo A balari cielo Aba la tengiro ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nuhu lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia hauti akimule. Lari gya. Aba habuncha gadu du sufania tau to igiragut. Sengi ya nu milu uguria egitia. Bogu di hawe uria ama iranayo. Aba launa hani Jesus lani disciple go loba tida ogune itugu ya lo hahi urogu loba furugu sun aniha la ona hani agrigi ya agu ya. Lasuru launa hani ya, aba lamude iro labu go loago uubu afure ide lubungi ya. Dale lagunye dube, yenye in Jesus labu go, sun anuguru ta ogune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuago gune, ladiga tubara wanyen la garabali. Aba le abi Jesusu hawago luba laruga, eibugo ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibugo ine ligibu wagoduna, aba hanufude dago, aba haguara gulo hanufude.
3: Ufio!
0: Aba ladimre ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
4: Gavura su humawe, aule manute de humawe.
0: Aba larinya gu fedro lo.
3: Abureme, ahim bukuye lubai. Ebuka ga dabana ginya ligibu go duna chilila nyibu bay.
0: Aba larinya go Jesus lu.
4: Igabuti.
0: Aba larai ru Pedro ti da de ogune. Aba lagume seru ebuka le nyi lubai Jesus ligibu go duna. Dan le la sandi ru bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagume seru abuluche. Aba laguara go larinya ga.
3: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
4: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune, aba hahu drogo ligibu ge Jesusu, aba harinha go.
1: Inari ni luago lirau bambungio.
0: Aba hahin uroguni duna, aba hachilri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu lan. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
5: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudu ni tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu giyati hon. Afinye hamamu ga luago luma giya la bungi ule abi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
4: Buidu baidan laduga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, ulibu baidan ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyoga. Biyan watigibu huguye le, subudu ti luago ligabri dan hon, ani bindi yati hon luago chuluha lilan lidani ya salbaro ni. Gurigi uribatinya. Muara tinha ha, a muri hatinha sei ni lunha fino lago aula nugu be asalbaru ni hongurigi. Gamalumo, marufu dube amu sei ni hon loi lisei ni honas.
0: Aba ligiru nia, aba lidi. Dale hahin uraguba e disipulu gulume Jesusu lou bafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon.
4: Goningu gua humati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu go.
0: Aba hagume saru disipulu gwarinya ga hama gwa.
6: Ladete manuga oma fein, larinya gu baitara.
0: Aba la subudiru ni Jesusu harita gu. Aba larinya gu hon.
4: Kau wago hatihere da luago ua ta fein huma. Logu wa tiginye hafinye, ua gali gufuna da huma. Marita gu huguya tuago sengu fein to na fani habon hata sengu milu wagunia. Luma atrinye la faninye tau igira gutu. Bule guando funasa toi sedu fein to na farin rabon rada gadaru milu guguri e luma atrien la fania tau igre gutu. E delinha que me fein rubei luago mama la tuago fein na dumreha, da lenerinha gubei hon, lun hauni grogun hongo loi halebi ni fariseugo hamasadu seugo.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha ga hon, luei la harufu da fariseugo hamasadu seugo laweri diha. Dans le hachilere bay Jesus, uburugu seseria le Felipe, aba lalga dunia lani discípulo, larinha gahon.
4: Kata na salida harita ngugurige, aule uguri garuwarugut.
0: Aba harinha gu.
1: Anyahe ngarinha gutinya luago Juan lale meha abadise habay buguya. Hibiri arinha galuago Elias ba. Anyahe ginya arinha gutinya luago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba ti larinha guhon.
4: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
0: Aba larinha gu Simon Pedro lu.
3: Cristo le lirau buguyu, le viva bay buguya.
0: Aba larinha gu Jesus lu.
4: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas. La diga mama la subu dirag dunia ba gurigi akati lebon. La subu dirag dunugu chibungi le cielo baybon. Narinha harebon luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baytuavu. Nishi gubi ligele aruwe hanile lani na cielo bon. Ani son le bagura gun yao bo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara gadun yao bo wago, lafara guduba cielo.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinha, asufuri ragaduba ilan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusun, aba larinha gu lun tousun lanigi.
3: Mambusera lei bungi ulira, labureme, siati la suser ducate le bu.
0: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Pedro.
4: Dice ba noi mafia, babusera unye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam narito bukei bungi, basam narukei wugur.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
4: Le busenti la fala runina, bule ele kate nye la. Awanda le son luwuya re sufri runi le nubi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Ladega le busen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chadiki. Ahin le ahabi le feridi runi li bagri yao ubo gu nuwe gine, Ibihu bay ibagre le magumu jadi tisielo. Kagi ho la lunguri ye la ganyo ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le auti kayaran la la ganyo ha guri ye li bagre. Nagir buduba, au le uguri garo warguti uwar hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni guri ye segun le hadugu bay. Ni naru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigote.
5: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo lumo Juan le lamule Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagia riginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyen hagibu gen. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
3: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubusen, adega oge me urwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobragonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
7: Aniha nire le hinsi ibenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, Aba larinha gu hon.
4: Sarahuma, manuvu de dahuma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amun luwaydi ge Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinha gu Jesusu hon.
4: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadi na au le uguri garo wargati lida ge owe ni lunya na bagaridun.
0: Aba ti harinha gu disipulu gu lu Jesusu.
1: Guento subudi wa mali luago buguia la Cristo bay, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luago lunti la liabin Elias ilubara ge liabin Cristo.
0: Abalarinha gu Jesus uhon.
4: Enaro ni luago liabin bala Elias, abamilichi gu son kati lidon lubudugu, kamalumon, narinha harehon luago nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adegari gu hamuti son le habosian obelau, Itara lo baginha hasufre ra guduni na aule uguri garo urguti.
0: Abati hasubu diruni discípulo gulo agu Juan la leme abadi se hebe. Ligia la Elias ibe le wagu be la dimre Jesus. Dan le hachiluri benye hi habe grigia. Aba liabi aba uguri lumo Jesus. Aba lahu drogu ligi budu. Aba larie gulo.
8: Mabureme, gudeme la nisade bu. Gome dihati. Uiriti la sufriru. Aninda hegoti waturugu, aninda dunargu. Barano mutinyaho, hombani discípulugu, sem ramuterei da guaguda.
0: Abalão nabu Jesus ularinhaga.
4: Ligue mafinheti, gurigue o uribatin. Atribai sa dalo naredero roma lubaga yara la hafinheiro noago. E da mesa lagumucha mafinha nilehinda bay. Baruhu mei irahu ligia nyahum.
0: Abati ladenha Jesus lun sifiri uribati ligia. Aba la saga do Nelida que irá no Ligia. Luma de Oura Ligia, aba la rei da gu. Larigien, aba hadimre ha discípulo gu Luma Jesus o rabo gu. Aba hali gu duni harinha galun.
6: Kasa wau siyam obali sifiri uriba te Ligia saga na?
0: Aba la rinha gu Jesus o hon.
4: La diga li logo a hafinha. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubei hafinha ni ibi ni yura rau la kei aba atago mausutasa. Harinha gu balu gu le. Gidaba yagi eh, bayi bali dong amu fulas. Aba melagi darung ubu buligi. Ua bayi ni kata hasi ron ahin ibiha ubu yafian ni leti mati mati. Ahin tihi besifir guha. Lau rugunyeng afuri eduni loma yunor ni lubungi gayara lah hasaga roniu.
0: Dale ibu gayi nah bayi ua re lobo ubu galilea. Aba larinya gu Jesus uhon luagu le derege ruwa balan. Ligi le ugiri gare uguti. Haha burugu uguri uguri batia. Aba me hafaru ni hilagu bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge owen ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinha gulun.
9: Ma foi hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba lona bu Fedro, aba larinha gulun.
10: Afai hati.
0: Dante lebeluru Fedro munadon. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha. Larinha galun.
4: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya urua igu halani na ubo ule. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinha gu Fedro lun.
10: Haterencha.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
4: Hati lila na fulasu mon lumuti lubaiti hafai ha. Au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye hati senso na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa ma ni aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu redu narugu, aba me badigi ni furumi yati udiru le eigi tibu. Badari ruba aba senso li yumlugu udiru ligia, buidiru gubay lumba faye ha wa wawuwa, barubay aba me bafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba hal gu duni harinha galun.
1: Kata isan weiri gu timaba ilida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba larinha gu.
4: Ninaru hau, luagangu la miabi lun hitara don ke irahe yi, mebelba don lidon larue habungi, itara linha lubaiti, le nyure uti lanangu lungua, nyubu iligia lun itara baila, Kei aba irahu, ligia uiriti mabu ilida aruiha ni le sielu bai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahu lida niri, resibi lumuti na ginye. Furume warugu lefugu guduti aba hada agin hai seri ginyabu ya lida hafia nuago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo, aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma ataa nyebe ilag. Gama lumbo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la, Durubai, Huibai, disse Buariwa. Buitimati lubebelo no cielo mahabuga o magudiga sugu lau badarun lau biangu bai buha bo luma biangu bai bugudi mafi ugati le nyin lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadi bo sagabai. Huibai, disse Buariwa. Buitimati lubebelo no cielo maguga sugu lau badarun lau biangu bai bagu mafi ugati. Manega humania bahata ke hauna bugutinya hakai nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la, hane angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai sonwa da. La dega salbari le feridi halibai niabi, au le uguri gara uwarguti. Ida liyan harihin lu, ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri, te feridi raba hada gie, ma ligri banya hibri luago wubu, aba melidi alwa hon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itera linha guiati, mabuse ruti hugu si bungi le selo belu le feridero ni aba hada ge una bugutinha ha. Ahi adiga bidu he uribu ni bungo, bayanu halu mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduro lu. Ahi adiga gasu bao, gamada guayadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lu son la lerinha oguti, anyahi hamamoga amuga fenti luago. Ahi madiga gasu hao, Aba me barinha guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinha hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye ha muti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye ha midango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinye gu lun.
3: Nabure me. Atri boi sa wayo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wey asu.
0: Aba larinha gu Jesus ulun.
4: Marinha gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti feru na bani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itera linha lubai arui hani le sia lubai ke aba urui le nyubu bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke ma sensu lubai itun lafaye ha. Aba larinha guru wei lun la laluguru nua idamu ni me ligia tau son lumari, liranginyo, luma son le luma bai lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligia bugi uru wei. Aba la yumura gu lun, larinha ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru bai son le na duwe rubi bun. Aba lagute me dagun lun uru wei, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingia, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiadru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagume seru achokre. Aba la nyingu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun laringa lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba houdin, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun. Musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulun. Luti ye beginye gudeme ha bu ban lun lboba, kei gudeme ha bu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
0: Aba lasuru Jesus uariengeina.
4: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti da gya lani.
5: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinha guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labo te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larei da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburi guduni tido sadara. Aba hali guduni harinha galun.
11: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
4: Maliha gindu san tida lereru bungiu, luago luma gen la furume ti da, dale la dugu bali ya bungi ya gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri. Ariaga tiginya, ligia ligru bai lube uguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kaya abari gurigia. Mama anya lube iti biyama, abari ganya. Ligia mon lube lafani ragoni uguri le ladona wagdu bai bungi ya.
0: Aba ti hali guduni, ariaga lu.
11: Kati wagu larenga liluru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri lunti giru.
0: Aba larengu Jesusu hon.
4: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gon hama humarigo. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia ladiga tagamari do ligibu agon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waro. La dunia gine agabara hani.
0: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
3: Ahi itara linya lubi luagu tivugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari dunga magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Maso tinya gayara habagari dunga mamariga. Harginya nu umba nya lishi kabungi ubafo. Amu ya gwenda rugiti lebu na magamari dunga mawa gunia. Anyahe itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu wa ruguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gon hongwa sun suino gubei lo heservi du lo bungi. Lega bafu bei lo magamari dun la, magamari da la.
0: Aba hanuguni wa iranhi lo Jesusu lo lichigo ni lo habu hawago. Lo malu la furia idu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hongha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hong.
4: Igre huma lo hayabi iranhi yano. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe ya nilesia lugwe.
0: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
12: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugani, luna bihini ibagari le magumucha diti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Kawagu baniga nu buiti, abarigunya buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini, ibagari magumu chadeti, gunfli balu magumadi.
0: Aba lariyago nibure igili ligie lu.
12: Kata iburi.
0: Aba lariyago Jesusu lu.
4: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon kei binsi ya gubongo.
0: Aba lariyango nibure gili ligie lu.
12: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupai.
0: Aba lariyango Jesusu lu.
4: Ahi busen bubai buidu ba sun suina gubai. Alura bai sunle buma bai. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali ugri ligie katele. Mahati. Ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
4: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lido maruwi hanile sielu bai. Aringa ga yanomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigru aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigur lau le beluru aba risi ti lido maruwi hanile sielu bai.
0: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
6: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
4: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti lariyago Pedro lun.
3: Wabure me, wagya, igira omali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariyago Jesusu hon.
4: Ninaru hao. Luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo wargo ti luago nala yaga ta sielo lun narue ha lau son nuairi kon hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu ha lau lun ha gusara gu dunia dusu ku bai lani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha mua nuaigia eresi birubasa uwei aso lau Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba ya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalaria ngu Jesusu.
4: Italinha arui hani lelani na cielo ke abalabure meixari le afritu be binafigua alu hanadag mentinha lo taluba honu le nadur. Abaladugan darado hama nadag mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Abalona hania nadag melicharurugo. Lariginha, abaya lafredo keiburi la danru nef binafinha. Abaya la darinu amo uguri mafiste tinha magidurugo. Abalaria ngu hon. Hei bagi na dag me ni shari rugo. Aba me na fai runi le begi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri doa midi rugo. Furi lige la donru uru wa rabon weyo. Lige meme la dega. Kebi la donru sengu rabon weyo. Aba ya lidi parka rugo. Aba ya la dari rungu uguri ya mafisi yotetia nyen. Aba lania go hon. Kasa uwagu yahu bai son wei mawadi umariga. Aba harinya go lon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba lania go hon. Hei bagi na dag me ni shari rugo. Aba me na fairu ni le begi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me ishari loon habu ti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banyan furumi. Aba ti hayabi ha atatiru banyan nadag min keiburi la danru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti loa guaba weyu. Lariginya, dalila chiruru bai hadani ha atatiru banyo furumie, aba harita gong luagu gibe ti mabe ilan hibihi. Aba gien hibihi ni kara aba hafaje ti luagu rigo aba weyo. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga son weyo. Aba luna bon labure meichari, aba larinya gulu aba hada gien. Nomada, mama nadungye ni muruso marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyo hadiga darado numa. Baruhu mehi senso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elu nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odig imuga ton ladiga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto hagia bafurumi yetinye. Sarago hanya ginye ha furumi bunya gweto hagia ba agumo honi. Ladega gibetia agua rutia gama lumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinha gu hon.
4: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem le nyembe lubai na dere gerua au le uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisese ha lun banyan hasiya do runina lun nowe aba mehe dere go runina haun ha mama banyan huriyo lu henhera ha nao afara ha maname aba mehadara gu nina luagu gurua gama lumu nasa rubalidange owe ni luagu luru wa weyu
0: aba titiabi haguchu hokobo lo huang Ha lisanigo zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigo. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
4: Kaba buserun bai.
0: Aba tarinha gulun.
13: Riega balu hanyunu biani sanigo ha. Aba luige bom mere, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara ti san hawandu ni lueri agai igari gule lubei na wandu ni. Gayara ligie mehuwa rudu numa lida na sufuriru.
0: Aba hariyangu.
1: Gayara wabai.
0: Aba lariyangu hon.
4: Inaruni. Lunti hawandu ni igari gule lube inawandu ni. Uwa ruhugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lube inishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganye do hama biya amule nuguo hagia. Aba laguwa ru Jesusu hon, aba larinya gu hon.
4: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nye honguwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, Lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lunishigu ni nibagari lebegi mi hasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu bian marihiti enyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinyaga.
14: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
0: Aba hadeng hagrigia hon lu hamanisho. Ligia tima haguara gu.
14: Wabureme. La diga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinha gu hon.
4: Kahabu sen rubi na diga hon.
0: Aba harinha gu lun.
8: Wabureme, buseti wa warihi.
9: Aha wabureme, flese bawa.
0: Aba hagudeme da gulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
4: Heba lina lirere fulasu le wagibugien bey, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gado niya, aba mehanugu niya no. Ahenyi adumara ti hon luegi hadugni aba me harinya gulun luagu boselani Jesus gamalumu lagu yugu dubanya la
0: la sustere dubo elira lu lagum filiru lem helarinya gube profeta dale laburi habai itra
15: ariya ga fuma lun kuburu gusion anite buru itabu lau una bubuni wariyu la naga wagu aba huri wariyu lagu aba lirinda burigi animalu anahati ilan
0: Aba houdi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
14: Uweri guni.
16: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungi. Bini
14: wate. Uweri guni lubungi.
16: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu saragu.
9: Kati sa grigia le.
0: Aba harinyagu grigia.
9: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
17: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na fure duni ligia batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marihitin hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu aba lareida guagaduni. Danle harihi bali habuti ki fadirugu hama rufudu hetele lurudu Moises milagurubu ile ladigubay. Luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
18: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyidu. Aba harinya gulu Jesusu.
19: Agamba bumutu ale harinya gubai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujaguru meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesusu burugu, aba lalamachun, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
4: Maginda digi ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri, da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba harengu lu Jesusu,
19: Ida liansa taça rubitidibu igu toitra li furese.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Ninaru hau, ahon afinha legumuti. mama rugubi kati libe le na dugubi tontidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi harigo lugu bule, ki daba yagin dabu babarana hon, aba me la suseredon. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahinya finye hubei hibi hubei.
0: Abati le beluru Jesusu tempulu rugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun,
20: Arinya gabay won, kala biriche bay luba dagan ni katay le. Ka ichu gubali uba fule bon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Nal gadan dagin aba katay. Ahin hou na ba, aba men narinya gu hon kala a uba fu na dagay buri katay le. Ka una abalin huang abati se, bungi yo o di wugurinya.
0: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinya gu.
20: Ah, warinya ga, lagu bungi la una habali, larinya gu hon kala wog mafinya bay lun. Lagu hona hala wagiriya, pausere kubadi wagirige wulibala daga afinya tinsun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gulu Jesusu.
20: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
4: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wagiri biyami ya nulisane gu. Abalarinya gu loa bahada yen, nirao, baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Abalarinya gu lisani loa, mabuse nruti na nidi, lari gien, abalasans regularita gu abalidi na dagi mi. Lari gien, abalidi ugu chileariha ile aba, arinya ga inale ile meme larinya gu baibuga loa le furumi ati loa. Abalona bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kamalumu midi iti. Arinya gu humaiti no, Kagi hata gye biyangu ba yadugu ba lile la busen robe ugu chile.
0: Aba harinyagu.
21: Le furumiet.
0: Aba ti larinyagu Jesusu hon.
4: Ninaru hao, lwagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hao. Laduga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntunlo, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lo. Huya lausung ariga humani sun lira masan sirakunti higabiri lu hafinya rulo. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga bariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la launigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan le la chilo re da lu alu bahani, aba lu na ha hata ge lu musu niya amuri hei lufara hama ge natag meitinya. Aba riga, hari gudu niya natag meitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lu na ha labure mechari gibe timatinya sigu hao ha lu na ha banya furumiye, ligia meme hadiga natag meitinya hong. Lagumu hong, aba lu na ha nilira, aba larinya gulungwa rugu, Inebe benira hon, dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinyi gu hama guwa. Ani haa bale eresi bire ya laga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu ga lau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
4: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinyi gu lun,
21: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
4: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai me beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure me adigu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida ruwa bala la ruwe ha bungi huwei hugele weiri gube lida hafinye hurio. Aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama fariseo gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimu reha. abati habu seru ya behar gedeni. Gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia, ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo, aba larinya guhon.
4: Anihaya aba hempulo luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon. Aniya kuma hon amisra hotia luago waransi lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransi lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gas. Aba lidi aba hadagiye lisharirugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu dunia lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, ania misra houti ya hagura, maduna matinya lumo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama uribatiyan, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtiyan, aba larihin aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyein. Aba larinya gulun, numada, idalinyagi ya bebelu nubi nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
2: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
4: Gibetinya agu arutinya lunhe beluru lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo. Aba howare du ariya kabala gayara la haduga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ro liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
7: Maestro, subudi wa muti luago inaru ni la bariengo be. Luago gin arufu dabani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei, la diga nikata la luweri gu grigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la faya irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
4: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa le sensu nagumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lun, dan larihi bali aba laligu dunia.
4: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulun.
7: Liava luma liri uruwe Roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
4: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
1: Maestro, arinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama, larige lun harua, dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagye tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungu in hon ni luagu ti lubafu bungiyo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gu lu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi li sale larinha gubei bungi yu wanaru gu hon, larinha hare, au lubungi te bei Abrahamo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, ite larinha lubei te, ahin hamuga hilanyu hanya lubei wuguni hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi yu lagu habungi yu te la, ladiga mama habungi yu te hilagu anya bungi yu, habungi yu te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grid ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habayi. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de laanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyeng aba hadagi le arufu da hati liduru du Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
21: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru du bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Hinsi ela babure mele bubungi te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le wiri guti mabai, furumi tiginya lida ge son luguma di bungi. Anilele bia ma lida wiri guni le nege le, itara linya. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gwa bungu. Biango madi le, lige ebu be lun son liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
4: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanua diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinha gu lun.
5: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
4: Ida linyati lagua rubali Davidi keya bure me lau lubafu sifirisando. Harinha gatiga Davidi, larinha hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
5: San Mateo, Capitulo 23.
0: Aba ti laringu Jesusu haunlani disipulu guhama hibiri grige hanyaybaya.
4: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me son le hanyan go benhon. Gama lumo, mafala ra humai le hadiga bai, ladiga anya gatinha aba kate hadiga amu. Roha muti go madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinya bai la nanguni wa, ayin hagaya, madiga tinha ni kata lunhitera go niya gurigia luago buri anuguni lani na luru du le hichi go bai hawago. Hadigini son kate lon harihi niya gurigia. Hinse ti hon lon hichi gon tirahin yi gafu lau lereru bungi yu hereberu go luma luago buri haruna. Luma lon hadagra gon dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru lida egini luma halag le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti lon habusura gon gurigia hon lau sarago yi nebesei umada. Lungin lagu waruni wa hon maestro go. Ayin huguya, migre huma lularinya wagunu wa hon maestro go. Ladiga son huguya aba habu, ane abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya me lun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri, ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri, luna buda wagu dauba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu, la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai, loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungi yu. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humai barana alu wa hagurigi alu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadigu ni hagurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti timurei, ahin afine toagu templo mala na lira. Ani ahin la afio no lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri guti mabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Arenga tuginya luago ahela isi gagurigia di umure lu lafiron luago lataru malala lira. Kamalumo ahela afiron luago kate le adagara gudua boi luago lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weri gutimabe kate le luago boi lataru o di lataru le adugo boi kate ligia lun sagra boi la. Le afiron boi luago lataru mama ruginya luago lataru lafiron lafiron yaginya luago sun le ligibo boi lataru. Leginha afinro be toago templo, mamaruganhinha toago templo lafira, lafirinhaguinha luago bungio le agano beitida, leginha afinro be luago cielo, lafirinhaguinha luago lala bungio, luma luago bungio le nyuro be luago halaligia. Pugiabugo hugui arufu tatinha liluru do Moisés ramafari sogo, biango tigibo, adugatun disi farente lau hidro le menta, anisi, luma comini lu hichugun aba farente lu bungio. Anime bene sentun lawaru dani le weri gutema beli dan liluru du bungio. Keiburi, richagwo, gudeme habu, luma gagambadi. Ligeburi kate le lumbe hadugani, link nuka humi me hadugani le libri. Hugi adunte hatinha marihiti hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutan aba kameyo. Fugiabugu huguia aruvu tatinha liluru do Moisés hamafari seogo, biangwa tigibu. Adugatun lo harita gungurigia lago buidu la higaburi, itrahinha kei uero luma siya dole hachibu bei bogu digin libiti. Ahi muna dagin hibiti, guin hinha lauburi iveru ni luma igaduo, fariseo gu marihitia. Haruma guda humei uero luma siya do loragiru gugin furumia, aba meginha laruma du bogu digin libiti. Fugiabu gu hugi aruvu da atinha li liru do Moisés hama fariseo gu, piangu atigibu. Itrahinha kei umuwa hu lea fain dihouti lau haruti bogu digin libiti. Uendeti larinhin, ahi luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itarahinha, bogu digin hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figou. Fugiabu gu huguia arufu tahatinha li luru don mwesese hama farisogo. Biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta go. Uendegu da humei hamua gurigi hama habuidu gwenye. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta go hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafia ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wugunya buitinya ha afara waguwa banya. Lumakia meha aweli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu haba la duru hawagun gurike halani na dan le luago buri son kate ile. Huguia Jerusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguia dubu hawagun halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weyasu nalugu na undaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatan. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure mebungiyo.
5: San Mateo, Capítulo 25.
0: Aba lariya gu Jesusu.
4: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hatagin aranse tinya. Hamaran serubanya, dalai hanungu bali halampu, manungu tinya amugasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haran sebanya, barun tinya habudin lau gasi bogu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, abaladabu dagunga hago sungu bai, abaharumugun. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagua raguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Abahasarong sun uriya niburi ingin hagiya, abahagume seru aran sehi halampu. Abahaniya guha maran serun banya, hon ha aran se banya. Ruhu mamurusu lidna ge higasi uon, ladiga lenya gu chawa lampu. abaharinya go haran se banyahon sinyati laduga logo bay won logo mehon hey bagu bay lenyen bay la lura howa agan ha homa mo go hongwa dante anyangra la hamaran se ro banya agan ha gasi lige liabi adari hati aran se banya abahebelu ruluma lidon marie abala dorunu bena larigien lige hashelo no hibri uniya ni burengiya hagiya abaharinya go wabure me.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Abalaría con Juan.

0: ilamo o magrebu kechiludigiti o madoreguga o low sandi o furisirugun lumidere guamanibu. Naniego mehon ni narihau lagu furumi warigilna katele madugun hubei hongurigia kala luna bubei madugun humuti ginyen no. Aba meti houdin ha mafio gati in lunha sufirun yen lun sundan. Ha meti rishago ban ilegibuge bungio aba mehoudi sielun lunha gundarun yen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habutigu fadirigu hama ugrien weirigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalun ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligi hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya weiri guti ya. Aba larinya gu hon.
3: Afigo uhadin. La umetere gu aba guguri maduru ti lunowe.
2: Aba harinya gu lun.
4: Kami ya gele uama. Bugye lubarihi lao lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligi ya tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
4: Fianti vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. Da diga le begi oweni.
2: Aba hawara du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nyen. Ligia lu fula so hita lu bai liri fulaso ligia, chile lu maudan le. Itere liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
5: Baruga mo ti darandi musu kulata ligia, ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi na ni lufula sun aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inariye nuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi da gubali, larinya gahon.
6: Bugunya saharu etabai horiyu.
2: Aba larinya go Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama ugurien weirigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lariengu Pilato lon.
6: Magabu bumuti sale hariengu ibuagu.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongurige lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
6: Kahabusa erube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
2: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha luma riyariya galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
2: Aba hadaruni habuti gufadiru gu hama ugrigia weirigu te hadon grigia lu hamuri ha lu lafri gu barawasi. Lun lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia. Aba larinya gu hon.
6: Kahata ge biyangu be hakusar gulo nigira gudu hon.
2: Aba harinya gu.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu Pilato hon.
6: Kabatu na duga lau Jesusu leungu be larinya gu Kristu.
2: Aba hon na gu sungu be. Aba harinya gu.
9: Dagu be lu agu guru.
2: Aba larinya gu Pilato hon.
6: Kati uribati la digi bai.
2: Aba ti ma hagua ragu, arinya ga.
9: Dagu bai la guru wa. Dagu bai la guru wa.
2: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariya gena.
6: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduru tle. Kukui ya lu harihi lau.
2: aba harinha go sungrigue.
10: Wagi hama warahi, o negro frumia o guar guduru o wongu logo longe.
2: Aba ligre guduni pilato barawasi, aba lona ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanuguni lisudara go gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni a sunsudar go gaiego lo. Aba hadere aba dago funato luagu. Aba hichigo aba ridi louti hiyo labulugo. Numa aba maburu luhaburugo le longwere. Aba ti hahudrogo ligibugo. Aba hehera halao. Aba hariego lo.
3: Kabaga ila haruwe te huri.
2: Aba gie hasuere goni. Anigehe maburu ligia. Hichago ilabulugo. Lari gia hehera halao itara. Aba haraga chunu dego funatu luwe. Aba hadere no ladere guluago. Aba hanugani lu ladara waguniwa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura guluma aba ugiri sirenana. Giri tisimo. Aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa Jesuso. Itara lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata. Mini la lira lubara labu ichigo. Yen hichika diwei. Migi sinyo lu kate gifiti lu Jesuso lu lato. Outerig lumuto, mato lumuto. Dale dago hamale Jesus luago gurua. Aba hahu erusudara ubunuruni luha falen hanu la deira guhadago. Itera linha lagunfle ruleme laburha bei profeta.
11: Agure da tinha ubunuruni, luhani kaba la hada, erede la tau na deira.
2: Aba hanyuru nyei, luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigune nyein lubei laringa kala lidurubei. Itere linya aburihoni ligia.
3: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, aringa gina.
3: Dugia le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magudulu li da uru aveyu, salba go babungua, ahen li rubu bai bungi, la riba loige guru.
2: Itera lia gie hehera ha habu tigo fadiru go hama rufu da tele luru do Moisese, fariseo go hama uguri ya weiri go telao, aba ha haria go hama gua.
12: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragu. Ahen ligia lubei harue tebe Israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula la finye luagu bungi, salba leiti bungi gueto, ahinao ni lubei luagu hisye lalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
2: Anaba hamuti gien hiwa rutia ha, daguwa baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadage ha nyubibai agambuti, aba hariago.
10: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, larige ladidure guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
13: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias kisalbari.
14: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguaraguni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biya murusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaru aba haraba ganali, aba la bau haadubu, aba lahure chagun umuahu, agu ya guati ya staragu hadage ya finye te luagu bungi, hame ha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai. Aba hanufu de dagu sarago. Aba hariyagun.
4: inare ni lire ubongi ugile
2: yenye no sarago wuria ariye godise gya ha afala rubali Jesus luma ge Galilea gya idara go hamai yenye Maria Magdalena hada Maria to lugo chu Jacobo luma Jose tuma hago chu lirahi Zebedeo danle aguye deina lube abaliabi aba wugiri risiti giriti Jose Ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige la douru ni umuha. Lo aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueri emera agoni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
4: Wabuti, arito gu omuti luago arinya galameha ye ti ligira, dahmele mowe gili, Lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhongirigia, lagu sarali la, weri timahali meti lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon.
6: Baruhu mafiu sudara, heiba choro humay umuohu le lubui duage huarats.
2: Aba tihaudi, Aba hachoruru ni dubu le luago bai umuha. Aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasa gribe luweyu remerago ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, Lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha. Aba lagidaru ni dubu le obi ladourua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladairagu ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu. Aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
11: Manufude da Buma, subu se tu luago ala yena que susule, aga lo agu bi luago gurua, ua tuya, sarali te la ria guni, y go u marihi flaso le gini, lupe li chubu, ama me gidi fuese, aba me taria gu mo lana di siklu, luago sarali la, luago anigira la rubakua galileo, nyei ba tarifi, aniha abu dogado le lupe li chubu nipu,
2: Aba hodi wuria hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa gwena aria gain hodi disipulu. Sunti anyaha la luago uma, nige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun. Aba hoguru ni lugudi. Aba laria gu hon.
0: Manufu de dahuma, heba avisa nyanani gulun hodi gali leon. Lagunye bala harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, ligye hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama ugiriye weirigu telida hafiye hurio, luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariyagu hon,
10: Harinya game luagu dan la leun hala arumu ga ariebu, abala haya bilani Jesusu disiplugu, aba hibe rohani lugu. Ahila subu dira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disiplugu, Galileon, luago ubu le mehe wago belarinya ga Jesusu hon lu hodi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun, anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinha luago ligue lá. Aba leabi Jesus o hawago, aba larinha go hon.
0: Rula ali son o bafo no cielo lumo boboco. Eba lubei ti habugur grigue halilo na son fulaso. Adiga humanya nani me discípulo. Badise humanya lidan liri bungi ugu chile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
4: Ugano buiti lela buri haboy maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
6: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Cristo. Leliru buingiu, bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
11: Nona ngaye nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biago. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya da. Aran seguma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
6: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri ci hon grigia lun hasakri ha lu ferudun walan hafigo badise wa hagiyami abati ha hayabu in lida ge sun judea luma sun jerusalem agambe la puri ci ha anti halle hagufe seruni hafigo aba he la badise runia wa lida duna le giri bai jordan lauti me ha lura kameyu la daira gua juan lauti gueru la girga liranago Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
14: Anite bayaba le gabafat mati nui. Darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabad serang. Ahi legia labad seribadun lau sefri sandu.
6: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bu ilimuha Galilea. Aba la badiseruni wan lidan duna le giri bu Jordan. Dan le lafri dun bu Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larinhi lareiru sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nua larinye gun aba umalali cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veyu nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidin Jesusu Galilea Apuri chi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui ha buingiu. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
6: Logo aba weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinyangu hon.
0: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
6: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagumeserun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lau sun le larinye gubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lao aban sifiri uribati aban laguaragun lariyang.
15: Kame sabe mestero wamo, Jesus Nazaret, bia bia san lu bagri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira pungyu le sandubay.
6: Aban ladenga Jesus lun sifiri uribati ligia lariyang lun.
0: Maniba, furiba lida agiya gurigiya le.
6: Aban lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agiya wagwina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
12: Kata isale, kata isa iseri arifu da hanile, grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
6: Aba lagambo honi wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itidange ligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante limien di Simon tabiru hanyo. Aba hariangun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu. Aba linyura gunu. Lida mime oura ligia aba tareida gunu. Aba tasaru, aba tateniru hon. Danle lale dungweju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondara gun sun lila na fulasu lubadu bena. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halau tinya amu yegwene rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din lue uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyegu lun.
16: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
6: Aba larinyegu hon.
0: Keimo lidon buri fulasu le jarafobe, apurichi hanamu gaginye nyeny, ladega lun lira niyabi ubowegu.
6: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hena lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing aba grigia sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyang.
12: Gayarati varido guagidna ahabu busen.
6: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Pusentina, areida guaba.
6: Kei larinyagu itara, aba lareida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya ni kaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luagu arita guati bula.
6: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihei.
1: San Marcos, capítulo 2.
6: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigia luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu, kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu, la daga hibe grigie aba hagi darun murusun loige tablu gumuna loginye lenye lubai Jesus aba hareira guduni sandi tinyenginye tida lubarare dan le larihin bali Jesus hafinye aba larinya gunlu le sandi boy
0: ninao ferud nawali bifigon
6: nyenye nu hada gien arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasaminaru
2: kasa wagu la dimre heitera la nabo guenga le bungio la diga uoti ni aba gayara ti ferud na la figo loidi ge bungio
6: subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boy aba larinya gun hon
0: kasa wagu hasaminaru heitera kate ti masa mene gubi larinya gun walu sandi ti le ferud nawali bifigon Olarinya wagunlu saraba budabum bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwarigoti luferut na nafigo
6: Aba larinya gulu sandit
0: saraba budabum bubarari baiba bubion
6: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia Aba labudunu lubarari Aba lafri dunyengi ariya gusun hanyen banyalu Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili
10: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili
6: Nyengi nye aba lidi Jesusu laru duna Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu Aba larufu daha hon Lasuru larufu daha hon Aba lasigiru ni leibugun Aba larihi ni lebi le liru alifeo Nyu linya lenye iluboye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: Falabana.
6: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
12: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
6: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagi amege banya sorosi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haga figo ubanya.
6: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galun.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luha gumfuliru luma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
6: Aba launa bunia Jesus
0: Gayera tifunage hayuna rua misru hutin lidon aba marie dale anihi la adari nye hama Ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ru luti haigi Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie Ligia meti hadani lun hayuna ru Mafata hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, ta heri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati maba heirit. Meserunga to ginye diwen to iseri girulidon aba aga iweru le binadu hali, la diga tabousha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubayti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
6: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
10: Ariha ba hombanigu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti ladigun walida lueju remera aguni?
6: Aba larinya gun hon.
0: Malay hagi dun luagu leme hala dugubi David luagu abadan dan le lalama chumbay ligi ya haw son libi yugo abalebelu nun lubi umbungi yu dan le avi atare lan fadiru le inyutimabay abalegi nun feinto sagrobon Tomaha wa bon heigi no amu gurigi hawaidi ge fadiri go segun liluru do Moises. Ani ruli gi ya hon gurigi ha luma banyi.
6: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
0: Luwa guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay luwe yu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emera guni.
1: San Marcos capítulo 3.
6: Aba yelebeluru Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesus lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesus lun le hilali bai uhab.
0: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
6: Aba lalugu duninya ha hibiri larinyaga on.
0: Kalumbi la dugunu lina luwire mera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
6: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya guniya Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinyagun lun wuguri ligi.
0: Tule bay buhabu.
6: Aba la tuleruni aba larei dagu. Aba ti hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Lu mahama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudea gie, Jerusalem gie, idu mea gie, lobo afuru guginye duna hordan, tiru gie luma sidon gie, lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gun hongu wa luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguriba tinya aba hahudura gun ligibu ginye. Aba hagura gun sifiri guhada ginye harinya.
15: Lira upungi upuguya.
6: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyeyi lubaye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun duusu hada ginye lun luma banya lan suanda luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guguribati aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba ya hondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Laduga harinyangu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba harinyangu.
16: Wugiri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
6: Aba ati laguwarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
0: Ida luba gayara lala sagaru ni mafia wanarigu. Fulmi ya guwari garuwi hanile afani ragute lun agenda go hamagwa laguni chekuba ani sinya begi haduna ro idu henyo keisi du henyo aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia lagenda wa melumagwa sinya be la durano lagumu chekwa go lergo be lira uwa ti niya balu le belu no lubi apa ugiri le herete lun la nuguni lilago ahi magura go la ugiri le herete ligia furumi itra rginye nga yara la libero hani lilago ni naru hau la ugayana la ferut no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigi lwe digien lun hadimure ha uriba lago si firisando sinyabi ferut no wala fiko lira lere deruba haduno lun sunda
6: la rinya go bali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu si firisando lele idambo la rigien aba tachilirun lugu chu Jesus haula mule no le nye lubo Jesus aba heredirun bogudi aba hona gudun luago hati nyumba nyege yego lao Jesusu aba harinya gulu
17: anu hati abugu shuhau ba mule no bogu di halu hanyadi bu
6: aba larinya gun on
0: kagi anu shubon hama na mule no
6: aba larinya gun awagun hanyumba nyege yego lao aba larinya gun
0: anya hanu shubon hama na mule no ladiga furme warga hadiga ti lugunda bongi yo Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
1: San Marcos capítulo 4.
6: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grigi elenye lubei. Ke gibe nye lubei grigi enye. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyeimbo dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grigi elaru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labo chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu aba lasur kaiti malagle lubei aba lowe libri ilo aba labur halabad nagun hi aba lowe na mudun hi uwar loma aba lanyara da guaguduni magindu ti nadligi ane hinti lita gi abur hati lido mu abuiti aba labocho aba lowe na mudun malubui do aluba hoti lita gi ane hin lita gi ishi guti darandi in luagu kara aba ilo libri ruti uruwein libri sa
6: Abati larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
6: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti guda lali bungi yukati ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere sebanya lau lereru, Lau hemplu la inya wagu wakati iluagu ti laruwe ha hon. Lu dame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ili harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lu lasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lu ferudu na wala hafigon.
6: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ili, idalubati kufuna da hamani libri hemplu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele ya purisha bali le neru bungiu. Anyehen gurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habu lagana go wadubu. Aba hagambuni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ukundani, gamalumon ke malag le lubai, Medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa la luwege leneru bungio, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni leneru bungio. Gamalumo, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya lisi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni leneru bungio titage hanigi. Migno titi lun la luba hon hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungiu, aba haresi biruni, alu boho ti kate buiti hada gien ke ilila nadle ichi gube darandi agu luago aban ilo o uruwa wen osan.
18: Aban larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun monada. Uwa ti lubaiti ni katale ramu dagwati luma furan kwa gudun baylan. Uwa ligia ni katale bidi wati luma subu diruwa baylan. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
18: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lunle hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamo lau baginye hamisra hoa. Ruwa re ya ligia me muruso laun. Itaralinya lubaiti legamati lichikuba laun lun. Ahinti le mamati ibi ni muruso le luma bay lagida ruba loy.
18: Aniya gatiginye Jesus.
0: Itaralinya lorwen habungiyo ke le susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadili damu. Ligia meme lu aruma gunyu la o agago duwa nyu la. Aria bula yebe o we yuwe gujebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumu ibidi yeti lu abu naguti ida linya la susar du. Muwa gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyengi aba legele weha. Nyengi aba labunchu ila we lau ila. Dati le funali lila nadu. Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
18: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa ha bungi o kaha muga himplu ga yara be wayusuron lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Kama lumo dan le labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
18: Itara li yaha larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nye lumuti ga yara la gufuran dahama. Marufu dahati ni kata hon logu laru inha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba la furan guagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Keimo lo bafurugu lagunu.
18: Aba ati higiru ni yasungrigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafuragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugu bari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
19: Maisturu, meberese kutu pusala uwatipira kuala.
18: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege dugu waba.
18: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
18: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halgidagun hamagu.
20: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
1: San Marcos capítulo 5.
18: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liyabu ngaba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nye ila laganowa. Ani uati ni aba ngayara ati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugu ariyabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba laiba agu lubarun. Aba lahuduru agu ligibu gine. Aba laguara agu lung.
15: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira ubungi ulenyu timabe.
18: Ayumra guati na buon luago liri buingio, lun masufure gudun banin. larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
0: sifri uribat igre bay gurigi le
18: aba lalig duni Jesus
0: kabir
18: aba lona bun larinya ga
15: le hiyo ninya ladiga kibetio
18: aba hayumara gun sifri hagia lun Jesus lu mona halani ya bogudin loy flasu ligi kaitinyenye nu luboy sarago buirho aiga nyei logo webo aba hayumura gun sifiri guriba tinya hagia lu harinyaga lu
15: ona bawado buiru hara rubo mawo luwe beluru hado
18: aba tilitu gu Jesus u maho aba hafuri dun loy grigi ligia aba hebeluru hado buiru nyenye nu hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru hagia hongu aloy gen webo aba haburu ha barana ho aba hanyara ta aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali ambuiru ho hagi aba hai bagun aba de goi le asusere de goi uburu go luma ara aba hayabu ingwa grigi ari he kala asusere de goi dan le hachilu rumboi le nyi lubai Jesus aba hari hini grigi le me ha gawagu boi sifiri uri batia nyu linyi tau nyinginye la tahira arai de goi aba hanufu de dagun hati ari ho bali aba habagu da gunile susere dubai lu grigi le buga gawagu bai sifiri guri batia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gulu susu lu lafri dun li dange hagai dan le ladi nu bai susu ti do guni aba la yumura gu guri le buga gawagu bai sifiri guri batia lu li di lu ma ti susu ari nya garaguti lu
0: Bai babu bi un hamon bidu hin. Aba me baba hu dagu ni sun le la dugu bi babu re me bumbi u buagu la u lugu de me habu bon.
18: Aba lidi, aba lagu me serun aba hu dagu sun le la dugu bi Jesusu. Logu lida sun fula su de kapolisi. Aba ta wairi dun hanigi sun guba. Dan le la giri budu bi Jesusu, ti na ugu ni lugu bafuru gugi e duna. Aba hayabu igua, durubu nugrigi e le nyinyi luboi. Aba lere derunye ilaru dun. Aba tilia bunya aba hadagen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyag.
14: Anuhi nirau towe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tuguyame.
18: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti. Hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen ha hito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon gwenaru gu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hata saragu grige. Aba tagunrunu la dairagu. La dega tarinha gutum guarugo.
7: Lauro gumena guru no la dega gu. Nareita guba.
18: Lida ora ligia, aba lere de un lesen ajito de tuoi. Aba ta sandira gutum gua, logo areita gua ula. Aba te, la sandira un Jesus, logo areita gua gu dalilan grigia lau lubaf. Aba la gara ragun, hawagu grigia ha. La naga guia banha. Aba la liga da ha, larinha.
0: Kaguru bitau na dauragon.
18: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
20: Hariya gupinya te luki be grige ya alba gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bwa.
18: Aba lariya gun Jesusu ke ye gulao. Alu akala aguru belua. Aba tiya bi uri tuya. Adada garena lao anufu. Subudin te ile asu sere dubai tu. Aba tahu dirogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesus utun.
0: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
18: Nyengili Jesus adimureha. Lige hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logo tisandi lirau. Aba harinya gun lun tuguchi irahu tuguya.
19: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento.
18: Agamba lumuti Jesus le hariyangu bai. Aba lariyangu lun wugiri ligi.
0: Manufu de daba, afinyarugu ba.
18: Mahati holding amu luma, Luidigia, Fedro, Santiago Luma Juan, Le Lamule, Santiago. Dan la children by Lubion Uguri Ligia, Aba Larihini, Chagagu, Hama, Grigia, Ha, Ayahuana, Aguara. Aba Lebelurum, Aba Larinagun, Hong.
0: Casa Wago Harencha, Ayahua Brihuquia Itera. Bom etutia irahuto, Tarumu Gurugun.
18: Aba Hehere Halao. Aba tilafuri daguduni ya Jesusu sungu boi nyingi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundu banyaluma. Aba lebeluru le nyingi tuboi irahu. Aba lariguduni tuhabu, aba larinya guntun.
0: Talita kumi.
18: Mini lan lira, bu narinyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uhuru, du sirumu tau. Aba tawiri du ani digrige ha nyimba aba lichu go Jesus di mure hereti hon lu mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya go hon lu hichu go egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
18: Aba lidi Jesus nyenge aba lagiri budu lagairu aba haudi lani disipulu luma da lachilu boy lu eyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligi disihuri. Saragu hanya gerigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
5: Alia funasan la frendere gerigi le sunle. Kasan luwe relichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
18: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba larinyo gu Jesusu hon.
0: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
18: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nye. Loidiga lichu gu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibu guni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan, aba lichu gu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibu gu loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati genye hon.
0: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Rei de Rumanya entida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi dui Roma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui Rumanya ingi, aba me hafuri duni kaliki luegi hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igi de Rumanya kei hadari lagu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun laguse lagu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
18: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi, aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gen la chilurun, larigeri gun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
21: Saraya huwa le abati sehbae lida geoweni, ligia luweni belubafu.
18: Hibiri arinyaga.
5: Elia silemeha profeta le.
18: Hibiri arinyaga.
22: Aba profeta keiha binatu.
18: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
21: Huwa le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida geoweni.
18: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luun Herodesi.
21: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
18: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumun. Sinyatumuti laduga hanufute tumeha Herodesi luwei. Laduga aba la wuguri richagwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni
3: la usudala la gamboni erodes le la riangu bihua abalerederon ibidio galunga balan la dig agamba lumuti la ugundani aban tadareluni erodes tichansi dale la gufulirumboi erodes irun aba la dig fedu hon kumadi matia ama habuti usudaraga ama amugrigia weiruguti hagali leva.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ufadirigu hama arufu da hatiyan liluru du Moises hama amu wugri ha wairi gutiyan lida hafinye huriyo abati la falaru ni fedru Jesusu dise gien chilu tubururugun luba fadirile inyu tumabi aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu halu hati habuti gufadirigu luma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu luga yara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubay kama lumu madari tiyan liduru saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu mura dutiyan laule harinyagubay nyenye nujee tiyu asa rutinya harinyag
1: agamba tuwa larinyagu na gini chagumbo templu to toha digubo ugani apa mendarana magudu apa templu lida uru weyu to mama hadiga ugani
0: ni itara muwara dunti ya lau le harinyo gube. Aba ati lasa arun fadirele inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba an larinyo gun lun Jesus.
2: Mouna butibusa ani ikata? Ida li asa len harinyo gube ibuago?
0: Aba lerederun Jesus u maninyo. Mouna buga ni ikata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
2: Bugi esa Kristu bai lele reubungi yu? Lelu bai la salbaru niya grige lida agen hafigo?
0: Aba larinyo gun Jesus u lun.
3: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garo waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humime niyabi lida duweri siyalugin.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagragu leli ganyo, aba larinyagu.
2: Kamu wabuse rubi, lulichu gufelo agu gweto. Agamba humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume seru hibiri asure guwe atogura guwala ulijibu abule serei harinya kati
4: harinya kabaige kala kayo haboibu wago
0: aba aburi hakayo waha sudara ligibu wago nye inyi feduru bururugu ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu lale tarihi bali abachara guwala rigurugu watu aba tarie guni aba tarinya gulun.
5: Maluma ya dibugia buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye dagun Fedro larinya.
2: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguruha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nye imbanyo.
5: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye dogun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
6: Inaruni, duya aba hada gen. Tadiga gali lena buguya. Itara niya badimure hake hagia.
0: Aba lagume serun fedru. Inyaragua luma afinyura.
2: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida ora ligia. Aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba ti larita gu Fedru logu le larinya gu boibuga Jesusu lun.
3: Lubara gien la yuguru ha gayu bian weyaso. Be yeda gu banau urwa weyaso.
2: Danti le larita gu nloagun. Aba la yahun.
7: San Marcos, capítulo 15.
0: Larugan binafi, aba hondara gu habuti gu Fadri gu hama arufu tahatiyan liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutiyan lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linyuangi lurudu. Ariha gaba lan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
8: Kukuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabu Jesusu larinya.
3: Kukuya kwana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilaligu dini Pilato aba larinya gulun.
8: Mona butibu sani kata. Ariha bati nila biduru itu guti.
0: Mona bu memete Jesusu ni kata. Aba tawiri du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grige ilagubwe. Lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grige. Aba harinya gulu Pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
8: Busetis salu nigra gudni haru ite huriyu.
0: La niña gubali pila tu lira, la diga subuti la ni logo, la diga la gimugo edere ge habuti fadri. Kuriga da hamanya habuti fadri gugrigia, harinya ga hon, nu hamuri halu ligira wagutu na barawas. Abati la niña gum pila tu.
8: Pati habu serube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri.
0: Aba hagua ragu.
9: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gum pilatu hon.
8: Katu wiri batu la dugu.
0: Aba ya agua ragu.
9: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Feiti kusinga la pilatu lere de rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini bara wasi. Lari jeti Launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu duni tau aba dugu funatu. Aba hadudu na aba rigi lao ki hili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu hariyaku.
6: Gapagarila haruwe te huriyu.
0: Aba hagayo ha labulugu la aba wewe aba haswiraguni aba hahuduragu abusuralu lari gie heher halao itara aba haraga chunodago funaduto adauru bonluago aba hadauru nu ladauragu luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu chale handuru lu marufu Yebunya Arab gin. Tanle las grube nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanungu ni luguru wa Jesus. Aba hanungu ni Jesus ulido ngaba flasu giriti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lungu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba la hadagin eredera tau ladawira. La dangru nefu binafu in hadara gwen Jesus logo guru. Aba laburu dunu ha lidunu unyei.
3: Haru ite huriyu.
0: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logo guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariya.
11: Bugele riye gubwe logo fuibong me la templu. Aba yalame barara magudunu lida uruwa veyu. Sefu goba bungwa, rariba loige guruwa.
0: Aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun diduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
12: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungwa. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, Dari ladaru uru rabon weyu. Ligie laguara con Jesus ulariña.
13: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
0: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nye imbanya. Agambuti aba harinya gu.
14: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe. Aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu darinya gati.
6: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali habu tisudara Roma na le rara bilijibu ke Jesus la guaragu. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
3: Inare ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya gutiantise hi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesus al itere guhamuti tameha le Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun laniki. lila na fulasu le giri bai ari metea kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni aba lebelo ro le nyi lubai pilatu amori ya helugu bu Jesusu uo gani murusu anufu de lida aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu bai logo hilala Jesusu aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalug duni ahi inaru ni lubai logo hilala dan le larinya gubai lun logo inaru ni la aba litu ni pilatu lugu bu Jesusu lun hose aba tilaganya hose aba ngamisa finutu aba la reira guduni he lugu bu Jesusu loige gurua aba lobura guni tau aba litu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoru ni la aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi lubai labonua Jesusu.
7: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las gribo y luego emera aguni, aba hagañe ha María Magdalena, María to lugu Santiago, tuma Salomé, y bin ilu houdi, ahuru de ilogo lugu bu Jesús. Leyu dimaso, lafuna de la ruga, aba houdi ilogo lumua. Aba de hariñagun, amagua.
5: Caba sangidre y dubule que lubenri umua.
0: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wugiri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gun hon.
3: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le adara wagube logu gurua. Uwa tia sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hubai nyi ke lariya gu ni hu
0: aba houdi buriya hagiya ai ba goi na nyi nyi ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon mariya gu tinya ti ni kata ni ka un ladiga anufu de lari gi ya lasaru Jesus lida ge oweni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumi tu Maria Magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisa runeha, ibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayaho hanya la duga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha, ibu banya luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gine, lige larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulu gu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariyagun hon.
3: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe henero. Aha ya arigata hewe hahaburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditia, aba me haraidagon.
0: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luwege longwere buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara gualumutinya, ani chauru gudalei uganu le hapuri chihaboi, lau milaguru leburi adugubai.
15: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Giben ya garige ochu tiyan haburi ha kate lebri la diga bai bungi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburi ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu magela gume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbugiri sun kate le asusere dubai. Lu magela gume seru. Ani afinyetin luagu mariba lalu na buri hanu gara da tobu ke lubu dubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bon boido boido. Dan meha le Herodes sigili la uruwe y Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagiya, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gunfuli tiyan luma, adiga humay sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanuwa da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabay templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, Aba labri ha luagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha gerigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufde dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
16: Malufde daba Sakaria si, ladiga agamba lali kwenji bayumano. Tagari duba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime. Takuinchu kwa panigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu hako. Ladiga uwele kwa ibirawe ligibu kebwenjo, matu kwa diwenyo ni ibini. Ane buin luba lau sifri sandu luma jembareka lagu hako. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata di Israelu na luhabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifri, Lu laranda la gubni ya gubni muhamma salami. Lu gine kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara luba laransa huninya luba haresi kuruni hapureme.
15: Abalarinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
1: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
15: Abalarinya gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuwe mwenyu. Ligeuna habole na adimara habungu lu nichu kwenye ugano kuitilebo. Gueto, que me fiero que voy a volver a nadie voy a poner. Veré de la merenda, veré me lago a subir, la bufle bacate le da le da.
15: Sundan le, haña hati buga grigue bongudi agura bahi Sakaria si, oiriti hanigi luago li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinan la dimure hajon, abati hasubu diruni luago saligu a la somu kate ilun sanduari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga marinha gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiange luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
5: La diganya ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
15: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Fulasi watibu Maria, alihi abore mebundu.
15: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
16: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Patagi nada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagu arunyu. Ani larue gudu bai wabure mebunyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai laruweha.
15: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
5: Ida lubai ala susare dukate ile. Mama rigi dinagu.
15: Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Yabi pasifri santu guagun. Aba me lubura guni gulpapa puingu le inyo utmabe. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu dini. Dira puingu lupa laguaru. Yabi bitu heto Isabeli. Dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubaiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai la ituago. Nadiga uot nikata lasa rubungi.
15: Abati tariengu Maria.
17: Li damu na bura me bungi unugui. Aduga leile baniya gu beinao.
15: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no guaba iburi uubu Judea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
17: Binila di bubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahigi chagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
15: Abatitania gu Maria.
18: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
15: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyo. Abala gufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamatiduhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti yebeti hichugu Zakarias lo agu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
17: Uwa baliri.
15: Aba larinya gutun.
19: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
15: Aba halage dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubu ilichugu luagu. Aba laburi ya ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweiri gu nilu bungiu, aba taweiri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
19: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
15: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
1: Alau hawamei wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayo. Itralinya gudeme habu la bungi hon wagachago. Arufu dalei lwagu mabuli e dagun la lwe lidara dun le sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu wagu si Abraham. Lwagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara bay la veseri vidun lu manufu dem. Lau uwe nani derege gonyu wagie wongu walu sun dale wabagari dubay. Ani bugia nisani ra. Lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase heba uma luba waburemi. Subudiga da bamu gai hon lani gu. Lagu ferudu na lani hafigun. Ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu la du dehani waibugun lidon umale lanina darangile.
15: Awairi daina ligia irahu ligia aweri deina ligie ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu mageire wati, dari lumon veyu le la rufu da guba ilungwa hon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2.
15: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburi dua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giribai Belen, lenyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburu dun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu tagura ha Maria, abatagaru du ni tigira manyi, abatoburu guni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la duga uwatila ubaru hun tida haba chulu dugutinya. Arabu bongo di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boularuga ho, onigiriya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu gien hon, abalarungo gadagudun, loerigu bongi u hao, abahanufu de dagun, abalariengu angeli ligia hon.
20: Manufu de dahuba, la duga anihe yoganu buit manugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salva la gule un unye la deira David, Cristo le ha poreme. Que el diseño ni le la riengo en un, atare lo beira que le guía ubro gotita lage, rom lida heike de la ibian de un.
15: Y da ora le guía, abaja salira gu sarago angeligu luruga bufurumia ti angeli, abajichu gu uerigu ni lu bongiu hariaga.
21: Uerigu ni lu bongiu lida liwa misiano.
15: Dan tile hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
6: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvo.
15: Abahodi freshe goina, abahadariru no maria luma hose, luma irahu, ron lida hege gle ibinyanigun. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao dagunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigay na ueri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihibai, ladaga lasuseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichu gun Jesus luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abahanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladaga larinha hanyane tida liliru dubungiu,
20: sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
15: Abalubai tihodi adagaragdei le wagubai larinyaga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebongiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubongiu arinyegina ligia.
11: Nabure me gayara halibigiru ni na lunome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
15: Abata weri du lanigi Jose tausung Maria. la ulera linha gu boi Simeon luagu ira hulé. Abatil la bini runia Simeon abalarinha gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Ira hulé, lebu na be ashugera gunihon saragu Israelina. Lebu na begin a salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
15: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafriduto templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongyu. Ariyebuwe yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongyu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gonflirun la usun le larinha gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, José, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi la gubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumu chu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidi nyohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italalin hadug aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari humuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohei. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
18: Kame sabaduge kata inlewo nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
15: Abati larinye gu Jesusu hon.
2: Kagi ya wogu halu hon. Ibiti ya tisa hon. Luagu lungu tila na teni ilu lungu kata ile lani nuguji.
15: Woti gumfaranda hamani ile larinye gu boi hon. Abati lagiri budu hama na saredu. Abalasigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
15: Lidali kensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lirag Sakariasi lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu boi duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi larienga.
4: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme, taraku ma uma suriti luba, labu incha wagiduba, son fulasu wayate. Sun rubu larari da wagutuba, uma brile segebe lasu da wagutuba, uma brile muara guti, luara wagwagutuba. Lari hibai sunu boa salva runi, le lona habai bungi wono.
15: Dan le hayabi sarago girigi luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gung hon.
22: Arasan hewe huguye le, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul. Maria ga huma hita gwa la diga gwa abra wagi. La diga ni narin hau logo gayara la la diga buingiu la diga gwa abra mu lida ge buri dibule. Aran serugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magin lilagul. Sun idi bule mabuidu tili la chuguba. aba me lagu dun.
15: Aba ti harinha gu grigi hagi elun.
12: Kata iti lumba iwa digni?
15: Aba larinha gu huan hon.
22: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun le uwa bunia aba lum. Le geyi imboi, lunti lafare yangu ni luma le maigi imboi.
15: Nibiti yangin agubur hatinha lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinha gu lun.
8: Maestro, kata i lumba iwa digni?
15: Larinha gu huan hon.
22: Magubara huma, lou gele lumba iha gubara hani.
15: Arinha gatinha guinha fio sudara golum.
6: Agia vagia, kagia lubei vadigani.
15: Laninha gahon.
22: Magidara huma ni kata, ni kawei. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidurum grigia le madurum. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
15: Anyahati grigia, medera guagudha, aito goluma alugda gohongua, ahin huan lubei cristubei. Aba larinha go huan hon.
22: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumum. Anite boyaba le lumbe la batiserunu lau sifiri sandu luma lau watu gemet ligie kristu be gabafu timati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi anu inharu chobu li luhaburu lu la ruma da gudini trigu aba me la nuwa diruni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchati.
15: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladugu ni huan furisurugun. Lubarage bai ladugu nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badi se guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
4: Ukuya niraude, le hisi evinu, le aubi nagunda.
15: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Jacobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
7: San Lucas, capítulo 4.
15: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe, maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
9: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gudabai debu le feyme.
15: Lariga Jesusu lun.
19: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni du mure le larinha gubai bungio.
15: Larigia bala nangani mafia Jesusu loaga ba vubu inyuti. Aba larufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Aba larinha gu lun.
9: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai tiahu durogwa nigibugin, bani bai, sungu bai.
15: a bailarinha com Jesus Lun.
10: Disse ba noi mafia, la de gastarinha harelenero bungio, lunugo babungio le babure me bahu drogua, ani lunugo baguinha peserivita.
15: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalém, aba la waire gudani tablugu templo, aba larinha gulun.
13: Ahin lirugu bai bungio, chugu oba bungu yage lungunabu, la de gastarinha lereru bungio. Lona bay bungyo lani yanghiligu lunhuni girune. Anugubati buhaha burugu luwe da chugeragu bugudi luagu dubu.
15: Abalarinya go Jesus ulun.
10: Tarinya haneginya lerenu bungyo maucha gwa bay abure may lebu bungyo ten.
15: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu abaligiru ni lungwa luagu atiridan. Abalagiribudu Jesusu Galileon bun lau lubafo sifirisandu abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yego boi lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenye luboi la weirida abalabelu rutidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mun lula liha ti da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladaru barun abaladari lulenye lubailarinha ga itara.
10: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagudunia adarutia. Lun nichigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
15: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habay templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimureha lariyaga.
10: Gunful heli dimuri le higibugien ugunye.
15: Adimureha tiyati sungu baybuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halugudagu wabriti hamagwa.
1: Mama sale lire Jose le.
15: Abalariyagu Jesusu hon.
10: Subuse tinu luagu hariyagu balan no, sorusia, agari niguwa ba bongwa. Harinya gubaginya no, agamba di olagu burikate le adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginya ya bagaira.
15: Abala sigiru adimure alarinya ga.
10: Nienare nhao, luagu wala niyaba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira. Shoro numuti, luagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yula huya luagu uru wa irumu dimi, aba anye la saragu ilamu fulasurugu. Anemona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada agen urinya hilagu anyo umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to aga nobu sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwaidigye na amang le Siriana.
15: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugu kate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu. Aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyigie. Aba lasigiri Jesusu hagana goginye aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu. Aba fulasu le lida bai Galilea. Aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yure mera aguni. Weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
14: Higira bawa, kamesa bemestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni habesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
15: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
10: Maniba, furiba lidagia wagure le.
15: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
1: Kaburi sa adimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
15: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sun fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili si huriu, aba lidi lubion simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba ladeng halu abiru, Aba la gideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanaganiye luhe susu danle lali duveju lularei da guagadinya. Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadage, aba larei da gufurume guarige sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
14: Buguya lirabai bungiu.
15: Aba la denha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntinya luha dimureha, la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani gerigia, aba hachilu lenyin lubai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
10: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laru inha bongiu hon lila na libiri fulasu. Daduga lun lira non hawa.
15: Italalinha lidi apurichi reina ti daburi haligili sihuriu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
15: Logaba veju, nyin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigi adari luhamur dogoni, daduga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesus bian uguni mala tu beyabu, dariguanya esen hetienti dagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Dale lasu rubei ladimureha, abalariya gulun Simon.
10: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
15: Lariya ga Simon lu.
0: Muistru, nadaga me hadi vasuna ariyeba. Eni manyungu tiwa nikata, kamalumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
15: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
0: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
15: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hao sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigie lanigi Santiago, luma huan. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
10: Manuhu de daba, luma gye kweto, gurigi hanyame badia ha.
15: La rigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubai aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
12: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
15: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
10: Busen tina, arei dogwaba.
15: Kei larinya gu itera, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lung, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya ga lung.
10: Nyuduri guba aruta wabungwa lung fadiri, rubaime idewe se le wagube larinya ga lilurudu Moisesi luago barumadu, arika hamamu ga igurigia luago arita wadi bula.
15: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gerige onda rugutinya luhagambuni luma lularaida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lulafuri du lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitia lidage lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, laularida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, bareina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubai Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga hibe gerigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
10: Nirau. Ferud nawali bifigon.
15: Abatilarinha gu arufu da tililuru du muisesi ama fariseu gu hongo rugu.
3: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo lo edige bungi.
15: Subudi lumuti Jesus ukala hasami na boi abalarinha gu hong.
10: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinha wagu. Ferudu na wal bifigo o disaraba baibuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferudu na na figo. Aule uguri garo uruguti.
15: Abati larinha gu lun le sandi boi.
10: Saraba. Barubu mpubare, beba bubiyo.
15: Lida ora ligia, aba Lazarus sanditi ligia, hagibu gie, aba labudu nulubare li, tobuga idabu laronra, aba lidi lubiyo, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungu boi, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gu, lautuweri anigi.
12: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
15: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesus ulum.
10: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
15: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula hama. Aba hagume seru fariseu gu hama arufu da tinha liluru du Moisesi adimun he luagu Jesusu hama lani disipulu aba harinha gu hom.
11: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
15: Larinha ga Jesusu hom.
10: Hama gadi ebanya. Memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia aluha grigi ya rishagwati. Niabia aluha nyahaga figu banya luhasakri ya bala.
15: Abati harinya gulu Jesusu.
19: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia sunanda.
15: Abalarinya gu Jesusu hon.
10: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuwa nihala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidi adari, aba meti hayuna ron.
15: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
10: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia deguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijigun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadhu.
7: San Lucas capítulo 6.
15: Logaba veyu le lueyu remera guni ebugina linha Jesusu labad nagonadu hamalani discípulo gu atu reina hagia discípulo gu trigo aba referheni lauhabu aba regini lila aba tiharinha gu hada ge fariseu gu hon
19: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida lueyu remera guni
15: larinha ga Jesusu hon
10: Maliha gidu sa luagu le la dugu bai Davidu luagu abadan. Dan le la lama chubai hausun hauwaru banya luma. Aba le belu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugu tidagin fen to sa agreu bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banya luma. La usun fadiri guru ginyan nu laye be luma banya heigin tidagin fen tuguya.
15: Ariye ga tiginye hon.
10: Gabafutina, au le uguri garu waru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
15: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboi lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, aba larinya gu lu wuguri le hilali bei uhabu.
10: Saraba, rara maba wakibu ginya.
15: Aba Lazaru, Aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
10: Nalga dadun luagu aba kate. Kaga yarabila dugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati, la salbaruno y bagari o de la guidaron.
15: Abatir la riego ni en Jesús son hagego buen lao, abalarín gulu guriliguía.
10: Tuleba y buhab.
15: Abalatu leruni, abalaregdago, hahibiri, abahagain du sarago, abahagumeseru alegdago hamagua, y dalubalagañana la hagumuchu lao Jesús. Y da dan liguía, abalidi Jesús logaba wubu, afuri de lubungiu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Ani discípulo,

0: tere buguti. Ahin ti ele agaw bubalina ani madunga lumuti le nubaybe itaralin ke yaba ugir le abun maro lo baligi bogu sagon mawago buriga tanti le linyuro beiduna abaliabi fulu dulao ere ituagon abatei wadun abatagoni chegun son sui nagubay.
1: San Lucas, capítulo 7.
2: La suruboila dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyin aba ofisi Roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan el gambu boi ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde lumusu. Aba hodi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumunogu lu tausung hanigi haria galu.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ofisile. Laduga hinsia ti walu. Ani ligia guana rugu abuna guagi de barun waligilisi.
2: Aba ti lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu luba ofisi ligia. Aba lona ha ofisi ligia hadage lumadagu ariaga lu Jesusu.
4: Nabureme, madrin na lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bay dimure. Aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyubuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugi furume gwerig katei aduga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariye guhon.
0: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finye ni weiri ti keila finye uguri le.
2: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda guali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le hachilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
0: Mayahu wahaba.
2: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
0: Irahu, bu narihi ga saraba.
2: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagumeseru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigi kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigun in lubungiu, aliegina.
5: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
2: Aliega tinye ginye.
6: Nyumbi hebungi uidera guaw, wagia lelu mutuni.
2: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea, luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Louna he diwa huan le abadi sehabe, aligde bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lulubay wagura buwamu.
2: Lidna meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, lidage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye guhon.
0: Heiba, hariye gaimele harihu bay luma le hagabu bay lunhuang, abahu da wame lun luagu ariha yala marihitia, eibu ganya la maibu gutia, arida guanya la lautia lepura, agamba nyala amagambo nya habanya agu kwanya la hilanya loma lwagu lichigun ugano lwagu tia salbaru ni hongu demeti uleste watiginya gurigele meferi dirubali lafinya nuagu
2: larige hodi habu galuna habanya huan aba lagume seru Jesusu adimureha lwagu huan hongirigia lariega
0: kasa hindi bayari halida fulasu magaire wati aba sama borule lahi hagarabali ai mama lubai itaralinya kati hindi bayariha aba uguri tau dau wa wende guto. Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Lidna linare kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inarani, ani aba weirigo tisugulao profeta. Huang, igie onagale lewa ubeitarinya galereno bungio. nona hanya nona gule bubara gi lo laransi ani uma buba kai nariye go ni hon uwa gili profeta weri guti loi Juan hada son gurige ani lau son lira weri guti mati le una buti ma bai li dan laru in habungi yusu go lau
2: dan le hagambu bali son gurigia hamaha agubra bali lisensu na gumadi kate ile aba hariye go lo agurricha la bungi u la ularinye go li yumu luge Juan lo agulunti la Hasan siruni ligabri houserun Grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe agi fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati meha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba lariagu Jesusu.
0: Idaliansa hagabri grigi halani natale, kasa le negabe, itrahanya ke irahanya ha nyuruba ya parikeruga aurera, aba hagua raha hamagua. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gina, aba niyabi yao le uguri garao warugati, le egi bay ani gura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku utinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, Ashu banyak aw, subuh dihamuti lagu buidu lalela degu pui bungi lau licu lau.
2: Aba lami surahani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba lanyuru eiga lagu lidabula. Ninyunti aba wuri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi lagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abata rara mula naga ge Jesusu, loi gien lugudi, abata dedirge duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu.
8: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudriyeng hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, lagu aba laga figot.
2: Abati lariyegu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
2: Lariyega fariseu.
8: Ariyega bainu maistoru.
2: Lariyega Jesusu lu.
0: Nyenye nubiyan wugunia, duwe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hata agenya duwe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferudu nalani afuri dehati ligia hatuwe habiyangu bai. Ani aga bai tino, kabagi ya hata agen hinsi habuti malu afuri dehati ligia.
2: Lani aga Simon lu.
8: Lida narita gun, legibe ti mabai ladue ha.
2: Lani aga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
2: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Ari aga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu wag datumuti nugudi lau taguira, aba tamabai dagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandariyegu baibun luagu aruhu dalani luweini tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
2: Abati lariego Jesusu tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bifigon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
9: Kata isa wugiri le, ibini lubai figou ferud nati.
2: Abalariego Jesusu tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agenya bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
1: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yung fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi ya duusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubayan handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tinlida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Dantile onderagu anya, aba la dimure ha Jesus ho la ejemplo la niega hon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afur heina lani, aba labur ha lida gen luago umo. Aba hadugre guni asugretin, aba hegini dunuro. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, dati le la bochon, aba lasurun la duga lumabe fulaso. Aba labur ha libri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwar luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, tane la wino mudubay, gin ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san ago.
2: Lari gine, laniyegu ni Jesusu kate ile, aba laniyegu hon, lau umala lihere ti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
2: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, laniyega hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereron. Lau hempulu larinya wago wakati lagu te larue ha bungi hon, lu ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lu ngie uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le abur ha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malagle te hada buidu. Afinya tiyan luagu murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu murunsu aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubole. Sinyati ti la luba hon hada gien. Ainti lila nadile abur hobi lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu. Adik hagia kasu lau lereru, ebu hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadangia.
2: Aba laniya go Jesusu.
0: Uwa ti gurige ebe duti lampo, aba ladore gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumunada, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnube ila. Uwa ni kata laibidia wati luma chulube ila dan lula subudirunu wa luma lula fura gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
2: Aba ti tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba laniya wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
2: Aba laniya gu hon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniyadiga hama ile lubaybe, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
2: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba laniya gu hon.
0: Kemu lobafurugun lagunu.
2: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, aba la rumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadibiragua.
2: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhon disipulugu.
0: Hagaisa hafinye.
2: Aba halig dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
2: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubay, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, au sifiri guvuribatinya, Madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
11: Kawagu bametera nomo, Jesusu liragungi lenyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
2: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawaiyasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigiga luhabu luma lugudi lau giringiri luledera guagadu aba halatu mologuni aba lanura hagadu nisifiri lidon flashu magairu wati aba lariyegu hesusu lung
0: kabir
2: aba lariyegu
11: lehiyo liribay
2: lariyegu bay luagu ligie la liribay la daga gibe hema sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon aba hamuri ha sifiri hagaya luma hesusu lumona halani ya mafio gati kanyinya nula saragu buiruhu eiga luagu aba wubu jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun lulona hani hadon buiruhu hagi aba lanharu hesusu aba tihafri du sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia aba hebelu ru hadon buiruhu aba tihaguro gu buiruhu hagaya hongua loigi aba gudungu aba haburi halidun laguna aba hanyara dagun dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai aba hanufu de dagun aba haibagun aba udagwe uburugu luma arabu aba tihoudi go grigia arihi kata ile asuse dubai dan lehachili rubai ile nyin lubai hesusu aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi hesusu tauladorugu areidagwali aba hanufu de dagun hatibuga arihi bali aba habau daguni luagu tilarei dagu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la daga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu hesusu lun lulerederu lariangu lun.
0: Giribu babobion. Aba me babahu daguni sonle la daga bai bungi yubon.
2: Aba lidi. Aba labahu daguni la daga bai hesusu lun lida sun fulasu ligie. Dan lelagiri budubai hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani, la daga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tigu haligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi hesusu, aba la yumro gulun lulidi lubie, la daga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai hesusu, aba hafalaru nisaragu grigia, dare lun, Hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumu tau lau lesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda. Aba tayara fadulun hensusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu hensusu.
0: Kaguru benuago.
2: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu wala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
10: Maestro, murugu mayati ya la diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bibuago?
2: Aba lariengu hesusu.
0: Guru alinuago, la diga sanditi na lafri don ubafu nidanginye.
2: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi hesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariangu hesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangi lenge.
2: Nyingi li hesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiage hairo, aba lariangu lun hairo.
3: Hila abira, maberese digi eba lun maestu.
2: Dan le lagambu bali hesusu len, aba lariangu lun.
0: Manufu de daba, afinyori guba, aba metarida gumbirao.
2: Dan le la chiliru bai hesusu lubi un hairo, Migiru tiluhe beluru amu luma, loidige federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalariengu hesusu hon.
0: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
2: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni hesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
2: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariengu hesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariengu hesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
2: Aba londeru niya hesusu lanidusu disipulugu, aba lichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu. luma areida guaguda sanditinha. Larinha gahum.
0: Nanega huma ni kata huma gualago huayeson. Ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Urme guarego muno tonyin lumuti hachilura. Rede huma ni daril hidin lida gen fulasuligi. Lenye lumuti merezi biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasuligia. Aba me hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruta humamo ge luago magunda huma lauha gabri lila na fulasuligia. Iger humanya kei hadari ragun hongo.
2: Abati hafuri du disipulu gu hagaya. Aba heibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi lagu sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La diga nyinyo nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida age oveni. Aba la riengu erodesi.
4: Au gonarigu au na habaya dure ili chigu huan. Kati funati le. Le wago bai naga aba la baha da wago sarago kate?
2: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, aba habauda gulu Jesusu lagu sun le hadugubai. Abati la nuganya lidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lum.
10: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
2: Larinyega Jesusu hon,
0: ruho ma egi ni hon.
2: Harinyega lun.
3: Sen girigio fein wama, hama bia udru. Hawa gubari gijida gai ha egi ni hon su girigia ha.
2: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarengo Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
2: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama bian udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui. Aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule. Dale habuda habaru igira gutun, Bungi da tinha duzu faninha tau. Logaba veju, dale lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinha no lani discípulo gu, disseru lui, abalarinha gu hon.
0: E dalinha san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
2: Abaharinha gu lun.
6: Anya hengarinha gu tinha luago huan lale abadisei habai buguia. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginha arinha gu tinha luago abala hadage binadu profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
2: Abati larinya gu hon.
0: Age huguye. Katana gya lida harita gu.
2: Larinya ga Fedoru lun.
10: Kristu. Lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
2: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinya gu hamani kate leni kaun. Aba larinya gu hon.
0: Nasufri rubasarago. Aule uguri garo warigati. Hanigu badina uguri ya weri gutin lida hafinya huriyo. Habuti kufadri go, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata. Nafaruwa bo hilagu bai, aba menasaron lidange owe ni luagun luru wa weju.
2: Larigye, aba larinya gu hon sungu bai.
0: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladiga leabuse rute le sefru ni libagari, leferi diru bai. Ahin leferi diru ti libagari nuwegye, le sefru bai. Kagye hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin eferi dira, O laguni chegou lá longo, le aniga ti busiga no nuago luma luago nereno, au le uguri garu urgati, ni busiga ribadina ginya lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni naran hau, luago anyahe la hada ge ha ya banyo gwento, mowe banya marihe ga hamai laruin ha bongiyo.
2: Kibri vidu veyu larige, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu, afuri da lu bongiyo, barulumu ti Fedoru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuriyida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragun. aba tamiri dum. Aba ti hasali rogu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriruni Jesusu Jerusalem. La usun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lum.
10: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, abahanufde dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lida ge duwiri ligia,
12: Ani
2: hani le hisi ebe inu, agamba kumei le lupe inu. La aba harihin disipulu gu, luagu labu goriga li lan Jesusu, aba herederu maninyu, maria gu hamuti kati le harihi boi, lu ni aba li dadan ligi. Laruga, dan le hagiri budu boi, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, Aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
13: Maestro, flesa habubano, ariha bai nirele ligia erguñe bai. Ani aba sifiri uriba tiluago. Dale largu duni, aba laguara guagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uguñe. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadina hombani disipulugu. Luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
2: Aba louna bu Jesusu lariega.
9: Ugu ya gurigi ya mafiere di tinye ani uriba tinye. Atri bai sa da nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiere ni le hida bai. Baru bai bero ya hon.
2: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uriba ti mungo rugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uriba ti ligia. Aba lareida gua gudini irahi. Aba ledere geruni lu lugu chin. Aba ta weri du haningi sungu bai lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni haningi, lau leladegu bai Jesusu, aba laniya gu hon lani disipulu gu.
9: Agamba humai kate le baidu. Nadere geruwa ba, au le ugari garuwa rgate, aha burugu nagani.
2: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniya gu bai, ladega darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, Lula funa guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanugu aba irahu lubadun, aba larinya gu hon.
9: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Le lubayti una bugu timabay hida, Degi awiri guti mabai.
2: Abati larinya gu huan lu Jesusu.
14: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
9: Neberi dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyain.
2: Dan le layara fadu bai, dan lu lanagani wa Jesusu sielun. Aba larigi di anigi. Lula digni luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
14: Wabureme. Buseti busa lungwa muria ha lung larari yung watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
2: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
9: Mama ni abia aule wuguri garu wargati aguni chagwe ha bagari garigie. Ni abia asal baranya.
2: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
9: Dariti nga kasiga muhuyo lun haga na unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wugiri garu wargati,
0: uwati ni halia bala na bala shagudai ni shagu.
2: Lariyega ya Hesusu lun aba.
0: Falabana.
2: Lariyega lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
2: Aba lariyegu Hesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apulichi hei uganu lagu ti laruwa iha bongiyo.
2: Aba yati lariyegu aba lun.
12: Nabureme, buseti na na falaru nibu. Gama lumo na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bai.
2: Lariyega Hesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulei. Lari gen aba larihin lari gong. Mabui dunti lulila na me laruwe ha bongiyo.
1: San Lucas, capítulo 10.
2: Lariye kate le, aba lanua diru Hesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubaron bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidi nyi. Larinye gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logwa tiyo na dagmi tiyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyo ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyi tiyo. Manegu huma sagu huma gwa. Ni sensu, ni gaidi, meredaragun huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ya hinsi ya butin ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ohu meile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyen tiya. Aniyaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bongi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniyaga me. Ibi nilikali ki hagayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai shunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai shun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasing, ugiabu huwia lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
2: Aba lariyangu Hesusu hon uruwa wendusu disiplu guhalo na habanya apurishi ya luagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
2: Aba hagiri budu, uru awendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyegi ina hagia.
3: Wabureme, ibi ni sifiri guuribatia agaba hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
2: Lariyega Hesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatia, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
2: Lida ora ligia, aba labuincho gudini sifiri sandu Hesusu, lau ugundani aba lariyegun.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushi. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna akwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushi, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushi son kati inu. Uwati ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nugushi. Uwati ginya ni aba subudi habuti kati inya la nugushi nuwaidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
2: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. la daga narin hane hon luago sarago hanya la uruwe ko hama profeta go abuse runtia ye bemme ha harih ni le harih bi gwento gamalumo marih hamuti usenti emme he gin ye be ha gambu ni le ha gambu bi gwento ani magambu hamuti
2: nyin aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti locho guni jesusu aba lasaru aba larin gulun
3: maestro kaba sana daga lugayara lani bihini bagari magumuchadit
2: Lariñaga Jesús ulun.
0: Kategia buruwaño bailida lilur do Moisés. Italiñaga balinha ñein.
2: Abalona bulariñaga.
3: Hinse la babura mele bubungi te bu tau sumba ni. Tau sumbuani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinse hage me bibiri gubu. Kei bise gubungu.
2: Abati lariñaga Jesús ulun.
0: Buiti baunabu. Ahi badaga itara. Bibihu bai ibagari magumachaditi.
2: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la laligida han, aba lariña gulun Jesusu.
3: Kata yaga nibiri gubaya?
2: Aba ti lounabu ni Jesusu lariña galun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gilun uburu gun heriko. Lagu luwe yasun, aba harigadu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladoro gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari daga duni luago li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni bi bai wuguri le. Aha buagastara amu lue le nichi gu bai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
2: Abati lalga dani Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita gun.
2: Lariyanga lun.
3: Le gudem hebu bailu.
2: Lariyanga yati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia me mela badaga.
2: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubin. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, wiriti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
2: Aba lounabu Jesusu larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate, gamalumon. Aba argiyen kati mege watima. Ani anuwa diratali Maria lubidu aga kati ilia lubu imagida rubu ilatwe.
1: San Lucas, capítulo 12.
2: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudumba ilá. Ua ligia ni kata, aramu da guate luma subdirumba ilá. Itara linha lubaiti, son le harinha gubai labu gen luburiga, lagam bua balida larugonga. Le harinha gubai darugu bena hao, lagua rahoa batablu guginha muna. Narinha hare hao nomadago, mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagubai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinha gali hon kala uwai lumbai hanuhu da dun. Hanufu de huma lue le gabafu poe lu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lue ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agin. Ainti huguya, ibi ni idiburi le habu lugu baya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani gu hama. Nariya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ge gurike luago mama hama nani gu. Nariya gubaginya hagibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi war glaring guti kati uribati nuago aule uguri garuwer guti, gayarati ferud novala, ahile anabaguti sifirisando, sinati ferud novala. Damele hanugun ligibugion lulu du luhagosero, o hagibugion la tabute guhaligilis in hurio. Madihari de huma lagu kabala honaba, o kabala haringa, damele la chino ore lunha dimuraha, la ruf du bay sifirisando le lumbe haringu nihon.
2: Abalaringu. Aba handa ge grigi hagya lu hesusu
12: maestro arinya ga balu niboganya lu lichuguni ni fananu lidage alaga
2: larinya ga hesusu lu
0: kagya ichigo balin ke ya gusere gututi o ke ya farin hati hida
2: arinya ga tigin itra
0: goni gi go homa hungu lo igadu wo ladaka mama loigen libe lumati grigi la bagarida
2: abati lichugo hemplu lehon larinya ga
0: nyenye meha aba ugiri risiti Aba lichigun lichari alu bahouni buiti. Aba te laringu risiti le longu rugu. Kaba sanfuna nadugu. Ibidia ti nun halia bala narede son le nalu bahabai. Aba laringu subudi nale kaba la nadugu. Naguni chaguaru son narede gile ilu. Aba me nadugu amu weina mutimato. Aba me naredu ni nalu bahan luma son le numa baitida. Aba meti laringu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubumal lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamalumo laringa gabungi lun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayaridanyo, kaba saon le reder. Italia la susere don lugu rigele ondara wagdeti, irisi ni luni wagua, gamalumo gudemeti ligibu gnabungi.
2: Abalaringa gu Jesus honlani disipulu,
0: aringa gatina lubeti hon, madihere do huma, luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu, kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugulau egini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, magi ligi hegi, lausun lira, oudalumutia bungi, mebegi timato funagi sugulau dunur. Uatini aba hidagi gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala ebe luweni lidiheri luago. Ahin lubeiti sinya lubei hadugani le mene gubei, ka wagu hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma idelin ala lahuchin fulur. Mawadi gumariti, mahucha gon ligia la dauragon. Ani lausun lira, kei narinya gu nihun. Ni mehe uruwe Salomon lausun luendegon. Me wende tunti, kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubay, la daurag wagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, huguya digame samadura wagudun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubay ti luago nikata, ni lau kabala heiga, Lau kabala hata, la diga lirahu yu ubole, larigi ya nuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba huguchin le subuti habubi ilu sun lehe megi rubai, alwa haumui lubaiti ya laruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hon. Manufu de da huma, lubaiti nirahu yu, lau sumibe huma, gunda atibungi ilu lichi guni laruwe ha hon. Alugra humui le humati, hijige me le begi hongu demeti, lau lira, Adugu yon laga isensu toma uye datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelu. Lenye lubei sinyalahe belu nuhibiru tia. Uwaha gea hamuti li nye lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun siyelu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabin hayubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulese wabanya musu hala dari rubanya hayubudiri agago duwenyu dale la chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin ala dari agago duwenyu, ulese wabanya musu hagye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agago duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, Lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
2: Abati lalig duni fedru Jesusu larinye galun.
10: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
2: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
0: Nun furumia warigo onigriti gonfliti. Unfana da ligia, le ligru bay liyubdiri lun larinye hau tila na luba, lu leiga gudunia lida da. Fulese wabi musu lela dari rubeli yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninaren hao, Logo lixi gubilan li yuk diri lun ligi ala ari halaw son lumege. Ahin arita gwa musu ligi ya luago lugi li lan liabi li yuk diri. Aba me lagu mesono austeran ya hibiri musu hal labu gine banya lari ya hauriba. Lerede rame eiga ata abacharwada. Lige me liabi li yuk diri lida magara da hala. Lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lixi gu ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musule subudi hebu belun kala la busen rubi liyugudire ani maran seronte ma bahudun lei la bai chuba sarago. Ahinti musule ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luegin ma wairi ubi la bai chun le unti li chigua gibeti gibebe aluguti lumagin le gibeti igiruti labu gen lariyan ha gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabi ya aduna kwagita watu ubowogu. Ani busen hadi na hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasi guna luegi aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani na guba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegi. Lagara aba guba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
2: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahu ya lahuye, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laro gada lan, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinyaguwara gida aba agurigye buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransir gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyun agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisi rugun. Narinya hanya bon, lagu mafri dumba di bola nyegi dari bafayiru ni lagu mohon bigawana.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidong meha dan ligia, abahayabi gerigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri ya Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga la luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
2: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, uru wali irumu gabugiri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luago ni kata, aba luna bu nile onigirubali ishari, aba larinyego. Ni yugu diri, igre ya bon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
2: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure habuidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu, ladaga larida guagadunu Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinya guhongrige hanyibanya.
8: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
2: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. regular mafia lau sandi di sivid irumu tau lau mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweir emeragoni.
2: Dan le lanie gubali Jesus kate le, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda tien lau kate weirigu tile la digibay Jesusu. Abati lanie gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel arui habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, le labu nube aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weiritun dari lun liabi lun aba bay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umubi gayara la nou shagwe laruwe habungi. Itera linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri, tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bay.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bay lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
2: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lahe belurun lidangin. La diga kainarinye gu ni hun, saragu haba busenti he belurun sinyabay. Larigin la doru ni tabure me muna lubena ri. Uge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, laniyaga me hon. Ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seru harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, laniyaga me. Harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Legia bahayahu ha, akun hiya mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida larua inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bosho weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada gen ha, gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
3: Bai bayage, nadiga busenti eroe silafro ni buhilagu bai.
2: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, harinye game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tiya hada gina garigia, areida kwagda aume sandi tiya larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
2: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye weya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igera lahatun bungiyu. Ani nariyane hun lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gun. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapure me.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Lagaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu ega lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba harie guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Aba ti lalga daniya Jesusu, arufu da tiyan liluru do muisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wa guagu dan aba wuguru lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
2: Aba herederu maniyu, aba ti lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagu dani, aba lariye gu lun, lulidi, aba lariye gu hun fariseu gu.
0: Furumi guarga hidan gian, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emera gu ni. La saga ruba nyengiye furesa.
2: Aba hasi nyelogu hongwa luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisu rohoutia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba lariye guhon.
0: Tamele ba misu rohon lidon aba fedu lani na mariye. Malu haboy lubidu aga ubaru nyubu yinlien aba ya misu rohouti werigu timati boy. Aba me liabin le amisu rohabalu lariye game bon. Ruba ibu bara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga nu anyura lidan luna buaga yubaru. Tamele ba misro hon lidon aban fedu, nyuruba lidon luna buaga yubaru. Nudame la liabin le, a misro habalibu, larinyaga mebun, numada seguba lidon aba ubaru wiri guti mati itra luba beresi viru inebese hagibu gensun ha nyumba nyalwagu dabul le inyu baila nangu lungwa luna buda wagu dawaba le unubuti lanangu lungwa wiri baila nugu
2: ariye gatigin lugu grile amisura habali
0: tamele bichi waba dineru ni ofedo mamisura habanya bumadago ni bamuleno ni bibu ganyano ni hibiri biduhin ni bubesi na nigo harisi tia la duga hamisura.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Timati mati le lani na sielu labu gen hariyaha. Ahu ti magun flirun lau ha mege amu. Kabage ichi ge le hani guana rugu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugu. La duga liere gu duba aba lun, linsi de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi dunu alu bungiu luma lun irisini.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu. La daga hinsi la sen su hon. Abati la niego Jesus su hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongo wa kei buiti ni hagibu ga gurigi. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu ba gurigi ke kate weiri ti linsi hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumo li dani huang. La purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungiu. Ani son gurigi ya, houcha tiya lu hebelu no lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau, lubara gen magun filirun lan, aba letera lida gen liluru dun bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari dun amu, ladugi infigaw le giri bi agabarahani, le gen agamari dutu aba uri to igira gwaru, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Ariye gatiginye Jesusu,
0: nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufinu tuto wende guto ladugra gubon. Sagu hawayu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwa rugutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa ti tilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwa aba weyu, aba lonwe gudeme ti ligia, aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti, aba labuno. Dan le la sufri rin ya la risiti ligi ya lidan fulasu le nyeha behi ilanya, aba li nyuru ni larihi, aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba ti laguwa rugun larihi ga. Nugu si Abrahamu, gudeme na bun, ouna habu ilasaru, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ga edere tuagu ni nyenye, la diga na sufri rin ya saragu lidan watu kemeti le, aba larihi go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bun lidan ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, gwento, buiti da lun ya, gugu ya asufrira. Bogu dingin lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagin lun nyehin sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahin sengu na mule nunyei. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarin go Abraham lun. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta go hama nyi. Adika hama gasu lau. Abaluna bun risiti larin ga. Binaru nugu cha Abraham. Gamalumo, ahenyudu aba hada gen hilan ya dumre ha hon. Hasakri hanya hamuga, larin ga Abraham lun. Ahin maha ha bai hadu gasu lau le larin go bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lon lidin adimure ha hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sumada anih bilaburi kati afigo guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gounigi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu kanya uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wey asulida aba weyu, sedu wey asuliyabi aringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringo wabure me Jesusu hon.
0: Lung hamuga nihin la murunsara afinye nihida, ibi di hamuga nyurara ila keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gultun tidibu webe to, gidaba yaginye lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusara dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen harinya gultilu lumusun, danle lagiri budon arabu ginye, larige lawonha o lounigironiye ibinye nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, harinya garikubi lun, aranse bay neigin, Arense nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyugu diri musu luagu ladugu nile lubaybe lun. Uwa, uya ginyati da me laso lo hadugani le wau belarin go bungi hon lo hadugani lo ti harin go musu mauni ti wagaya la daga ler gunyi lo be wadugani wadaga
1: ni da la sigiru hesusu lo yesu jerusalem abalas gud la badin go age samaria lo magalilea da ne la chili ru belida abaliru ru fulasu aba hayabi disi wugunia gawago ti lepura lubaron aba herederu disi loi aba hagu oregun lun iter
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Hei ba aruhu da guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi bailago areidago alá, aba lagiribu du lenhin luboi Jesusu, adimure reina bui ti lago bungiu, lau umala liherati. Aba lahu durogun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na wuguri ligia. Abatilaria gu Jesusu.
0: Ma disi nya norei da gutinha. Aganya ge ha hibiri nefo. Ani ha gubeiri gu lubei terenchele agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilaria gu lu wuguri ligia.
0: Saraba. Baiba arita wadi wula diga pafinha.
1: Aba hali gu duni fariseu gu Jesusu. Ida balala gumesera la rui habungi. Abalaria gu hon.
0: Damele la gumesera un la rui habungi yo. Marin hibai. Maria wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulugu.
0: Lachiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadina la, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida da ligie, larinye wakuba hon, aniha Kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, La diga itera ke larihin aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo wargati. Ani lunti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurige halani na dan le nau. Keime ha la susera dun lida li dani noe, itera lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garo wargati. Dame haligia, heredere meha gurige eiga, ata, Amari ida isha hanya haranghanya luo hamari idun dari weyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaragu ninye sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri garo wargati. Lidame weyu ligia, le gariga le baugdi baitoe luba, ahe anihi lubai lumege munada me belura la sagare. Le gariga le arabu belida aura ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susaru baitun lumari loto. Le aluguti le sefru libagari jau bogo, le feridi rubai. Le feridi di libagari jau ubogo, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
5: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labao dago Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, sumanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulasu ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba larinye gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno. Kaya nuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinye gu Jesusu.
0: Aniha larinye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Hayumura gutinye lo ariye buwe yugu. Laludu bafunagi ye luba launabunia. Narinya harehong, lagu lichi gubila harish chahong, ani badara se habai. Gamalumong, damele nagir budon aule uguri garo wergeti ubowa go, nadare rubafunasa afiani hada grigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyeti Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richago hamale gibge bungiu, anaganya amu grigi kei nikata, lariega.
0: Aba hodi bia ugunia templu rugo afuri de lubungiu, aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu, rara linha la furidu, la rinhaga, pungi. Seremi no muti blago mitana na kei hibiri grigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubra hati licenso na gumadi le. Ayunara tina bia uwei aso lida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginha disi lida ge kada san le belu ritunu bom. Ahenti agubra hati licenso na gumadi, aba le redero disse. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larinhin sinelo, le luenu luna bom lanangu lungu. Abo hergule la nigwa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bon, aule gafigoti. Narinya harehun, luagu giribula agubrati ligia lubion, recibi nyule bungiu, mama fariseu ligia. Ladegalea nago ti lungwa weiri, una bubela nugu, ahin le una bubela nangu lungwa, weiri bela nugu.
1: Anahowa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gugate le, Aba hadain hahonha ananha balinya irahinya. Aba larinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahinya lu. Aba larinya gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinya numo, mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahinya, hagia lilinda banya laruin habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu, larinya galu.
6: Maestro buit, ka lungbo ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
1: Larinyaga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinyaga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Larinyaga wugiri ligie lung.
6: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba larinye gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sonle buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibe ti lirisi. Dan le larinhi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gutilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gutima ati lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruin habungiyo.
1: Aba harinyago, ha agambu bali.
7: Kati tigayara bila salbaro.
1: Larinyaga Jesusu hon.
0: Le hasin yerubay gurigi adiga, gayara lumuti bungiyo.
1: Larinyaga feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lun wa falarunibu.
1: Aba larinyago Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luago furume warga lan le igru tu loba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luago larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfiliran, Son le habur habai profeta go nuago aule wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyo. Eher haba nao anaba hamana me suwegoa habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luya na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidi egu baiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichiku kata ile larinya gubai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko, nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago grigia, aba lalig daha, ka lasu serebai. Aba harie gulun, laguania la Jesusu le nasaretna asigre nyingi. Aba ti lagua raha lariega.
8: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabun.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, Lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
8: Ladiga wa u Davidi, udame nabu.
1: abati larara magu Jesusu, abalona ha anuge, dan lejara falilun, abalarinya gulun.
0: Kapa busa rube na dugun bu?
1: Abalarinya gulun.
8: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichige na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiri tisakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanse ruhaba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ube Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu sakeu.
0: Sakeu! Dariba furese, la diga nuti nerede rububi yungunye.
1: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti leharihi ni hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, la gulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le nuwebe hongu demetine. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grigye lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susigu laulu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligyan yabi bayu bau wagun awle wagiri garu wargiti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigya, agamba hei lariya gunibri Jesusu kate le. Abala bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadei na lila lun. Jerusalén, ani arita gotinha, luago lagume será la laru y habungiu dan ligue, abati larinha guhon.
0: Nyeni aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunua luru itemelagaira, aba yamelagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni, abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinha guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligi ya honlile na fulaso. Aba huna halariki. Lunharinya gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba la girubudun la gairun. Dan le lachulu rube. Aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atri nyin la. La ganyenu kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinya gun. Nabure me, ganyin tina diisi weya su ligibu agun bisenso. Larinya gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabiya ma, aba larinya gun, nabure me, ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisenso. Aba ginya larinya gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun, nabure me, aniha bisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya le nyilu muti mabuna gumba. Aba tilarinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau, le nyilu muti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lun le disi bay luma.
1: Aba harinya gu lun.
0: Wabure me, anihi han le disi luma.
1: Aba larinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sun la le gamati, li chuku ba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Ahayati naga niyo, hayabe mabuse rumbanya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigye lariye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidon buri fulasu le, betufahe luma betania jerafa luvu bule giribe olivu abalarinye guhumbia hadage lani disipulugu
0: heba lidan lirere fulasu le wagibu gienbe damele hachilu runye hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile hafara gadeime aba mehanugu ninyahon ahon alugudu wakala wagu hafara gade hanyaga game luagu busen lani habureme
1: aba hodi aba hadari ru itara ke larinye gu Jesus hon dantile anyaha lubai afaraga dei burigu abahalaga dania laburinha harinha hon.
10: Kawagu hafaraga dei burigu le
1: abahuna buninha harinha hon.
11: Ladiga mega ilani wabureme
1: abati hanugni lu Jesusu abahichugnu hadaira gula naga wagu burigu abahawaira gudini Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu atule heina hamon hadaira gun umadara guluba dan la yarafanya lularari rububule olivu abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani luma adimureha luaguluwairi gubungiu luaguburi milagru le haribe harinyaga
12: biniwa ti huruwe le himbi peidi daliri wabureme niadarani ilusielu luma uweri guli nidalini wage
1: abati harinyagu fariseugu hanyimboya hagana gogrige lu
2: maestru harinyaga bahombani gulu hamanichu
1: La riega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. La guara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawa gulila na fulasu ligia la riega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihinye. Tiga lachilu ruba lubai uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba bari ruga yegu alawu huburi gute lunsi nyala hafri du nyingi. Aba mehaga indagu huma lidage sun aubo. Aguni cha gubai fulasu sun suina gubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
8: Lariye hare tida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutiyo.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templurgu. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni. Ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia luhagambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubai Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Aringa bay won kala o ubafu badiga kate le ani kala ichigubani ubafu le bun.
1: Abati laringa Jesusu hon.
0: Nalaga dadiginya aba kate ona bahumana. Kauna habali huan abati sehe. Lona habungi o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru aringa hama agwa.
13: Kabasa waringa awa aringa lo agu lona hala bungi o. Laringa agu ba won kala wago mafiero wabailun. Awa aringa lo agu hona hala wugurinya. Hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimure ya hon girigia, abalabagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybay lichari rugu. Larigia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon michuga ni katalon. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalon. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa na diga, non hali nira le hinse ti mabe inu hafu ga inebe be hon abalo na hani dale hari bali abahani go hamagwa ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu ga labuni sunkate abati hasagaru ni lida ga fulasu ligia aba hafaru ni hilagu be
1: abati lal ga da ha Jesus ulariega
0: kabati la diga labure mechari li abiba aba me lafara go ni na dag me ti hagi hilagu be aba melishi guni ishari hongamu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
7: Masusere da lamu ga itar.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bile buru wa nyubaiti na lereru bungi yo, lenye lube larinya ga. Dubu le me au be mebere se hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi wari gule chogari guti lagu dubu ligi ya, lanyori da guba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladega hasubu diruni lwagu hawagu tila hemplu lelarinya gubay, gama lumum, madega hamuti ladega hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
2: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladega masuwe si hati bukaba la u barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, Luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishiga sadara no ba. Aruda huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti abur guda tidon hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu ge grigia. Wairiguti haningi lao louna bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti haria gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numehati sedibu gynia ga mule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya. Aba ginyen lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma. Chilu lumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigine Maria ita hama sedugu boy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, Maria iti uugunia hama urinya. Ahain lida me dalen lube liabi, uwa bay amari do ni sielu hadan hagarisha banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari idu banya nyin. Micha ha hamanya me harahanyo lun Maria. Laduga, Mawe digi ayame gurigi ya sielu. Itra nyame ke angeligu. Lirahi hanyame bungi yu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. La udimuri ligia. Arhuda lumuti Moisesi. Luagu wibi aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu. Ladiga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanugu niya bungi sungurigia.
1: Abati hariyengu arufu datien liluru du muisesi.
2: Buiti bariyengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristo. Lariyengu hare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon salumu. Lariyengu hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene, dari nichi gu niyabaga niyolabu giyombu gudi. Ida lubati ladika wagun la Davidi Kristo, ani ariya gati Davidi guanari gu luna Kristo na bureme.
1: Nye no sarago gerike agamba Yesusu, abahagambu larinye guhon lani disipulu gu.
0: Gounige guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganige tiya haibu kon tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarugu. Alwa ha hamei ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye ha hilanya banya umari hawe, lunti hadora gon lau luriba hadagu, aba hadangu furiye gi migina gu buriti. Uwiri ti mabu ya bai chun luagu sun leha dugu bai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru domu isesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidin yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, la rita guhudu asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharien gu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun, abaladugu daradu hama, abalagume seru aluha, ida lubala ganyala lale dere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyilubo iginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalarinye gu Jesusu lo feduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu balumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haul nani disipulu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, aba hadari nun sunkatei ki larin egu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachili rubai ora, aba lanyuru Jesusu haul lani apostolugu luagu dabula, aba ti larin egu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubara genowe. La daga narin hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, farin gwa humei hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube ile dere gerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lida genugu bu huagu, lula gunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, werigutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma ti hatinya haburi lurui tu kufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tu kufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu uguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungwa kele unubu timabai. Le aguma ti habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyurubai ega lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu nige le nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lo que era bela loucha gono que le veni hon trigo. Y bija lo mute, gama lumon, ayumro guadna buago lo bungio, lo me fer drubani bafinha no agulida me aura ligia. Anidame le bagiribu do no, bijigame dug da go hon bibirigo.
1: La riega simon lo.
3: Nabureme, aransa tena luni di buma frisurungu, o lula no me buma.
1: La riega Jesus ulun.
0: Fedro, ugunye meme, beye de gubana uru away a solo baregala yugur hagayo, barinha gubaluago ibidia nabon.
1: Abati la riego Jesus uhon.
0: Na lenon habalo masagotega, ni lau lagay senso, ni gaidi, nyenye funagi hemegeiro.
1: Aba la riego.
11: Ua maestro, memegeirun tiba ni kata.
1: Abati la riego hon.
0: Ahinti weto. Lega saga de ti, barulon, baruligia me laga y senso. Le me feinte ti, alugaron la bite, lulagainha le feinte. Narin harehon, lago lagun flirubala le tarin gubeleren ubungi u nuago. Abajo du ati hada uribatin, son le buru en ubin nuago, lagun flirin aguento.
1: Abati harinagun.
3: Obureme, no habia efen ya.
1: Aba larinagun hon.
0: Buidurigal.
1: Abati lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disciple guluma, da le hachili rubelida flasu ligia, aba larinha guhon.
0: Hafuri ida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, larinha.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu ala lena busen rubai. Le la babusen rubai adugo.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Daletima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dale lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinha guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida. Maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgati.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba harinya gulun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hada gelanigu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyo tumati, lelomene, aba larinha gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidirugal.
1: Aba tila guruni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagun, aba larinha gu hon, habutigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habutigu tisudaranigu tempulu, hanyembi banya anugai.
0: Hayabi esa nuago tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyo, marigudu humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
1: Abati harigudu ni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu ni lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedro hada, Kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tarinyagun.
14: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba layeda gu Fedru, larinyaga.
3: Ibidi yantivu giri ligiano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba larinyagun.
3: Hani gu ginye bugwe.
1: Aba larinyagu Fedru.
3: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigin, aba yelarinyagu aba.
7: Inarani logo luma nya hanya ila ugri le la dug galilea na gien.
1: Abati laringu Fedru.
3: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la digre gu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru. Aba la rito gu Fedru logo lebu galaringa gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru. Aba la yahua lao igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lao bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
6: Kay buge la Kristo boy le profeta. Ariya ko boy ke kala ka yo boy bogo.
1: Aba bari hana buni la uhaniya gu sarago am kate. Dan la ruga du boy aba honda ro gu gunia weri gutinya li da hafinye huriyu. Habu tigu hafadir gu huriyu. Ama arufu da tin le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu li gibu gin hadamuri le linyu age luru du. Aba hariya gu lunyi.
2: Ariya ga boy won bugu ya sa Kristo boy.
1: Aba lariya gu hon.
0: Aha nariya ga hon luago aula mafinya badono. Aha nalugu dagua monu bu hubadna migra gudun humana me. Nariya ga aba kate hon. Lumagya kwen to na nyura aule wuguri karo wargati luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halugu duni sungu boy.
2: Bugye lubay tilirayo bay bungi yu.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Uguya gu narugu ariya gu humali luago aula.
1: Aba ti hariya gu.
2: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage gwan rege agambo wa mali liyumu lugugye.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
2: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Ariyaga tigie logu ligie la Kristu bay le la nuwa dirubay bungi uru la salba runia grigia. Ariyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu pilatu lun.
9: Buguya sa haruwe tabay huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu ariyaga gu bali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madari tina duru logu wugiri le.
1: Abati maharinya gu here.
2: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali pilatu kate ile, aba laliga daha ahin gali le ena lubai wugadiligi. Danti leharia gubailu gali le ena la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali le. Ladiga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini. Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagu duni, tau dongu, vendegutu kei ladaura gu uruwe, abaye louna hani erodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodes iluma Pilatu, la diga gaga ni guanya hatia lubare gelir. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
9: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugeda laani ya grigi. Alga tagua na ali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gada la mon. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na bai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luha ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
16: Afara bai le,
17: afara bai le,
16: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, luma luage la faraha. Buseti ebe Pilatu ligi regeduni Jesusu, aba yaladimu ne ahon, ligi etu mahagu wa ragun.
16: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru,
17: dagwa bay.
1: Aba lariye gu Pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
9: Katu huri bat ladugu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay chagdali aba menigi regeduni.
1: Aba ti mahagu wa raha, gulada ragun o lagu guru ha. Here ti hagu wa raha haguya, ama habu ti gufadirigu. Aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habuse rubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubai. Le ado rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Jesusu hon. Luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu. Lu ladara wagu lagu guruwa. Aba hara gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Li abin arabu gen. Aba hanuka guduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, abalaniya guhum.
0: Buriya Jerusalem, mayahua humanuag, ayahua huogu, lumahuagu hirangu. Laduga, liyabi bavayu damele lariya wagun. Fulese watinya, asinyabi hagaradu, hamaginye ha barahin hanyabu, hamaha matagutahabanya. Abameti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagun. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahwau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidugu webe le tidugu ili kabagi ya madugu hama lau le mabu ihali.
1: Bariti ya ginye, biyangafara hati ya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, idon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lua guguruwa, hama ginye biyangafara hati ya hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara gui Jesusu lua guguruwa, aba larinyagun.
0: Nugu chen. Ferud na banya, laduga ibiti yati hong kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
2: Salba tiamu, salba golaginye lungwa, ahay naruni lubay lagu ligye la Kristu vele la nua dirubay bungi lula salba runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, Lau hayara fadu ichi gabini galun lulatunu harinya gabrilun
9: ahi harwe te bubai horiyu salvo go babu
1: yiti aba aburu honi loiga lichigu lariya harenyi
6: aniha harwe te huri
1: abala nabuni aba hadage gafare hati ya hadao gube lagu guruwa Jesusu lariya ga
4: ahi mbuge lubai Kristu vi salva go babu ngwa salva babame
1: abala denha leaba luloba lariya galun
18: Manufu de tibu salve bungiu, bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma, uagia, gadine tua lumwa sufuriru. La diga wafai haya luagule wadugi bay. Ahiti ugiri le, madugi tini kata uribate.
1: Abati lariya gun.
18: Jesus, harita wabati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lariya ga Jesus ulung.
0: Ninaru bau, lagu numa batu pula, selu, ugunya meme.
1: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladangu uru waraban veyu, abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tami datu magua, abati lagu oragu Jesusu.
0: Nugu che, derega numoto, nuani, buha buru.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe, dan lelarihi bali. Habu tisu daragu Romana le Jesusu Dubai, abalichugu uwerigu ni lubungiu laniaga.
2: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile Jesusu Dubai, abahudi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye uriya ha nyibibanya uwara luma galilege, abaherederu dise arihi burikate le. Nyingi aba wuguri, giriti Jose, Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibu gebungiu, lidanyin linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larigia larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuuhu, Achigiti luaga ba dubu lenyi luboi uagi lila ni aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri bu dubu ihabiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubu ihawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyo le emeraguagale, Keilarinya guni liluru du Moises.
15: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri budu wuriya luagu umuuhu binafigiu. Barin hamai, ibinye le haranse ruboi hamagwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuuhu. Abahebeluru lidon umuuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita go hagei lafuna, Ligie harihi biyan wugiriya, rara harugabu, tau daugu mirito. Kei ti habuli chogu lau hagibu, unabun, buin lau anufudei, abaharinya gu vugani hagi hon.
19: Kawangu halwa hile grima baihata hilain, uwa kia sarali vida gyoen. Rito go huma logu le meha lariya gu yuhun dale kani le mri meha. Logu le rube la susari gu, ligia le uhuri gari wadibuti. Lut na ledere garu haha hu kafigu kia. Aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasa ru vida gyoen ni logu yuruwa wei.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gu bai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuhu, aba habau da guni sun kata ile Jesusu du boi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, ma finye tinha hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba aguena lagu umuhu, dan le larihin boi lurage rugun, gamisa rugaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihi boi. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidun aba liriru flasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser duboi, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, sinyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Aba ti lania gu hon.
20: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
10: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti lania gu hon.
20: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
10: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibai luma luagu lererun ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli, uruwa weyu gueto luwegen lasusere du kateile. Gama lumo, wiri gudu hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomon luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba ti lania gu Jesusu hon.
20: Logu tige kufuran da huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gian le resibir uni luweiri gu.
1: Aba ti lagume seru afuna wage de isun le tania gu bi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume seru tume ge buri liliburu Moisesi, tumon sun haliburu profeta gu. Dane hachili rubai didon flasu lenyihin banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
10: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti lenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
10: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahahanya la, aba harga dini umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu daguni, bian wuguri hagia le susir duboi hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
20: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Kawagu hanuhu dedago, kawagu lilogu abu hafinya tida haniga. ariga humai nuha buluma nugudi au memele guru humana magre guti panto mabuligia anati au
1: dan lania gubale lira abalarufu duni luha bun luma lugudi hon keiti mafie meme ginya la la diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai abalaria gu Jesus hon
20: anisa egini humai.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lumasí.